0: penghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
0: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
0: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibanding

0: kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
2: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
1: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljannah melaporkan.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
5: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
5: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
8: Kepala Kantor Wilayah Kementerian

0: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajri Anur menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
1: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang KKN intelektual.
0: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Naseri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
2: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
0: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
5: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
4: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air, Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
5: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
6: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
7: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
6: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
5: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
8: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
9: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo-nya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrulloh melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini yang juga telah kita simak bersama Pro 3 Jakarta. Informasi ataupun juga berita lainnya nanti dari Pro 3 Jakarta, pendengar, kami hadirkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan itu khusus informasi seputar olahraga yang akan kami kabarkan dalam Dinamika Olahraga. Pukul 7:32 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kini Anda kembali bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Kita lanjutkan lagi kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi, dan sebelum nanti kita akan melanjutkan mengikuti ragam rangkaian program siaran dan kami warnai ruang dengan Anda dengan hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1, kami informasikan pendengar ya, kita akan update juga nanti informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini di Kota Pekanbaru khususnya Riau juga secara umumnya. Sesaat lagi kita nantikan informasi perakiran cuaca kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru, itu pada pukul 7:35 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama Pro 1.

Ya, Pendengar Pro 1, kini tiba saatnya kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini. Kami hadirkan laporan langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Laporan ataupun juga informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru pada pagi ini, pendengar, kita simak laporan langsung disampaikan Gita Dewi Siregar. Gita, laporan Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Pada pagi hari ini, udara kabur hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru. Untuk malam hari hingga dini hari, cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 58 sampai 100%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB. Total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 243 titik. Di mana Riau sendiri terpantau adanya 4 titik yang tersebar di Kota Dumai 3 titik dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website summitriau.bmkg.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kita masih merangkai kebersamaan di rangkaian Riau Pagi. Hari ini pendengar, edisi Jumat 31 Juli 2026. Ya, berbicara olahraga, nah ini informasi seputar olahraga akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan Jumat ini pendengar. Kita khusus berbicara perkembangan olahraga sepak bola. Ya, berbicara tentang sepak bola, rasanya kita semua sepakat ya bahwa prestasi sebuah tim tidak lahir begitu saja. Di balik sebuah trofi tentu ada yang namanya latihan panjang yang dilakukan, lalu juga terkait dengan kedisiplinan, kerjasama, serta pembinaan yang dilakukan secara konsisten sejak usia dini. Ini pasti dilakukan pendengar ya. Dari proses itulah bibit-bibit pesepak bola masa depan mulai ditempa. Nah pendengar, kabar membanggakan ini datang dari dunia sepak bola Riau, di mana EBR United FC ya, berhasil keluar sebagai juara Piala Suratin U13 tingkat Provinsi Riau 2026 ya. Jadi kita ingin update juga informasi pagi ini pendengar, bagaimana juara Suratin U13 Riau ini, di mana EBR United memantapkan langkah ke nasional. Jadi kita akan berbincang-bincang bagaimana perjalanan mereka hingga mampu menjadi yang terbaik ya, apa strategi tim yang dilakukan dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional, dan juga sejauh mana pembinaan pemain usia dini menjadi kunci lahirnya generasi pesepak bola yang berkualitas ya. Jadi kita akan bahas ini pendengar dalam dialog interaktif Riau Menyapa, khusus tentang olahraga setiap hari Jumat akan kami hadirkan. Dan pada jumpa sua kita ini, topik khusus yang tadi telah kami sampaikan akan kita ulas lebih dalam. Juara Suratin U13 Riau, EBR United mantapkan langkah ke nasional. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 nanti berpartisipasi dalam dialog yang akan kami hadirkan ya, karena tentu akan ada juga beberapa orang narasumber yang kami ajak untuk menyapa Anda, mengulas pembahasan kita lebih dalam. Ada 3 orang narasumber yang insya Allah akan kami hadirkan di dialog hari ini pendengar. Kita bersama dengan Presiden EBR United FC, lalu juga ada asisten coach 2 Agus Hermansyah, dan asisten coach 1 coach Anggri nanti akan bersama Anda. Kalau Presiden EBR United FC ada Umi Dian. Memandu jalannya dialog traktif Riau Menyapa, khusus perbincangan seputar olahraga pendengar, nanti akan ada rekan saya Hairani Januarini yang akan bersama Anda, yang tentunya dialog tersebut Anda bisa saksikan juga melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di aplikasi kami TikTok RRI Pekanbaru. Berpartisipasilah nanti di program tersebut pendengar ya. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, atau mungkin ada saran opini dari Anda, silahkan juga bergabung. Line telepon akan kami buka 0761251111, atau di via WhatsApp Pro 1 0811767973991. Ya, sebelum kita melanjutkan rangkaian pagi ini dalam dialog terakhir Riau Menyapa khusus perbincangan seputar olahraga, kita akan kembali menikmati hiburan lagu-lagu yang telah kami siapkan. Jadi untuk itu tetaplah bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar. Dan kini di studio telah menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Seperti halnya telah kami sampaikan tadi bahwa kebersamaan ini akan kita lanjutkan dalam rangkaian program. Khusus pada kesempatan ini kita akan bersama di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Di edisi Jumat ini pendengar, perbincangan seputar olahraga akan kita simak bersama. Dan pada jumpa suara kali ini, edisi Jumat 31 Juli 2026, pembahasan tentang juara Suratin U13 Riau, EBR United mantapkan langkah ke nasional, akan kami ulas untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk memandu jalannya Dialog Interaktif ini, ada rekan saya selanjutnya Herani Januari ini yang akan bersama Anda.

Mau menyapa spesial olahraga untuk edisi hari ini pendengar di hari Jumat hari ke-31 di bulan Juli 2026. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan juara Piala Suratin U13 Provinsi Riau, EBR United mantapkan langkah ke nasional. Seperti mungkin yang Anda sudah ketahui bahwa EBR United ini sudah dipastikan melangkah ke tingkat nasional karena sudah berbagai tahap dari penyisihan hingga semifinal kemarin, ya, berhasil akhirnya menjadi juara untuk nanti berlaga tingkat nasional pada bulan September 2026, pendengar. Dan kita ketahui memang Piala Suratin ini sudah beberapa minggu dimulai, ya, dari awal bulan Juli 2026 lalu hingga nanti berakhir pada tanggal 8 Agustus 2026. Untuk saat ini tengah bergulir Piala Suratin U17 di kabupaten, maksud kami di Rengat, ya, dan U17 juga masih dalam tahap penyisihan untuk ya klub-klub sepak bola yang ada di Provinsi Riau. Dan untuk final pada Piala Suratin U15 ini akan dilaksanakan, pendengar, tanggal maksud kami di hari Sabtu besok tanggal 1 Agustus 2026. Sudah ada yang memastikan final, ya, ada dua klub sepak bola, yakni ada Manro FC dan juga yang lainnya, yang ini EBR Provinsi Unri, ya, yang dipastikan masuk ke babak final pada tanggal 1 Agustus 2026, yakni esok hari. Ya, kita masih akan membahasnya, kita juga masih akan menunggu untuk narasumber kita pada hari ini untuk hadir di studio program 1 RRI Pekanbaru terkait dengan juara Piala Suratin U13 Zona Riau, EBR United mantapkan langkah ke nasional. Kita nanti akan membahasnya bersama dengan Presiden EBR United FC, yaitu Umi Dian, serta Coach Anggri Anasta, Asisten Coach 1 dan juga Asisten Coach 2 bersama dengan Coach Agus Hermansyah. Seperti apa mungkin strategi, ya, karena memang diketahui ini menjadi langkah yang baik dan juga langkah yang ya masih akan membela lagi Provinsi Riau, ya, dengan daerah-daerah yang memang kuat, ya, untuk prestasi sepak bolanya terutama mungkin usia dini. Kita bagaimana mungkin strategi dari mereka untuk menghadapi tingkat nasional nanti, dan apa mungkin trik yang digunakan serta seperti apa mungkin pembinaan yang dilakukan, ya, dari EBR United terkait dengan pembinaan usia dini di EBR United. Kita masih menunggu narasumber kita bersama dengan 3 narasumber pada pagi hari ini, pendengar. Dan untuk itu tetap bersama kami di program 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan

0: teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Kita masih membahas terkait dengan juara Piala Suratin U13 Zona Riau, EBR United mantapkan langkah ke nasional ya. Kita sudah bersama dengan coach-coach kita ya. Ada asisten coach 1, Coach Anggre Anasta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Coach Anggre sapaannya. Salam olahraga. Jaya, apa Jaya. Kabar nih Coach?
1: Baik, Kak.
0: Oke, sapaannya Coach apa nih Coach?
1: Coach Anggre.
0: Anggre, yeah. Ya. Kita juga bersama dengan Coach Agus Hermansah, asisten Coach 2. Selamat pagi Coach Herman, Coach Agus ya? Oke, salam olahraga.
1: Jaya.
0: Apa kabar nih Coach?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kita mengucapkan selamat dulu, EBR akhirnya masuk ke tingkat nasional ya sebagai juara di Zona Riau Piala Suratin 2026. Ini mungkin sambil menunggu Presiden EBR sendiri ya, kita mau tanya terlebih dahulu, ini seperti apa mungkin kebahagiaannya Piala Suratin? Apa tahun sebelumnya sudah pernah masuk sebagai juara tingkat nasional? Maksudnya juara tingkat Provinsi Riau itu sebelum seperti apa nih Coach? Mungkin Coach Angga atau Coach Agus bisa, silakan.
1: Ya, Coach Agus silakan. Kami EBR ini adalah tahun pertama di mana kami memang klub yang baru berdiri, baru sekitar setahun. Jadi kalau keikutsertaan Suratin ini memang baru pertama kali kami ikut dan alhamdulillah langsung bisa merebut juara.
0: Oke. Itu seperti apa sih Coach persiapannya dari awal mungkin sampai ke babak final kemarin Coach?
1: Persiapan kita dari 2 bulan sebelumnya ya, kita adakan latihan rutin, kemudian 1 bulan menjelang kompetisi ya turnamen kita adakan TC, di mana para pemain kita kumpulkan. Kemudian kita beli latihan rutin setiap harinya. Semua pemain-pemain itu adalah anak-anak EBR yang dalam kurun waktu 6 bulan ini sudah kita latih. Dan memang tujuan utama untuk tahun ini adalah Piala Suratin.
0: Oke, okay. Tujuannya memang sudah mempunyai tujuan untuk Piala Suratin.
1: Target kita mengejar Suratin.
0: Kenapa mempunyai target Piala Suratin ini? Coach?
1: Karena memang Suratin ini merupakan event nasional ya, setidaknya memiliki kualitas yang kalau anak-anak bisa merebut juara itu berarti kan seriau mewakili Riau untuk ke tingkat provinsi. Maka itu kita beri motivasi kepada anak-anak agar selalu di dalam dirinya itu tertanam kita harus bisa dapat Piala Suratin.
0: Oke, baik. Sudah menanamkan sejak awal berarti ya untuk para atlet ya untuk merebut Piala Suratin 2026. Kebanggaannya seperti apa nih Coach? Bisa memperoleh Piala Suratin Zona Riau nih?
1: Iya, kita sebagai pelatih merasa bangga terhadap anak-anak kita yang dimana mereka ini dari yang awal-awal kita latih itu memang masih belum kompak, belum nyatu. Kemudian dalam tempo 6 bulan kita persiapkan dengan mengikuti beberapa event-event seperti RJL sebagai ajang-ajang uji coba mereka, mempersiapkan diri. Jadi ya boleh dibilang kita sebagai pelatih merasa setengah berhasil karena ini masih di regional ya. Dan insya Allah target kita nasional.
0: Nasional, baik. Ini udah selangkah lagi menuju nasional ya. Ini berarti atletnya sekarang sudah kembali mulai berlatih atau masih dalam tahap libur dulu pasca Piala Suratin menjadi pemenang atau seperti apa nih Coach?
1: Minggu semalam setelah perhelatan terakhir di final, anak-anak kita liburkan, kita perbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian nanti insya Allah setelah hari Sabtu penerimaan atau pengalungan medali, di minggu berikutnya kita akan kebut lagi untuk memulai TC atau pemusatan untuk Program ke nasional.
0: Oke, okay. Nasional bulan September ya?
1: Insya Allah September, tapi belum ada pernyataan resmi dari PSSI. Tapi biasanya sih September.
0: September, oke, okay, baik. Kita ke Coach Anggre. Coach Anggre, ini evaluasi, pasti ada evaluasi selama beberapa bulan kita melakukan TC, penyisihan, semifinal, bahkan final kita menjadi sang juara. Dan apa evaluasi terhadap performa tim selama Piala Suratin U13 Zona Riau ini, Coach?
2: Ya, syukur alhamdulillah ya kak ya, walaupun kita tetap mendapatkan juara, walaupun kita tetap yang terbaik di Riau, tapi tetap kita masih banyak kekurangan di mungkin di bagian tekniknya mungkin ya, ataupun fisikal pemain juga, kekompakan pemain juga, terutama apalagi kita akan bersiap menghadapi tim-tim yang ada di nasional nantinya. Itu kan kalau kita bertanding di nasional, kita jumpa dengan tim-tim yang karakternya pasti berbeda dengan anak-anak Riau, seperti tim-tim Jawa, tim-tim Papua, misalkan gitu. Jadi kita perbaikilah, kita evaluasi, nanti kita persiapkan juga di latihan mengenai apa-apa kekurangan lagi nanti selama kita mengikuti Suratin di regional gitu.
0: Oke, okay. Mungkin dari awal awal evaluasi ini apa kekurangan selama mengikuti Piala Suratin ini, Coach?
2: Yang jelas itu masih seperti cara bermain kita, filosofi kita kepada anak-anak yang diinginkan pelatih. Baik itu transisi menyerang mungkin dan bertahannya, itu kita masih kurang cepat, kurang anak-anak kurang menangkap apa yang kita inginkan di transisi bermainnya gitu.
0: Oke. Okay. Selama ini bagaimana sih Coach kita melakukan pembinaan terhadap atlet kita?
2: Ya, untuk pembinaan ya kita tetap yang pastinya kita memberikan latihan, porsi latihan kepada anak-anak. Selain latihan rutin di lapangan, kita juga memberikan program-program latihan untuk menjaga kondisi anak-anak di mes ataupun di rumah, seperti menjaga kebugaran lah untuk tetap kondisi anak-anak lebih baik lagi, Kak.
0: Oke, okay, akhirnya bisa ini ya. Kalau Coach mungkin, Coach Agus, ada tambahan Coach terkait bagaimana pembinaan selama ini yang dilakukan kepada para atlet kita nih, Coach?
1: Ya, menurut pemandangan saya sih, kalau untuk skup di Pekanbaru, khususnya atau Riau pada umumnya ya, 6 bulan belakangan ini memang untuk sepak bola usia dini ya, karena kita kan masih 13 itu sebenarnya masih tahap antara ke senior dengan junior. Memang sangat-sangat banyak atensi dari berbagai kalangan. Salah satu contohnya adalah mengadakan turnamen-turnamen di setiap weekend ya. Itu mungkin beberapa bulan belakangan ini setiap minggunya itu event selalu ada. Nah, berarti kan animo masyarakat untuk membangun sepak bola usia muda itu sangat besar sekali. Jadi kita juga EBR ikut andil dalam situ ya, seperti salah satunya kita juga buat event tanja di usia 12 ke bawah, dan ada juga salah satunya yang sudah bertahun-tahun tuh RJL juga yang sudah 8 tahun mengadakan tuh. Jadi untuk perkembangan anak-anak usia dini sampai menuju jenjang senior tuh, kalau untuk Pekanbaru khususnya dan Riau itu sudah lumayan bagus untuk sekarang.
0: Oke, okay, baik, kita sudah bersama dengan Presiden EBR United, Kak Umi Diana. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Akhirnya sampai juga.
3: Iya.
0: Kabar baik?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Tapi sebelumnya salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Jaya. Baik, kita tadi sudah membahas sedikit terkait dengan EBR ini. Selamat, EBR masuk dalam tingkat nasional ya, berjuang nanti untuk mengharumkan nama Riau ya di tingkat nasional, melawan seluruh atlet-atlet prestasi juga dari daerahnya masing-masing dari se-Indonesia. Nah, mungkin mengisahkan EBR itu ini lahir katanya 1 tahun belakangan ini. Ini seperti apa nih Kak perjuangan dari EBR sendiri untuk melahirkan atlet-atlet yang sekarang ini sudah masuk ke mewakili tingkat nasional. EBR Provinsi juga nanti akan
3: final
0: ya hari Sabtu besok. Nah, ini seperti apa nih Kak?
3: Iya, jadi EBR United itu seperti namanya ya, Energi Bintang Riau. Jadi kita ingin menyiapkan wadah untuk anak-anak khususnya di Riau yang menyukai sepak bola untuk dapat mengikuti kegiatan dan pelatihan di sepak bola, terutama anak-anak usia dini. Jadi tadi awalnya kita fokusnya ke anak-anak usia dini. Jadi EBR itu kita bentuk itu di akhir Desember 2024. Masih baru lah, alhamdulillah mau masuki tahun kedua. Jadi dibentuknya EBR itu kita pingin anak-anak di Riau ini punya wadah untuk berlatih dan kemudian mengikuti kompetisi, di kompetisi baik di ajang regional di Riau maupun di nasional bahkan di internasional. Jadi mimpi kita cukup besar. Kita pingin anak-anak Riau ini punya kesempatan untuk menunjukkan bakatnya dan bisa mengikuti berbagai event baik di nasional dan internasional. Dan juga untuk regional sendiri kita sudah mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti event-event baik yang resmi disiapkan oleh PSSI maupun yang event-event yang lokal. Jadi kayak Suratin ini adalah sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari bahwa anak-anak kita bisa ikut berpartisipasi di Suratin, di nasional, di regional, dan targetnya memang nasional. Alhamdulillah hasil kerja keras pemain, pelatih semuanya bisa tercapai target kita.
0: Oke, ini semua usia kita ikuti, U13, U15, dan U17.
3: Benar, jadi untuk kelompok umur Suratin ada 3, kita ikut di 3 kelompok umur, 5 tim. Jadi U13 1 tim, U12 ada, U15 ada 2 tim, dan U17 2 tim juga.
0: Oke, dan seberapa puas mungkin dari Presiden EBR sendiri menilai hasil yang didapat saat ini nih Kak?
3: Ya, untuk khususnya di Suratin kita sudah melakukan review ya setiap pertandingan. Kalau dari usia 13 yang sudah selesai kemarin, walaupun hasilnya sudah seperti kita harapkan, memang tetap masih ada perbaikan-perbaikan yang sudah kita catat dan akan kita lakukan sebagai bahan evaluasi untuk persiapan ke nasional. Jadi memang selain persiapan yang matang, memang mental anak-anak itu masih perlu diasah lebih kuat supaya mereka nanti begitu nanti menghadapi lawan-lawan yang sebelumnya belum pernah mereka temui, mereka tetap bisa maksimal menunjukkan performa terbaik. Jadi selain nanti dari sisi pelatihan, kita juga mempersiapkan lah untuk bagaimana anak-anak ini bisa tetap menjaga semangatnya untuk bisa berjuang nanti di level nasional. Karena kita tahu kan itu semuanya dari provinsi di Riau, rata-rata semuanya kan memberikan akan mengirimkan perwakilan.
0: Kalau dukungan-dukungan seperti apa sih yang diberikan dari manajemen sendiri dan mungkin orang tua ya, nggak lepas juga dari orang tua para atlet begitu?
3: Iya, kalau dukungan dari manajemen itu kita memang selalu menginformasikan ke atlet kita bahwa mereka diminta untuk fokus saja persiapan latihan dan juga untuk menuju pertandingan. Yang pertama tentu kita menyiapkan untuk perizinan ke sekolah, jadi itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari supaya anak-anak ini memang diberikan izin untuk mengikuti pelatihan khusus. Jadi memang sistem pelatihan kita itu begitu memasuki satu bulan terakhir itu kita fokuskan dan anak-anak itu semua kita kumpulkan di mes. Jadi alhamdulillah ya sederhana kita punya mes. Jadi anak-anak itu semua berkumpul di sana, tidur di sana, baik yang dari Pekanbaru maupun ada beberapa yang dari seperti dari Kampar, dari Siak, dari Rohul. Dan setelah kalau di mes itu kita lebih mudah mengontrolnya. Mulai dari pagi biasanya anak-anak itu setelah sholat subuh nanti akan ada persiapan untuk pelatihan. Kemudian nanti ada latihan, nanti ada break, kemudian ada evaluasi. Jadi selama satu bulan sebelum pertandingan itu kita akan siapkan training camp untuk mereka supaya lebih maksimal. Dan juga nanti kita akan rencanakan ada beberapa uji coba baik dengan tim-tim yang ada di Riau, mungkin kalau ada waktu dan kelapangan mungkin ada tim-tim yang di luar Riau lah, kayak di biasanya di Sumbar itu bisa juga kita jajaki sebagai ajang supaya anak-anak ini sudah dapatlah feel-nya bagaimana bertanding di bukan di tempat yang bukan area mereka.
0: Area mereka. Apalagi di sana juga banyak dengan karakter-karakter daerah yang berbeda-beda begitu ya.
3: Benar.
0: Dan coach, ini bagaimana tim pelatih menjaga konsistensi mental pemain hingga mampu menjadi juara dan nanti juga bakal ketemu dengan orang-orang yang berbeda di tingkat nasional nih coach. Coach Anggri mungkin.
2: Ya, setiap bertanding kita menekankan kepada anak-anak mental untuk bertandingnya itu jangan surut, karena mereka kan peralihan dari yang usianya masih kemarin 12 itu 99, sekarang bagaimana dia bermain dengan 11v11, sudah lapangan besar dengan lawan-lawan yang lebih kuat lagi. Jadi kadang di teknis pertandingan sepak bola hebat pun kita bermain, tapi kalau mental kita masih buruk untuk menghadapi lawan-lawan, itu bisa down anak-anak. Jadi kita menghadapi, memberikan kepada pemain bahwasannya motivasi diri mental anak-anak itu kita harus terus tekankan supaya dia terus mau berjuang untuk memenangkan pertandingan seperti itu, Kak.
0: Tantangan apa sih, Coach, yang terbesar, Coach, kita melatih anak-anak usia dini loh masalahnya ya,
2: Kak? Ya, tantangannya yaitu mungkin dia kurang fokus saja gitu kan, karena dia masih anak-anak kan, kadang kalau kita latihan dia kurang hilang fokus, dia masih bercerita, masih ketawa. Nah, itu yang harus kita ubah mindsetnya. Kalau kita ingin hasil yang terbaik, ya pastinya kita latihan juga harus baik gitu. Kalau kita latihannya ketawa, latihan kita buruk, ya nanti kita diterima ya hasilnya juga akan buruk gitu.
0: Okay.
2: Itu paling.
0: Tapi aspek apa nih, Coach, ini setelah menjadi sang juara ya, pasti performanya juga berbeda ya. Anak-anak juga ini pasti dari mentalnya sedikit pasti akan berbeda. Nah, aspek apa yang masih perlu dibenahi sebelum tampil di putaran nasional nanti nih, Coach?
2: Ya pastinya aspeknya tuh mungkin dari fisik anak-anak untuk menghadapi pertandingan, mungkin karena kita bermain di luar daerah. Terus juga kita ada mengevaluasi juga atau menekankan bahwasanya main bola tuh 2 kali 35 menit atau 30 menit tuh bagaimana dia bisa mampu bermain menghabiskan pertandingan dengan baik. Nah, jadi mungkin aspek-aspek kita lebih ke fisikal untuk menguatkan anak-anak itu.
0: Oke. Coach Agus, ini seberapa penting sih, Coach, pembinaan terhadap atlet sepak bola usia dini ini, Coach?
1: Iya, menurut saya pembinaan itu memang sangat penting, karena level umur mulai dari 8 sampai 12 itu adalah level di mana mereka itu menyerap segala macam bentuk pelatihan yang didapat. Jadi ini adalah dasar-dasar dari sepak bola. Kalau mereka salah menyerap di umur-umur awal ini, mungkin nanti ke depannya akan salah yang mereka terapkan di lapangan. Maka saya menurut saya untuk anak usia dini itu materi-materi latihan itu harusnya lebih kepada materi-materi yang benar-benar lebih mendasar, seperti kepada passing, kontrol, dan dribbling. Dan tak lupa juga dari mulai usia dini juga harus diberikan pemahaman tentang mental bermain. Mental bermain ini adalah seperti misalnya ada lawan yang lebih besar postur tubuhnya. Nah, terkadang kalau anak-anak yang mentalnya masih belum kuat, walaupun dia sudah punya materi bermain yang bagus, itu bisa hilang karena apa tadi, mental. Makanya masuk ke usia 13 itu juga mental merupakan satu hal yang paling penting untuk dikuatkan dalam kepelatihan.
0: Oke. Apalagi mungkin masih dalam masa junior ke senior ya, ke remaja ya, anak-anak ke remaja gitu kan. Ke Kak Umi ini kan sudah menjadi juara Zona Riau. Nah, target apa lagi yang akan dipasang di tingkat nasional nanti nih, Kak?
3: Iya, dari pencapaian kita ini kemarin begitu sudah selesai pertandingan, kita tim pelatih dan ofisial langsung mengadakan meeting. Untuk suratin, memang selama ini perwakilan dari Riau itu paling besar prestasinya sampai 8 besar. Jadi memang itu sudah kita sampaikan.
0: Tahun lalu 8 besar juga?
3: Bukan kita, tapi ada tim lain.
1: 4 tahun yang lalu.
3: Baru cuman 8 besar, kelompok umur
1: 13.
3: Jadi cukup inilah prestasi dari Riau. Mungkin beberapa tahun terakhir ini hanya sampai beberapa babak penyisihan saja. Ya. Jadi kita bilang kita memang setting target untuk tahun ini khusus U13 itu target kita harus sampai semifinal. Jadi saya dan ini manajemen sudah menyampaikan ke pelatih kira-kira untuk mencapai target kita sampai semifinal apa-apa saja support yang diperlukan. Jadi kami sudah meminta tim-tim pelatih untuk menyiapkan program dan support yang bisa kami berikan dari manajemen dan orang tua. Mudah-mudahan dalam ini ya, sambil setelah pengumuman kita menunggu informasi resmi dari PSSI kapan nasional akan dimulai atau gambarannya, setelah itu kita akan mulai intensif untuk pelatihan. Dukungan dari orang tua, sekolah juga sangat besar sekali kita supportnya. Jadi nanti mungkin sebelum suratin kita akan apa, ada juga rencana untuk ke sekolah anak-anak yang terpilih tadi. Ada 30 anak itu, untuk supaya secara resmi lah kita minta izin ke sekolahnya, karena akan cukup memakan waktu ya. Persiapan bisa 1 bulan, terus nanti pertandingan bisa 1 bulan juga lah. Jadi mungkin 2 bulan mereka akan meninggalkan pelajaran. Kira-kira bagaimana strategi dari sekolah supaya anak-anak itu juga tidak tertinggal pelajarannya. Mungkin ada tugas atau ada nanti sesi apa namanya, 1-2 kali ada mereka ke sekolah untuk dikasih inilah materi lebih gitu. Kita, karena kita tetap concern kan anak-anak ini bagus prestasinya sepak bola, di pendidikan tetap harus nomor satu juga. Jadi itu support kita nanti ke sekolah, kita akan datangi juga supaya juga sekolah dan teman-teman juga mereka teman-teman mereka memberi support lah untuk mereka, karena anak-anak ini apalagi usia 13 mereka itu memang perlu untuk kita dukung secara mental gitu. Jadi begitu dia bermain, kalau anak-anak itu kadang main-main pas tanding itu mereka akan lihat ke tribun itu, mereka akan cari-cari orang tuanya, mereka akan cari pelatihnya, mereka cari teman-temannya. Nah begitu mereka nyaman lihat ada itu, mereka rata mainnya bagus. Nah tapi begitu misalnya kita main ke tempat orang tapi ternyata orang tuanya nggak ikut, itu biasa anak-anak kadang 1-2 ada yang mental nya agak jatuh. Jadi kita harus PR-nya untuk inilah memastikan mereka dimanapun, karena kalau di Jawa kan mungkin support nggak akan seperti, bisa seperti ini setiap pertandingan satu tribun hampir penuh gitu. Jadi mereka harus biasa juga dengan bertanding tanpa dengan minimal support juga yang menonton gitu.
0: Oke, baik. Berarti ada program khusus nih untuk menuju tingkat nasional berarti ya, coach ya. Oke, nanti kita share bagaimana program-program khususnya untuk menuju Piala Suratin tingkat nasional ya. Kita break sejenak terlebih dahulu, coach dan juga Kak Umi. Kami buka untuk Anda kembali pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon, silakan 0761 25111 atau di 0811 767 9991. Kita masih membahas terkait dengan juara Piala Suratin U13 Riau, EBR United mantapkan langkah ke tingkat nasional. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog interaktif Riau Penyapa untuk edisi hari ini spesial olahraga. Kita masih membahas terkait dengan juara Piala Suratin U13 Riau, EBR United mantapkan langkah ke tingkat nasional. Baik, kita buka di line telepon ya, Coach dan juga Kak Umi. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Rani, selamat pagi.
0: Jaya, selamat, apa kabar?
1: Pak Atong Rani.
0: Pak Atong, di mana Pak Atong?
1: Di Sido Dadi, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Pekanbaru. Selamat pagi Coach dan Presiden Klub yang mau EBR berangkat ke Jawa sana ya.
2: Selamat pagi. Pagi Pak.
0: Silakan Pak Atong.
1: Pertanyaan saya, apakah di klub kita ini yang usia 13 ini ada disediakan psikiater atau tidak untuk membangun mentalitinya, karena rata-rata pemain Indonesia, kita buat skopnya untuk nasional, rata-rata seperti Egy Maulana Fikri, seperti Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, itu speednya bagus waktu junior, itu speednya bagus, mentalitinya bagus. Ketika di senior, kita tengok saja kemarin terakhir waktu lawan Kamboja, itu Egy pun kehilangan Egy-nya, dia sudah tidak bisa berpikir dengan cepat. Dia dapat bola, dia enggak bisa berpikir dengan cepat. Dia istilahnya mengirim bola. Jadi pola pikirnya, mentalitinya udah jauh menurun. Jadi rataan pemain Indonesia, rataannya kalau dari junior itu bagus, ke seniornya biasanya udah enggak bagus lagi, itu udah udah nasional seperti itu dia, karena udah main IG, udah kenal dengan dunia malam, kurang disiplin. Jadi yang ditanamkan tolong kepada usia dini ini mentalitinya juga, disiplinnya juga, dan kata kuncinya berani bermimpi menjadi pemain terhebat di Indonesia. Itu kata kuncinya ya. Okay. Itu saja, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Pak Atong, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan di belakang Pak Atong 0761251111 atau di 0811767391. Boleh juga menyertai WhatsApp ke nomor telepon seluler kami. Ini juga ada pertanyaan dari 0813624 sekian, tidak menyebutkan nama. Selamat pagi Coach dan juga Kak Umi, ini apakah akan ada perubahan strategi permainan menghadapi lawan dari provinsi lain? Karena memang lawan dari provinsi lain ini strategi berbeda-beda, dan kita ketahui Pulau Jawa lebih mendominasi untuk segala jenis cabang olahraga. Baik, ini seperti apa? Mungkin dijawab dulu pertanyaan dari Pak Atong dan juga penelpon WhatsApp kita maksud saya. Silakan, mungkin dari Kak Umi dulu.
3: Iya. Boleh, silakan. Mungkin jadi memang untuk yang pertama ya, jadi memang mental itu memang masih menjadi PR kita nomor satu. Bagaimana anak-anak kita siap nanti untuk menghadapi pertandingan dan bertemu dengan tim manapun. Jadi memang tadi selama ini kita melihat dari beberapa pertandingan yang sudah kita ikuti, biasanya sebelum kita mengikuti pertandingan besar, nanti kita akan ada melakukan sesi kayak brainstorming atau sesi sharing pengalaman. Kita selalu mengusahakan mengundang baik pemain-pemain sepak bola yang bagus, yang sudah berkarir di sepak bola, ataupun pelatih-pelatih yang sudah pernah pelatih-pelatih yang sebelumnya adalah atlet timnas ataupun sekarang menjadi pelatih-pelatih tim besar. Jadi beberapa pertandingan yang pernah kita ikuti sebelumnya, pada saat kita training camp itu, kita melakukan satu sesi diskusi sharing dengan mengundang Coach Aji dan perwakilan pemain PSPS. Jadi kita pada saat itu Coach Aji dan beberapa pemain PSPS yang dari luar, mereka menyampaikanlah apa-apa saja pengalaman mereka di dunia sepak bola, terus sharing apa-apa aja tantangan yang dihadapi, dan ada sesi diskusi dengan anak-anak. Jadi itu cukup memberi motivasi mereka lah, bahwa oh ternyata begini loh dunia sepak bola profesional, apa yang mereka hadapi tantangan, dan apa yang akan mereka dapatkan kalau mereka bisa menunjukkan performa terbaik. Kemudian juga kami pernah melakukan sesi dengan Coach Bima. Jadi Coach Bima itu sangat menginspirasi sekali bagaimana perjuangan dia, latihan setiap hari. Dia mulai dari pemain yang tidak diunggulkan oleh pelatihnya, tidak dipilih pada saat mau skuad nasional. Kemudian dari situ dia terpacu untuk menunjukkan bahwa dia bisa memberikan lebih baik daripada teman-temannya dengan latihan maksimal. Jadi memang itu yang pernah kami lakukan. Jadi kedepannya juga untuk persiapan Suratin ini sudah masuk dalam agenda kita. Kita akan mengundang beberapa pelatih dan juga pemain-pemain yang sudah terpilih baik di timnas maupun di beberapa klub besar ya, untuk ada sesi sharing dan diskusi dengan adik-adiknya yang akan berangkat. Kemudian juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita juga sudah masuk di ini kita program kita bahwa kita akan ada nanti sesi diskusi dengan psikolog untuk melihat arah anak ini bagaimana, kira-kira apa yang ketertarikan dia misalnya dengan sepak bola, apa yang membuat passion dia itu dapat sepak bola, dan juga apa yang menjadi barrier atau tantangan dia di sepak bola. Jadi ada dua program kita nanti, untuk pertama untuk konsultasi itu, yang kedua juga untuk gizi. Jadi untuk gizi itu juga kita akan sesinya selain ke anak-anak juga ke orang tua. Jadi untuk persiapan itu kita juga akan konsultasi dengan ahli gizi, ada sesi kayak workshop lah, seminar bagaimana persiapan gizi yang baik untuk anak-anak. Jadi memang mungkin tidak bisa plok kayak atlet lah ya, yang menunya khusus atau apa, tapi ya menu yang mengarah ke lebih baik untuk supaya endurance mereka juga lebih bagus dan juga bisa menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Jadi ada dua sesi itu nanti yang juga akan kita persiapkan. Mudah-mudahan nanti dengan begitu anak-anak ini kita bisa lebih tahu, nah tadi anak-anak ini bagaimana sih, karena kan 30 anak itu karakternya beda-beda. Iya. Jadi nanti hasil evaluasi dari psikolog itu bisa kita pakai lah untuk sebagai bahan bagaimana nanti pelatih dan ofisial itu men-treat anak-anak ini gitu. Tentu kan harus berbeda. Mudah-mudahan lah nanti itu akan kita jadikan modal sebagai bahan kita kesana. Jadi alhamdulillah juga kita dapat support lah dari Awal Bros ya, melalui kerjasama lewat BPJS tenaga kerja. Jadi baik secara untuk kalau ada masalah terkait cedera saat latihan dan pertandingan, itu kita selalu langsung mengarahkan anak-anak kita untuk bisa ke sana. Mudah-mudahan nanti ini yang terkait psikolog dan ahli gizi ini kita juga bisa dapatlah support dari mereka.
0: Oke, baik. Kalau dari strategi permainan atau program latihan ini apa menuju tingkat nasional? Karena kita ketahui memang saingannya juga berbeda-beda lagi ini ya. Saingannya juga semakin ketat lagi melawan seluruh provinsi atau yang ada di Indonesia. Seperti apa nih Coach?
4: Ya, kalau untuk kita sendiri, untuk setelah nanti kita memulai pemusatan latihan, yang jelas nanti kita masuk ke fase umum. Fase umum itu Kak, kita memperbaiki kekurangan-kekurangan selama Suratin kemarin, baik itu di fisikal, teknik, dan taktikalnya. Nah, terus nanti kalau udah kita masuk ke umum, kita akan mendekati pertandingan, itu latihannya sudah berbeda lagi. Kita masuk ke nanti fase spesifik untuk menuju ke pertandingan, itu banyaknya mungkin nanti kita banyak ke latihan taktikal. Taktikal itu ya kita mempersiapkan bagaimana cara kita untuk melawan yang tim-tim dari Pulau Jawa tadi, menghadapi yang karakter-karakter dari Papua yang mempunyai pemain-pemain kecepatan. Nah, itu kita kita latih, kita persiapkan anak-anak di latihan taktikal yang di spesifik tadi itu Kak.
0: Oke. Ini berarti yang seluruhnya yang U13 yang apa namanya, yang bertanding kemarin ini akan seluruhnya di bawah ke tingkat nasional seperti apa? Ada seleksi lagi gitu Coach?
5: Seperti kebiasaan pada umumnya perwakilan Suratin yang juara, yang mewakili regional Riau, biasanya diberi kesempatan untuk menambah skuad. Itu paling tidak minimal dia 5. Boleh menambah 5 untuk itu diambil dari peserta-peserta yang lain, seperti yang minta yang juara 2, yang juara 3 atau yang juara 4. Nanti tim pelatihan juga akan mencari dan melihat beberapa anak yang akan bisa membantu atau mengisi plot-plot di posisi pemain kita yang masih perlu tambahan.
0: Oke, ada pemain-pemain mungkin yang dinilai menunjukkan perkembangan yang paling signifikan, Coach?
5: Ya, kalau dari pengamatan kita pelatih sih, ke mungkin ada dari Manda bekas yang kita lawan semalam di final ya, untuk strikernya itu kita mungkin akan ambil Dapa.
0: Oke. Okay. Tapi coach, ini kan pasti kita sudah ada bayangan ini ya, untuk piala apa namanya, daerah-daerah yang mengikuti ini, kekuatan yang paling, yang mungkin bagi kita apa ya, kekuatan yang paling bukan ditakuti sih, yang paling mungkin kita lawan, yang paling kita ini kayaknya membahayakan ini, bias pasti akan. Ini siapa nih coach? Di daerah mana coach?
5: Biasanya pengalaman kita ke Jawa ya, itu tim-tim dari provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur itu yang untuk talentanya memang di atas rata-rata tim dari Sumatera. Nah, itulah yang mau kita coba untuk bagaimana caranya anak-anak ini supaya mentalnya tetap kuat untuk menghadapi pemain-pemain yang rata-rata menit bermainnya di sepak bola itu lebih banyak daripada mereka. Karena harus kita akui, di Jawa sepak bola ini lebih banyak eventnya ketimbang kita yang ada di Sumatera.
0: Di Sumatera ya.
5: Maka itu juga berpengaruh kepada mental bermain, kemudian materi mereka kan. Karena dengan seringnya bermain mungkin mereka jadi lebih kuat, lebih bagus. Nah, itu yang nanti kita coba ke anak-anak, bagaimana caranya agar mental mereka dari Sumatera ini melangkah ke Jawa itu bisa lebih kuat. Dan yang selama ini selalu menjadi horor tim-tim dari Sumatera itu adalah itu tim dari Jawa Barat dan Surabaya dan Jawa Timur.
0: Jawa Timur ya, itu yang paling itu yang membuat paling, apa ya, antisipasi ya. Oke. Tapi coach, dengan tadi Kak Umi bilang target adalah masuk ke semifinal. Ini dari bayangan seperti apa nih coach? Bisa mampukah kita dari EBR U13 ini masuk ke semifinal untuk Piala Suratin tingkat nasional?
5: Ya, bola itu bulat ya, Mbak. Jadi kita coba mempersiapkan jauh, mungkin ada waktu sebulan untuk persiapan anak. Ya itu tadi dari segi bermain, kemudian kita nanti juga ambil tambahan beberapa anak yang juga menurut kita bagus untuk mengisi pos-pos yang masih kurang di tim kita. Ya, mengenai target itu wajar, karena ya setiap tim yang berangkat ke nasional itu harus dibebankan dengan target. Karena kalau tanpa ada target seperti itu, mereka pasti akan berleha-leha, santai gitu. Tapi kalau kita punya target, tentu kita punya semangat yang akan kita tuju. Ya, even kita memang target dari manajemen semifinal, bagi kita tim pelatih, target kita final
0: ya. Oke, okay, baik. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Amin. Ya coach ya. Amin ya. Kita undang lagi nanti ke sini ya. Baik, kita buka kembali di line telepon. Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
6: Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Jaya. Waalaikumsalam. Jaya. Ya, silakan, dari siapa Bapak? Di mana?
6: Deddy Labersah.
0: Pak Deddy, silakan.
6: Ini Pak ya, mau tahu sebenarnya. MBR itu kepanjangan dari apa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, coachnya siapa ya? Bukan asistennya ya, coachnya. Terus berasal dari kota mana? Makanya gitu aja sih Marani.
0: Baik.
6: Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Deddy Dela Bersama. Mungkin langsung dijawab Kak Umi.
3: Waalaikumsalam Pak Deddy. Jadi EBR itu Pak, kepanjangannya Energi Bintang Riau. Jadi EBR FC, Energi Bintang Riau FC. Itu tadi tujuannya kita ingin menjadi wadah lah untuk anak-anak yang di Riau supaya bisa punya tempat untuk menyalurkan bakat mereka, dan kita akan membawa mereka lah untuk berprestasi di dunia sepak bola. Itu komitmen kita. Kalau untuk kepelatihan, untuk dirtek kita itu adalah Coach Mahadi. Jadi Coach Mahadi ini dia legend juga lah, baik di PSPS, PSMS. Jadi beliau sudah 20 tahun lebih untuk di persepak bolaan. Kemudian untuk jajaran pelatih kita, untuk U13 sendiri itu di komandoni, komandannya itu Coach Hasan Basri. Coach Hasan Basri ini juga mantan pemain PSMS. Juga PSMS. Dan juga sudah puluhan tahun lah di dunia pelatihan sepak bola. Kemudian ada Coach Anggre, ada Coach Herman, kemudian ada pelatih kiper kita Coach Denny. Kemudian juga ada beberapa lain. Untuk analis kita ada Coach Kadhafi, yang dulu juga sebagai tim untuk kepelatihan di Liga 4 EBR. Kemudian juga untuk usia yang lain juga kita cukup variasi, banyak di U15 itu kita punya Coach Nurmadi untuk mengomandani EBR Perpisi, kemudian satu lagi ada Coach Tony, kemudian ada Coach Rokin untuk tim EBR FC yang U15. U17 lebih variatif lagi, untuk tim EBR United FC itu dikomandani oleh Coach Irwansah Panjaitan yang selama ini menjadi coach juga di Akademi Kuarta. Kemudian di RTK-nya ada coach Lilik. Jadi memang juga pemain, mantan pemain PSMS. Timnas PSMS dan juga pernah melatih di timnas juga. Kemudian ada coach Mandwanda. Kemudian satu lagi EBR yang EBR Kuarta Bumi Riau itu ada coach Helmi yang juga sudah punya pengalaman membawa tim Riau United sampai masuk ke sebagai runner up ya untuk U17 tahun kemarin. Jadi alhamdulillah lah kita disupport oleh pelatih-pelatih yang sudah malang melintang baik sebagai pemain sepak bola maupun sebagai pelatih.
0: Oke. Baik, ini kan ada perjuangan yang lagi nanti selain U13 di tingkat nasional, ada EBR Perpisi nanti akan final pada hari Sabtu besok, dan juga untuk EBR di U17. Nah, ini seperti apa mungkin ya rangkaiannya nih.
3: Jadi memang EBR U15 ini cukup ini ya, cukup unik juga ya. Jadi memang terutama EBR Perpisi itu, jadi mereka itu karena baru masuk tahun ajaran ya, anak-anak itu baru masuk setelah mereka kan seleksi cukup panjang. Jadi itu mereka itu intensif itu dikumpulkan skuadnya itu hanya sekitar 2 minggu sebelum pertandingan. Jadi cuman keunggulan anak-anak EBR Perpisi itu karena sebagian besarnya adalah anak-anak SKO, itu kan mereka memang sudah diasramakan. Jadi program mereka juga pagi itu udah latihan. Jadi 2 minggu terakhir itu dimanfaatkan sama Coach Nurmadi untuk menyiapkan mereka secara teknik lagi, secara taktikal. Jadi cukup inilah, kalau kita bilang kuda hitam tidak diunggulkan di awal, tapi ternyata langkah mereka itu lancar lah, alhamdulillah sampai ke final. Jadi kemarin juga kita sudah diskusi, jadi mereka juga akan memberikan performa terbaik lah besok. Mudah-mudahan targetnya itu bisa menyamakan, mengumpulkan piala Suratin itu dengan U13. Jadi besok itu jam 3 sore pertandingannya. Kita sudah siapkan anak-anak, sudah istirahat, kemudian sudah latihan untuk pemantapan. Dan kita juga insya Allah supporter juga besok akan meramaikan Stadion Hang Tuah. Agar anak-anak bisa tahu lah bahwa support kita maksimal. Kemudian dari untuk U17, U17 kita kan ada 2 tim. Kemarin itu tergabung di satu tim, satu grup, grup di Stadion Batu Cane. Sudah menyelesaikan 2 pertandingan, alhamdulillah trennya bagus. EBR United 2 kali menang, kemudian EBR Kuarta Bumi Riau itu 1 kali menang, 1 kali seri. Jadi tinggal tersisa 1 pertandingan, mudah-mudahan 2 tim ini bisa lolos fase grup dan akan masuk ke fase 8 besar. Ya, target juga kita set cukup tinggi, final. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang berjuang di sana di Pematang Rebah ya, itu bisa maksimal lah.
0: Oke. Berarti tren yang positif untuk EBR untuk tahun ini ya. Mudah-mudahan bisa hasil yang membanggakan juga ya untuk anak-anak dari Provinsi Riau. Tapi apa pesannya Kak Umi kepada atlet, pelatih, pemain ya, dan juga para orang tua ikut? Kak Umi.
3: Memang dunia sepak bola ini positif sekali untuk perkembangan anak-anak. Jadi anak-anak itu dengan mereka ikut pelatihan sepak bola, menjadi ikut bertanding itu, otomatis mereka itu pola hidupnya akan lebih sehat. Mereka punya program untuk latihan, mereka harus menjaga daya tahan tubuh. Jadi anak itu secara dari awal juga mereka nanti dia akan punya kesadaran untuk mengurangi misalnya bergadang, terus tidak menggunakan handphone. Itu waktu mereka itu akan otomatis secara ini terbatas, dan mereka juga akan sadar bahwa itu akan bisa mengurangi daya tahan tubuh mereka misalnya begadang main handphone. Itu yang pertama. Jadi yang kedua juga sampai anak-anak remaja ini kan tantangannya cukup besar ya, pergaulan dan segala macam, nanti mereka mulai bisa terpengaruh rokok, vape, segala macam. Dengan mereka menjadi atlet sepak bola, mereka pasti akan menghindari itu, karena begitu mereka mencoba-coba itu, secara daya tahan tubuh mereka pasti akan kurang, dan resikonya adalah mereka tidak akan dipakai di tim. Jadi kita selalu sampaikan ke anak-anak bahwa kalianlah yang menentukan kalian itu akan masuk squad atau tidak, bukan dari pelatih. Begitu kalian performance kalian bagus, kalian akan masuk squad utama, squad inti. Begitu kalian performanya jelek, kalian akan masuk di squad cadangan, bahkan tidak masuk squad inti, sekuat yang 30. Nah, jadi itu adalah sebagai motivasi anak-anak untuk mereka memastikan mereka juga berusaha menjaga tubuh mereka, menjaga kesehatan mereka gitu, untuk mereka bisa maksimal. Okay. Jadi itu yang pertama dari sisi ke anak-anak itu sangat bagus ya, untuk perkembangan baik mental maupun kesehatan dan juga masa depan mereka. Mm. Yang kedua dari untuk dunia sepak bola. Jadi memang kami selama ini waktu belum serius ya menekuni sepak bola, kita melihatlah kadang-kadang masih ada tantangan lah. Banyak anak-anak kita yang dari daerah juga berprestasi, mm-hmm. tapi mereka itu tidak punya kesempatan misalnya untuk ikut event, mau jangankan yang di nasional, yang di Pekanbaru aja mereka kadang terbatas masalah biaya, masalah apa namanya kesempatan lah, transportasi dan yang lain-lain. Jadi kita memang Energi Bintang Riau itu kita fokus untuk memastikan kalau ada anak-anak yang berbakat di sepak bola dan perlu support, silahkan kita bisa support mereka gitu. Okay. Latihan mereka bisa di daerah mereka, di kampung, tapi pada saat pertandingan nanti bisa berkumpul dan bisa kita bina untuk ikutlah ke tim-tim yang besar. Okay. Dan memang alhamdulillah kita di EBR itu siswa kita ada yang dari Siak, dari Kuansing, dari apa namanya paling jauh itu adalah dari Rohul. Itu di daerah perbatasan dengan Sumatera Utara. Jadi mereka itu biasanya Jumat sore setelah pulang sekolah berangkat, kadang diantar orang tua rame-rame, kadang pakai travel 7 jam perjalanan. Sabtu Minggu intensif latihan, Minggu malam kembali lagi supaya Seninnya bisa sekolah. Nah, jadi perjuangan anak-anak yang seperti itu ingin kita fasilitasi supaya mereka bisa punya mimpi lah di sepak bola. Bahwa memang kadang biaya itu bisa menjadi tantangan, tapi kalau bersama-sama saya yakin lah kita bisa memastikan anak-anak Riau yang punya potensi itu bisa kita bina dan bisa kita arahkan supaya mereka itu punya jalur, punya kesempatan lah di dunia sepak bola.
0: Ya, baik. Kalau dari coach sendiri, mungkin harapannya coach, singkat saja coach.
4: Ya, harapannya pada anak-anak jangan berpuas diri karena kita masih ada target selanjutnya.
0: Iya, lebih berat lagi ya.
4: Persiapkan kondisi, tetap lebih semangat lagi untuk menatap ke nasional.
0: Oke, mudah-mudahan juga hasil positif ini bisa menular ke yang lain ya, dan amin. Bisa besok final bisa menjadi amin. Sang juara kembali, dan di U17 juga bisa menunjukkan hal yang lebih baik lagi. Terima kasih Kak Umi, terima kasih Coach Agus dan juga Coach Anggre, dan terima kasih untuk Anda pendengar. Kita cukupkan dialog interaktif Rio Menyapa spesial olahraga pada hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur dan salam olahraga. Jaya.
7: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

Dialog Olahraga dalam Riau menyapa hari ini ya dengan pembahasan khusus tadi yang telah kita dengarkan, yaitu tentang juara Suratin U13 Riau EBR United mantapkan langkah ke nasional. Informasi dalam Dialog Olahraga itu akan kami hadirkan setiap hari Jumat pagi. Jadi bisa Anda dengarkan ya ragam informasi tentang perkembangan olahraga di Dialog Traktif khusus olahraga Riau menyapa setiap hari Jumat dari pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru telah menunjukkan pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya Suci Raslia menemani Anda pendengar ya. Kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi sesi terakhir hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadir untuk Anda di kesempatan ini pendengar. Kita bersama dalam rangkaian Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami hadirkan untuk program ini pendengar tiga kali dalam sepekan, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kita bersama di Halo RRI edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026.

0: Anda solusi bersama. Ya, pendengar Pro 1, kami nantikan atensi Anda untuk bergabung, berpartisipasi di program ini, pendengar ya. Barangkali pada kesempatan ini untuk Anda yang memang tengah menyimak program ini, ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan mungkin ada aspirasi, laporan, saran, kritikan maupun apresiasi terhadap pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Berpartisipasi bersama kami di program ini, lantai telepon 0761 25111. Kami buka kesempatan untuk Anda langsung ya menyuarakan hal-hal yang tentunya demi kebaikan kita bersama, pendengar ya. Silakan langsung, jangan disia-siakan kesempatan di waktu kita yang singkat ini, pendengar. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabar saya baik, alhamdulillah.

0: cerah ya pagi ini ya.
1: Bagaimana?
0: Cerah pagi ini.
1: Insya Allah harus tetap cerah dan semangat kita ya.
0: Iya, iya betul harus semangat. Wajah cerah, hati cerah, semua cerah, kantung cerah.
1: Didoakan.
0: Mudah-mudahan sebentar lagi kita cerah deh.
1: Di awal bulan ya.
0: Apalah, sabar Bu menunggu tapi dia datangnya lah.
1: Iya boleh, insya Allah. Memperkenalkan diri dulu kepada pendengar kita, Bang.
0: Oh, belum kenal ya?
1: Kepada pendengar kita ya.
0: Oh, pendengar. Oh. Simpson Marta aja. Kadang-kadang susah-susah payeng.
1: Kabar Bang Simpson bagaimana? Sehat Bang Simpson?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah baik ya. Saat ini posisi di?
0: Ini biasa lah di daerah Muara Fajar.
1: Di Muara Fajar, oke. Okay.
0: Belum mengungsi lagi.
1: Iya, baiklah. Bagaimana Bang Simpson?
0: Ini mengenai lampu jalanan ya, bukan apa-apa. Sudah semalam saya lewat, belum ada lagi lampu jalan yang dibikin.
1: Lampu jadi, jalan di kawasan?
0: Yang antar Rumbai dengan Rumbai dan Pangking lah.
1: Okay.
0: Itu belum pulih semalam. Saya sering lintasan situ kan, belum. Jadi itu sampai ke Rindu Sepadan gitu juga. Lampu jalan satu, kedua, udah itu apa itu? Jalan Yosudarso yang di Simpang Bingung apa kalau pokoknya kali. Jadi kalau udah mobil besar-besar masuk ke Honda itu terpinggir jadinya.
1: Jalan Yosudarso.
0: Yosudarso kan Yosudarso tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau ibarat saya bilang kalau tergelincir langsung ke bannya itu masuk enggak ada cerita mau hidup lagi yang itu. Kebanyakan terjadi seperti itu di Muara Fajar ya di dapat Yosudarso itu ya. Jadi itu saya bilang tadi. Kedua mengenai Prona kemarin sampai sekarang pun belum ada hasilnya.
1: Prona.
0: Jadi tak tahu berapa episode lagi saya ini.
1: Iya,
0: belum ada tanggapan. Belum
1: ada tanggapan ya.
0: Nah, kalau ada tanggapan itu pasti di telepon mereka. Orang kata lurah kan bahwa sudah ada. Ini sampai sekarang sudah tahun berapa ini? 2006 sudah mau habis ini. Itu bahasa itu kan. Jadi itulah dibilang tadi satu lagi mengenai jalan di Muara Fajar itu dulu sudah sempat pengukuran di samping itu ring road yang paling besar anda tembusnya ke apa jalan tol Dumai apa itu samping polsek lama gitu ya. Nah itu mau di apa bentuk kemarin sudah pengukuran tapi sekarang nampaknya belum ada
1: untuk pembuatan ring roadnya
0: ya
1: untuk pembuatan apa pengukuran sebelumnya.
0: Pembuatan jalan, jalan khusus. Aku dengar kabarnya dulu jalannya khusus untuk mobil-mobil besar.
1: Oh, berarti sampai saat ini belum ya?
0: Belum ya, sampai saat ini belum. Jadi kita mohonlah sama pemerintah setempat, diapakanlah semuanya itu. Biar kami ini seperti tadi corona itu, biar kami setempat bayar pajak. Nanti kena denda. Nah, dendanya sama orang yang pemilik tanah kan?
1: Baik, Bang Simpson.
0: Padahal apanya itu. Jadi jangan sampai udah berapa itu.
1: Iya, ditunggu ya. Kita masih mau.
0: Iya, ditanggapi lah. Nanti kalau tidak aku pindah di Muara Fajar.
1: Oke, terima kasih Bang Simpson.
0: Oke, itu aja Mbak Suci ya. Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Tambah cantik ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson di Muara Fajar ya. Ini tidak lelah untuk terus bersuara ya. Semoga Bang Simpson dari pihak terkait ini segera bisa memberikan tanggapan ya terkait hal-hal yang telah disampaikan. Jadi memang pendengar program ini kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua masyarakat ya untuk menyampaikan berbagai aspirasi ataupun juga ada laporan, saran, kritikan maupun juga apresiasi boleh ya terhadap pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Berpartisipasi bersama kami. Halo RRI, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
2: Didi Lalasa.
1: Silakan.
2: Aku nyala di Jalan Pasir Putih ini, Bu.
1: Jalan Pasir Putih?
2: Itu udah masuk kampar, Bu. Itu kalau pagi itu macetnya minta ampun, Bu.
1: Macet, ya.
2: Okay. Soalnya itu kan jalan lintas timur. Di mobil yang masuk tuh gede-gede semua, Bu.
1: Baik, banyak mobil yang ukuran besar lewati.
2: Pagi, ya. Sore, kalau hari biasa ya. Pagi, sore, itu minta ampun lah macetnya.
1: Banyak lewati mobil besar.
2: Ya, kalau bisa nih ya. Diperlebar lah sedikit jalan tuh. Jadi bisa orang apa kan? Apa namanya tuh lalu lalang di sana kan?
1: Okay.
2: Apalagi kalau weekend pun, itu siang pun macet bu.
1: Baik, Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi untuk informasinya.
2: Terima kasih.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kita terima dari pendengar kita yang berada di Labersada, Pak Dedi. Ini sudah kita rangkum, Pak Dedi ya. Pendengar lain juga kami persilakan untuk bergabung, berpartisipasi.

0: Ya, tentunya melalui Halo RRI kita tidak sekedar membahas masalah, tapi juga membangun budaya peduli, budaya melapor, dan budaya mencari solusi. Ya, karena memang perubahan pendengar itu tidak selalu dimulai dari kebijakan besar. Kadang perubahan itu dimulai dari satu laporan sederhana yang disampaikan oleh masyarakat. Ya, maka selama program ini berlangsung, kami mengundang partisipasi Anda untuk berbagi informasi, laporan, maupun juga pengalaman yang Anda lihat, rasakan, karena alami langsung, mungkin khususnya terkait dengan pelayanan publik di lingkungan kita masing-masing. Nah, ingin bergabung juga di via WhatsApp Pro 1, silakan pendengar 0811-7673-991. Nomor yang bisa Anda gunakan itu di via pesan singkat, ya, kirim pesan Anda kepada kami. Apalagi jika memang bisa disertai foto ataupun juga video, nah ini kita nanti bisa langsung menjembatani dengan pihak terkait, ya. Semoga ada tanggapan lah, paling tidak kita harapkan menjelang solusi nyata itu hadir, begitu ya. Pendengar Pro 1, kami undang atensi Anda. Halo RRI, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Pagi Bapak, dengan siapa Pak?
1: Dengan Bapak Azuhri.
0: Pak Azuhri?
1: Iya.
0: Di mana Pak Azuhri?
1: Di Jalan Sudarso, Gang Cendana, RT2, RW02, Lurah Marsupanda, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
0: Oke, apa yang ingin disampaikan Pak Azuhri?
1: Yang disampaikan, kalau Bang Simpson tadi masih mengeluhkan soal tanah, jalan sebelum di aspal.
0: Iya.
1: Kalau Marsupanda ini kan terkenal dengan daerah tertinggal. Terkenal dengan desa, daerah kumuh. Terkenal dengan kampung narkoba. Tapi yang mengembirakan,
0: iya,
1: yang mengembirakan bahwa semalam itu pasnya di hari Jumat, kami di sini kelompok tani C99, ya, kelompok tani C99 yang bergerak di bidang pertanian menanam padi, mendapat sumbangan alat pertanian dari Pak Wali Kota.
0: Alhamdulillah.
1: Yang diserahkan pada Jumat sore sekitar jam 17. Kita 2 unit lah, ada rontok padi dan penggilingan padi.
0: Bantuan dari Pemko ya?
1: Bantuan dari Pemko.
0: Baik, baik. Ini apresiasi artinya kita berikan untuk pemerintah, begitu ya Pak Azuhri ya. Ada harapan mungkin dari Anda mewakili kelompok tani lainnya Pak Azuhri?
1: Ya, kalau kelompok tani lainnya tentunya saling bisa bersatu, bersinergi dengan pemerintah. Kalau kita sudah bersinergi dengan pemerintah, mungkin atas sama kelompok tani, mungkin kita nanti akan diberikan bibit di pertanian, diberikan pupuk, banyak mungkin fasilitas lain yang akan diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau kita hanya meminta saja sesuatu kepada pemerintah, jalan depan rumah saya masih becek loh, Bu. Tinggikanlah Pak, peparitnya ini masih apa ini, ayah repot kadang-kadang gitu ya. Nah, coba kita berkompromi dengan Pak Lurahnya, dengan Pak RT RW-nya. Kita berinduk sama-sama, insya Allah mungkin pemerintah akan memperhatikan kita. Satu lagi masukkan Bu.
0: Iya, Pak Azuhri silakan.
1: Ada jalan di Jalan Garuda Sakti.
0: Jalan di Garuda Sakti.
1: Kilometer 6 menjelang perbatasan dengan Desa Kerja Tapung Hilir dengan Tapung. Kalau kita perhatikan Jalan Garuda Sakti itu kan lebar itu Bu. Tapi menjelang sampai ke Desa Karya itu agak menyempit karena di depan itu ada sungai Simpam, ada jembatan. Nah, jadi yang menyempit itu kadang-kadang orang kurang mengetahui apakah orang itu datang dari Petapahan, dari Mengkina lewat situ masuk Kota Pekanbaru, atau orang mau keluar dari sini mau ke Petapahan. Jadi karena jalan itu sempit, sering terjadi setelah pelanggaran kecelakaan lantas, laka lantas lah lebih kurangnya. Karena sepengetahuan saya dari anak saya yang melapor, dalam bulan ini ada 3 kali terjadi kecelakaan di situ. Penyebabnya itu saya rasa karena jalan depan itu agak menyempit, sehingganya orang kalau mau berebut masuk tidak sadar dia. Itulah kadang-kadang
0: tidak jadi harapannya lokasi, mungkin ya,
1: kepada pemerintah itu mungkin jalan itu diperlebar atau jembatan itu diperlebar, tidak tahu lah. Yang ngerjakan tak provinsi, tak kota Pekanbaru, tak kabupaten, itu nggak tahu.
0: Iya, jadi kita harapkan ada pelebaran di kawasan tersebut ya Pak Azuhri ya.
1: Pelebarannya tentang jembatan itu aja.
0: Iya, iya. Baik, baik. Terima kasih Pak Azuhri untuk informasinya Pak Azuhri.
1: Ya, terima kasih ya. Kembali dan selamat pagi, selamat bekerja, Bu.
0: Ya, terima kasih Bapak. Pagi kembali Pak Zuhri dari Rumba ini pendengar kita. Diterima tadi apresiasinya ya untuk pemerintah kita yang telah memberikan bantuan kepada para petani. Ya, memang bisa di program ini pendengar yang menyampaikan apresiasi. Jadi tidak semua pembahasan itu harus berisi keluhan. Ada banyak petugas dan instansi yang bekerja juga dengan baik ya. Jika Anda pernah menerima pelayanan yang memuaskan, ya mari kita bagikan juga pengalaman tersebut karena apresiasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Terima kasih kami ucapkan untuk Pak Zuhri yang juga sudah memberikan tadi informasi terkait dengan kondisi saat ini, tepatnya tadi di Jalan Garuda Sakti. Tadi detailnya sudah disampaikan oleh beliau ya, ada harapan juga ada mungkin bisa dikatakan pelebaran di lokasi jalan yang tadi sudah disampaikan. Ini sudah kami rangkum Pak Zuhri, nanti kita coba untuk follow up kepada dinas terkait ya. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin juga berpartisipasi bersama kami nantikan atensi Anda. 0761251111 nomor yang masih bisa Anda dapat gunakan berpartisipasi di program Halo RRI, dan juga melalui via pesan singkat kami di WhatsApp Pro 1 0811767391. Anda juga bisa bergabung di via WhatsApp. Anda bisa mengirimkan dalam bentuk foto ataupun juga video. Silahkan pendengar ya, kita masih akan cukup panjang waktu ini hingga nanti jelang pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Ya mungkin dalam kesempatan ini untuk Anda pendengar Pro 1, nah bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di lingkungan Anda. Ya, apakah mungkin contohnya ada saluran drainase yang tersumbat, ada fasilitas umum yang mungkin selayaknya dapat butuh perhatian serius ya, yang rusak, entahkah itu memang harus ada perbaikan begitu, atau mungkin ada pelayanan yang perlu ditingkatkan, atau justru ada pelayanan yang memang sangat baik dan layak diapresiasi. Semua informasi tersebut penting untuk diketahui publik ya. Jadi silahkan Anda masyarakat pendengar dimanapun berada boleh bergabung bersama kami di line telepon 0761251111. Bagi Anda mungkin pendengar yang saat ini sedang beraktivitas ya, mungkin juga sedang bekerja, atau yang tengah berada di rumah mendengarkan siaran kami ini, atau yang juga mungkin kini tengah dalam perjalanan di tempat usaha, dimanapun Anda saat ini tengah berada dan melakukan berbagai aktivitas, yuk sampaikan hal-hal tersebut kepada kami. Jangan lupa juga untuk menyebutkan lokasi kejadian, kondisi yang ditemukan, dampak yang dirasakan, ataupun juga ada harapan serta solusi yang Anda inginkan, yuk. Nah, silakan gabung. Jadi semakin jelas informasi yang disampaikan, semakin mudah pula nantinya bagi pihak terkait untuk memahami persoalan yang terjadi ya. Masih di Halo RRI dan kita akan rehat sejenak pendengar. Kami nantikan kembali atensi Anda selanjutnya di sesi kita kedua. Kita masih akan bersama hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI. Halo.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita masih merangkai kebersamaan dalam program Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Kami masih nantikan atensi Anda, pendengar ya, untuk bergabung berpartisipasi seperti halnya tadi pendengar kita sebelumnya yang sudah bergabung. Nah, Anda juga bisa melakukan hal demikian di udara ini, pendengar, untuk memanfaatkan program ini. Anda bergabung untuk menyampaikan mungkin kondisi yang ada terjadi di lapangan, ya, kondisi yang ditemukan, dampak yang dirasakan, dan juga apa harapan ataupun solusi yang diinginkan, ya. Bisa Anda bergabung berpartisipasi, memberikan masukan, kritikan, maupun juga laporan terhadap kondisi di lapangan. Maka berbagai persoalan, ya, tentunya dapat lebih cepat diketahui dan diperbaiki. 0761251111, kami hadirkan line telepon untuk Anda pergunakan bergabung di program ini, pendengar, ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, informasi-informasi terkini yang juga kami rangkum dalam Halo RRI ini, nantinya jika memang sudah ada tanggapan ataupun solusi dari pihak terkait, itu juga kami akan tuangkan dalam portal resmi kami, pendengar, ya, di rri.co.id. Nah, itu juga bisa Anda akses, ya. Ada tanggapan dari pemerintah ataupun juga pihak terkait terkait dengan apa yang telah Anda sampaikan, itu kami tuangkan juga di berita, ya, dalam rangkuman berita yang diterbit di portal kami di rri.co.id. silahkan akses, pendengar. Halo RRI, selamat pagi. Halo RRI, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa? Halo. Iya, boleh mungkin kita berkomunikasi. Halo. Di sambungan telepon saja, Bapak atau Ibu. Mungkin radionya boleh di mute, dimatikan terlebih dahulu. Kita komunikasi melalui via telepon, ya, agar suaranya tidak delay. Bisa mendengarkan suara saya? Halo?
1: Sebentar ya, Mbak.
0: Iya, baik, ditunggu. Halo, Bapak?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Halo, Mbak.
0: Iya, halo, Bapak. Sudah tersambung. Ini dengan siapa, Bapak?
1: Dengan Pak Muiz.
0: Pak Muiz. Pak Muiz, ya. Di mana Pak Muiz?
1: Saya ini berada jauh dari kota Siak, di Kecamatan Dusun Pusako. Boleh membuat laporan, Mbak?
0: Boleh, Bapak. Silakan. Terkait dengan apa, Pak Muiz?
1: Saya mengenal listrik. Kabel listrik kan ada dua. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Yang rendah itu kan bersampel, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi nampaknya gantungan itu sudah copot satu, mm-hmm, sehingga yang hitam itu hampir 2 meter dari tanah. Tapi sudah setahun namanya, tapi pihak bersangkutan tak ada yang perhatikan.
0: Kabel listrik, tepatnya titik lokasinya di mana, Pak Muiz?
1: Di daerah Perincit, Kecamatan Pusako.
0: Kecamatan Pusako, jadi ini ada kabel listrik yang menjuntai.
1: Pihak bersangkutan tak ada nampak perhatikan.
0: Kabel listriknya menjuntai hampir mendekati jalan begitu, ya, Pak Muiz, ya.
1: Sudah samping.
0: Sudah berlangsung dari kapan Bapak menyaksikan melihat
1: hampir
0: ini?
1: Hampir setahun dah.
0: Hampir satu tahun.
1: Iya, okay. Tapi tidak mengganggu jalan kan.
0: Tapi kita khawatir.
1: Tapi saya nak dia lihat lama-lamaan dia akan copot semua.
0: Iya, baik, dan khawatir juga ini, ya, keselamatan. Ya, Pak Muiz, terima kasih untuk informasi, ya, laporannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabel listriknya ini menjuntai, ya, takutnya juga ini akan membahayakan bagi yang melintas ataupun juga yang dekat dengan kabel listrik. Terima kasih untuk informasinya, Pak Muiz di Siak. Anda yang lain juga pendengar, silahkan bergabung 0761251111, atau bisa berpartisipasi di WhatsApp kami, boleh, ya. Jika Anda mungkin sulit untuk bergabung langsung, kirim di WhatsApp pendengar, apalagi jika ada foto dan video, nah itu jauh lebih baik, ya. 0811767391, itu via WhatsApp kami. Di ujung telepon kembali kita menyapa pendengar lain. Halo RRI, selamat pagi. Selamat pagi, halo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Bapak. Dengan siapa, Pak?
2: Ini Izul dari Kampar.
0: Pak Izul, di Kampar, Pak Izul, ya?
2: Kampar Utara.
0: Kampar Utara, Pak Izul, silahkan.
2: Desa Sendayan, ya.
0: Di desa?
2: Desa Sendayan, ya.
0: Sendayan, baik, Pak Izul. Apa yang ingin disampaikan, Pak Izul?
2: Kampar Utara.
0: Iya, oke. Okay. Apa yang disampaikan, Pak Izul?
2: Itu dua. Sama-sama, Pak Izul.
0: Baik, Bapak mungkin boleh sedikit bergeser dengan radionya Bapak, agak menjauh sedikit dari radio agar tidak feedback Pak Izul. Atau dimatikan dulu, nanti boleh kita lanjutkan lagi di udara. Oke, sudah Pak Izul, silakan dilanjutkan sudah. Pak Izul. Ya, Pak Izul.
2: Sudah
0: Bapak, sudah. Lanjut ke Pak Izul.
2: Ini saya sering dulu hanya telepon ke Eri, halo Eri. Tapi sampai sekarang sudah berapa tahun ini tidak ada apa bukti-buktinya. Jadi saya ini mentimbang iseng-iseng aja ini. Ini lampu jalan, ini jalan besar ini banyak sudah enggak aktif lampunya ini. Oh, jadi orang mau ke masjid jalan kaki itu gelap-gelap aja. Apalagi musim petir apa-apa itu. Banyak yang gelap di senduan desa Senayan ini.
0: Baik.
2: Kita mau hubungi, macam mana kita kasih tahu tempat orang kita pembayaran narik ini list itu, tapi dia itu bukan urusan kami katanya. Jadi kalau kita itu tak mungkin kita orang biasa nak berhubung dengan orang lain jauh-jauh sana itu kan ada. Jadi kalau inilah kadang-kadang Indonesia ini, kalau buat informasi cepat, tapi bukti-buktinya nggak ada itu sudah lama nih. Masalah-masalah di desa ini kira-kira kita nggak beres ini.
0: Oke, okay, Pak Izul. Terima kasih untuk informasinya Pak Izul ya.
2: Jadi dulu kita tidak menyapa pun kita bilang juga, tapi nggak ada bukti-buktinya.
0: Kita tunggu dari pihak terkait dinasnya. Kami mau follow up kembali ya Pak Izul ya. Baik Pak Izul, terima kasih Pak Izul. Kita akan coba untuk mau follow up dengan pihak terkait, karena yang tentunya memberikan tanggapan ini adalah pihak terkait. Kita hanya mencoba untuk menjembatani program ini pendengar ya. Kita sudah menyampaikan, kita akan tunggu bagaimana langkah selanjutnya nih. Semoga ada tanggapan, paling tidak kita minta dari pihak terkait ataupun juga solusinya begitu ya. Banyak hal yang memang perlu dirasa kita ada perbaikan untuk saat ini. Semoga keluhan masyarakat ini dapat nanti ditanggapi oleh dinas terkait. Di belakang Pak Izul, kami nantikan kembali, kita beri kesempatan juga untuk pendengar yang lain yang ingin berpartisipasi ya. Halo RRI, selamat pagi.
3: Halo RRI, selamat pagi.
0: Pagi, selamat pagi dengan siapa ini?
3: Sama Hafizah Kak.
0: Hafizah. Hafizah di mana? Selat Panjang ya?
3: Iya, Selat Panjang.
0: Oke, silakan Hafizah. Tentang apa
3: ini Kak, Fiza? Mau apa Kak? Siaran Pekanbaru kurang jernih di Selat Panjang.
0: Di Selat Panjang.
3: Iya, sama siaran Bengkalis Kak, enggak masuk.
0: Oke, baik. Ini bagian teknik ini ya, dengan
3: iya, Kak.
0: Baik, nanti kita coba ya ini update-nya kembali. Tapi untuk jangkauan ini sampai ya. Hafizah
3: sampai,
0: ya.
3: Oke, okay, baik. Oke,
0: okay. Terima kasih untuk laporannya ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita Hafizah, karena saat ini juga saya bersama dengan pengarah acara dalam program Halo RRI ini, pendengar ada Tuti Fitri. Selamat pagi Tuti, ini ada pendengar kita Hafizah.
4: Ya, baik, tadi pagi,
0: silakan tanggapannya bagaimana Tuti?
4: Untuk Kak Hafizah yang ada di Selat Panjang ya. Terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami terkait dengan siaran RRI yang diterima di Selat Panjang ya. Nah, kami terus melakukan monitoring terhadap siaran RRI di beberapa titik di seluruh Riau ya, Kak Hafizah ya. Kalau di Selat Panjang masih terasa masih terputus-putus tadi ya, Aci ya, tidak jernih, karena saat ini kami sedang melakukan perbaikan Kak Hafizah. Tapi alhamdulillah sudah bisa diterima di sana. Nyatanya Kak Hafizah bisa masuk bersama kami di Halo RRI pada pagi hari ini. Terima kasih. Nah, kalaupun belum jernih Kak Hafizah, kami sedang mencari modulasi dan juga beberapa hal yang terkait perbaikan yang dilakukan oleh tim teknik kami ya.
0: Baik.
4: Terima kasih. Nah, untuk RRI Bengkalis juga seperti itu Kak Hafizah ya, sedang dalam perbaikan karena beberapa hal mungkin yang mengakibatkan tidak bisa didengarnya RRI Bengkalis di Selat Panjang karena ada proses maintenance yang sedang kami lakukan begitu ya. Kak Hafizah, mudah-mudahan dalam beberapa waktu terakhir ini Kak Hafizah siaran RRI kembali bisa diterima di Selat Panjang.
0: Baik.
4: Terkait dengan Pak Izul tadi Suci
0: ya,
4: bahwa Pak Izul mengatakan bahwa program Halo RRI kami ini memang menampung ya Pak Izul ya, karena program Halo RRI ini tidak hanya di RRI Pekanbaru tapi juga di seluruh RRI di Indonesia, Pak.
0: Betul.
4: Halo RRI ini dilaksanakan di seluruh RRI di Indonesia. Nah, kami menerima apa yang disampaikan oleh warga dan kami selalu melakukan follow up kepada pihak-pihak terkait. Namun jika Pak Izul tidak menerima jawaban beberapa hal terkait dengan lampu jalan dan lain sebagainya, bukan kami tidak menyampaikan Pak, kami sudah menyampaikan ke pihaknya. Namun kami juga sedang menunggu balasan atau juga jawaban dari pemerintah daerah terkait hal ini begitu ya. Dan juga ketika Bapak menyampaikan di program Halo Jaksa Masuk Jaksa menyapa ya, juga sudah kita follow up ke pihak-pihak terkait ya Pak Izul ya. Terima kasih Pak Izul sudah menyampaikan ya. Kami juga akan menerima jawaban itu nanti Pak, karena memang berbagai pihak yang ada di pemerintah daerah tidak bisa menjawab dengan tanpa melalui konfirmasi atasannya Pak. Betul. Ya begitu ya. Dan jika sudah ada jawaban itu Pak Izul, maka kami akan menyampaikan dalam program Halo RRI dan kami juga akan menyampaikan dalam berita rri.co.id. Betul. Nah, silakan dilihat di rri.co.id dan kami biasanya menyatakan bahwa hal itu sudah ditanggapi ya. Baik. Terima kasih Pak Izul dan juga Mbak Afiza.
0: Oke, Tuti, terima kasih sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita, khususnya tadi tentang siaran RRI. Anda juga bisa mendengarkan kami pendengarnya selain radio manual, tentunya bisa Anda akses di rri.co.id untuk siaran kami ini dijangkau di smartphone Anda ataupun juga melalui RRI digital. Baik, singkat waktu kita ya, sekitar kurang dari 10 menit lagi nih kebersamaan ini. Pendengar silakan, bagi pendengar lain juga ingin beratensi, kami ingatkan kami hadir di program ini 3 kali dalam sepekan, Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi silakan berpartisipasi. Ya, tentu ada hal-hal yang perlu terus kami ingatkan untuk kita jika melapor ataupun juga menyampaikan hal-hal yang sekiranya ini didengar oleh banyak pasang telinga pendengar ya. Tentu sampaikan berdasarkan fakta. Kedua, juga hindari informasi yang belum terverifikasi. Gunakan bahasa yang santun, fokus pada persoalan dan solusi. Hindari menyerang pribadi atau pihak tertentu, karena tujuan utama dari laporan masyarakat itu bukan kita saling menyalahkan pendengar ya, melainkan untuk mendorong perbaikan. Jadi dengan cara seperti ini, komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik dapat berjalan lebih sehat dan produktif. Kita masih bersama di Halo RRI. Kami tunggu atensi Anda di nomor yang sama juga, tentu bisa Anda gunakan 0761 25111. Halo RRI, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, dari siapa ini, Ibu? Bu Emma di Rumbai.
0: Dari Rumbai, Bu Emma. Ya. Silakan Bu Emma.
5: Kak Suci, ya. Apa bisa Ibu apakan ya bicarakan sama Kak Suci di RRI ini ya, sebab kan di tetangga tanah kami dengan tanah orang sebelah tuh Kak Suci, pohon coklatnya sebesar Kak Suci, ditimpanya pohon apa ada atap dapur saya Kak Suci. Dalam 10 tahun ini Kak Suci udah 3 kali kami mengganti atap Kak Suci. Jadi yang terakhir ini sudah dengan ringnya bagai diganti, kan udah bahaya banyak uangnya kan Kak Suci.
0: Baik,
5: jadi sekarang Ibu resah Kak Suci, anak Ibu yang memperbaiki itu, suaminya orang tuh sudah pindah tentu. Kalau Ibu membiayai tentu Ibu enggak punya uang Kak Suci untuk biayai sebanyak itu. Atapnya berapa kodi tuh Kak Suci? Dapur tuh panjang Kak Suci, tapi lebarnya sedikit, tapi panjangnya tuh gitu.
0: Ini jadi pohon pohon coklatnya, izin Bu Emma, pohon coklatnya
5: pohonnya
0: milik pribadi
5: ya? Pohonnya tuh pohon coklat pribadi orang tetangga tuh, pas tetangga Kak Suci.
0: Ditanam pribadi.
5: Pohon kelapanya tuh Kak Suci, mungkin nggak cukup 1 meter dari tanah saya Kak Suci. Kalau pohon coklatnya tuh Kak Suci, semua atap dapur satu Kak Suci ditimpa oleh ke pohon coklat itu. Kalau dikasih tahu dia diam aja Kak Suci. Baik. Gak ada di bagaimana lah Ibu keluar Kak Suci. Ibu kan gak bisa jalan Kak Suci.
0: Sudah dilapor ke RT mungkin Bu Emma?
5: Itulah saya nanya sama Kak Suci dulu, apa dilapor ke RT RW dulu Kak Suci.
0: Baik, nanti
5: iya Kak Suci, dilapor ke RT RW dulu.
0: Oke. Baiklah Bu Emma, ini kita tampung terlebih dahulu. Nanti mekanisme layaknya bagaimana terkait dengan ini saling bertetangga ya, karena saling bertetangga ini apakah ke RT dulu atau bagaimana. Oke.
5: Ibu cuma meminta pendapat sama Kak Suci ya, dengan apa ke RT RW dulu.
0: Boleh nanti rekan saya Tuti Fitri memberikan pandangannya, pendapatnya ya, Tuti. Silakan Tuti. Terima kasih Bu Emma.
5: Iya, sama-sama Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuti.
4: Ya, baik. Terima kasih Bu Emma. Ya, ini memang hal yang disampaikan di Halo RRI, termasuk juga ini masalah pribadi ini ya Bu Emma ya. Tapi kami tidak menyarankan apapun, tapi memberikan solusi saja Bu Emma ya. Karena ini masalahnya tetangga di sebelah kiri kanan itu adalah pribadi, bukan perusahaan. Nah, Bu Emma mungkin bisa mengkomunikasikannya dengan pemilik rumah rumah yang di sebelah itu. Dan juga jika tidak menemukan solusi juga Bu Emma bisa kepada RT RW setempat ya. Yeah. Jika terjadi hal yang masih seperti itu pasti ada solusi lah nanti Bu Emma ya.
0: Oke. Okay. Jika nanti mungkin bicarakan ada dulu, Bu Emma, ya. Solusi ingin melakukan penebangan pohon, nah kita bisa arahkan ke LHK begitu ya.
4: LHK nanti akan muncul kalau misalnya ada penebangan pohon. Tapi ini pohon coklatnya pribadi loh, Bu Emma. Ya, apa dia mau ya? Baik. Baik. Coba bicarakan secara pribadi dulu dan nanti bisa dibawa RT RW-nya. Terima kasih ya Bu Emma ya.
0: Terima kasih juga untuk Bu Emma. Tuti, kita tidak terasa sudah sampai di penghujung waktu dan pendengar Pro 1 kami cukupkan kebersamaan kita di Halo RRI pada kesempatan ini edisi Jumat 31 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda pendengar yang sudah bergabung ataupun juga menyimak program ini. Semoga ruang publik yang kami hadirkan ini dapat terus menjadi sarana bagi Anda masyarakat pendengar ya untuk menyampaikan aspirasi, laporan, saran maupun juga keluhan ataupun juga apresiasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Mari terus menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan dan pelayanan publik yang ada di sekitar kita ya. Kita cukupkan Halo RRI hari ini. Saya Suci Raslia dan pengarah acara Tuti Fitri pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kita melangkah saat ini dalam rangkaian Riau Siang dan kita bersama tentunya masih untuk hari ini di edisi Jumat 31 Juli 2026. Pendengar, kami akan hadirkan juga nanti selanjutnya untuk Anda program Dialog Interaktif Keluarga Sakinah, yang mana untuk program ini itu kami hadirkan satu kali dalam sepekan ya. Insya Allah akan kita mulai kebersamaan ini nanti dalam Dialog Interaktif Keluarga Sakinah pada pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Program ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru. Ada topik khusus nanti yang dapat Anda dengarkan, yaitu tentang keseimbangan hak ayah dan ibu dalam pengasuhan. Akan ada juga narasumber tentunya yang menyapa Anda di Dialog Interaktif Keluarga Sakinah. Kita akan kembangkan pembahasan tersebut yang sekiranya apa nanti yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu pendengar Pro 1 tetaplah bersama kami karena sebuah lagu Islami akan terlebih dahulu kita dengarkan, kita nikmati bersama hingga tiba waktunya nanti kita akan merangkai kebersamaan dalam Dialog Interaktif Keluarga Sakinah hari ini.

Ya baiklah pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kita akan merangkai kebersamaan dalam dialog interaktif keluarga Sakina, program yang bisa Anda dengarkan dan ikuti hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, kita berjumpa kembali dalam dialog traktif keluarga Sakinah. Program ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru. Dan kami akan hadirkan dialog traktif keluarga Sakinah ini pendengar satu kali dalam sepekan, yang tentu dapat Anda dengarkan setiap edisi hari Jumat ya. Alhamdulillah kita berjumpa di keluarga Sakinah untuk hari ini di edisi Jumat 31 Juli 2026, yang tentu kami berharap pendengar dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Dan semoga ya, kita selalu berdoa berharap ya, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar,

0: yang berpartisipasi bersama kami ataupun juga untuk Anda yang tengah mendengarkan siaran ini, tentu kita tahu bersama keluarga merupakan madrasah pertama bagi setiap anak ya. Dari rumah seorang anak itu belajar tentang yang namanya kasih sayang, tanggung jawab, akhlak, hingga mungkin nilai-nilai kehidupan. Karena itu keberhasilan pendidikan seorang anak itu tidak hanya bergantung pada salah satu orang tua, tetapi merupakan hasil kerjasama yang seimbang antara ayah dan ibu. Namun mungkin pendengar dalam kehidupan saat ini sering kali muncul pertanyaan ya, nah apakah tugas mengasuh anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu, atau mungkin sejauh mana ini peran ayah dalam mendidik dan membangun kedekatan emosional dengan anak. Lalu bagaimana juga Islam memandang pembagian hak dan kewajiban kedua orang tua agar tentunya tercipta keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Nah inilah yang akan kita bahas bersama ya di pagi menjelang siang ini dalam dialog traktif keluarga Sakinah tentang keseimbangan hak ayah dan ibu dalam pengasuhan. Kami sudah bersama saat ini pendengar dengan narasumber kita yang tentu telah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, adalah Ustaz Dr. Alwizar MAG, di mana beliau ini juga merupakan pengurus harian dari MUI Kota Pekanbaru dan juga seorang dosen ya di UIN Suskaryau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat Ustaz ya.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Alhamdulillah. Ini di tengah kesibukan, terima kasih meluangkan waktu ya untuk menyapa pendengar kita di siang ini, yang tentunya semoga ada perbincangan kita yang dapat nanti dipahami atau bahkan sekiranya bermanfaat untuk seluruh pendengar kita, khususnya dalam pengasuhan anak ini ya, untuk orang tua begitu ya, Pak Ustadz ya. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 nanti boleh juga bergabung berpartisipasi bersama kami, karena insya Allah kita akan buka sesi diskusi, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan tentu berkaitan dengan pembahasan kita ini. Silakan gabung nanti pendengar 0761251111 atau gabung di via pesan singkat WhatsApp kami 0811-76-73-991. Jadi silakan kirim pertanyaan Anda di via WhatsApp ya, nanti akan kami bacakan, ditanggapi juga oleh Ustadz kita. Anda juga boleh bergabung di via kanal YouTube kami pendengar ya, di kolom komentar, karena untuk dialog interaktif yang Anda dengarkan ini itu juga kami hadirkan siarannya di live streaming YouTube RRI Pekanbaru. Baik Ustadz, tentu sebelum kita menyapa pendengar yang ingin berpartisipasi, Pak Ustadz ya, ada mungkin di awal ini kita sampaikan beberapa hal untuk seluruh pendengar kita, saya juga mungkin kita sebagai orang tua Ustadz ya, dalam keluarga sakinah ini kita membangunnya Ustadz, ini bagaimana kaitannya dengan pola asuh anak agar memang kita terbentuklah yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah ini. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih ya. Bu Suci.
0: Iya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah pada hari yang sangat mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita kembali hadir di Pro 1 RRI Pekanbaru dalam kegiatan Keluarga Sakinah, acara untuk membangun rumah tangga, keluarga yang dalam Islam disebut dengan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Kalau bahasa kita, keluarga yang aman, tentram, dan damai, begitu kira-kira. Nah, tema yang diberikan oleh Majelis Ulama dengan kerjasama bersama RRI Kota Pekanbaru, yaitu keseimbangan antara hak ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Nah, kadang dalam tradisi kita, khususnya di Indonesia, itu biasanya pengasuhan anak itu lebih diberatkan kepada ibu, iya kan? Sementara ayah kadang-kadang bisa dalam tanda kutip, ya ini kan urusan ibumu nih. Ayah kan cari nafkah, cari rezeki, berusaha. Nah, yang lain-lain itu urusan ibu. Nah ini kan persepsi yang tidak juga benar keseluruhan. Ya. Nah oleh karena itu judul ini sangat menarik sebenarnya untuk kita bahas antara keseimbangan hak ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Artinya kalau hak anak dapat pengasuhan, tentu kewajiban orang tua untuk mengasuh, yaitu antara ayah dan ibu. Nah oleh karena itu pertama, pengasuhan anak adalah kerjasama yang adil. Ini yang perlu dicatat di buku suci ya, bahwa pengasuhan itu bukan hanya berat kepada ayah atau hanya berat kepada
0: ibu.
1: Tetapi harus kerjasama yang adil. Kedua orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk terlibat secara aktif mendidik, mencintai anak tanpa membedakan tugas secara kaku. Nah, ini yang tanda kutip kita kan kaku kadang-kadang. Ini tuh, ini kalau ini urusan ibumu nih, kalau ini baru bapak. Nah, ini tidak ada dalam bahasa agama itu sebut dengan ta'awun, kerjasama. Nah ini yang harus kita hindarkan. Yang kedua, hak dan peran dasar orang tua terhadap anak.
0: Ya.
1: Ini kadang kita tidak sadar juga hak dan apa namanya peran dasar orang tua itu. Pertama, menentukan aturan bersama antara orang tua, ayah dan ibu.
0: Ya.
1: Kemudian mendampingi tumbuh kembang anak. Anak dari kecil kan tak bisa dibiarkan tumbuh secara sendiri kan.
0: Ya.
1: Harus didampingi, diberikan kasih sayang, diberikan apa namanya pendidikan seperti itu. Nah, serta mendapatkan waktu yang cukup bersama anak ini di zaman modern ini yang sangat kurang.
0: Waktu
1: yang cukup untuk kebersamaan bersama anak. Kadang maaf orang tua bekerja dua-duanya. Anak dititip di penitipan. Nanti pulangnya sore, sudah sampai di rumah capek.
0: Tidur.
1: Kemudian tidur. Kapan
0: ada komunikasi
1: antara ayah, ibu dan anak. Kalau dulu di masa kecil kita itu setiap maghrib itu kita makan bersama itu.
0: Berkumpul.
1: Bukan hanya ayah, ibu dan anak, bahkan datuk, nenek, mertua ikut. Sekarang makannya di mana? Di kafe kan? Itu bolehlah, tapi kalau itu memang kebersamaan tidak masalah sebenarnya. Bawa anak keluar untuk bersama itu kan penting juga. Nah itu yang terjadi karena perubahan waktu dan zaman itu juga mempengaruhi perubahan perilaku dan pola hidup seseorang. Nah ini. Kemudian ayah dan ibu saling melengkapi dalam memberi kasih sayang. Tidak hanya berat kepada ibu, ini urusan ibumu nih kasih sayang nih. Kalau saya kan memberikan pakaianmu,
0: nafkah
1: itu mungkin. Itu tidak bisa. Dia harus memberikan kasih sayang secara bersama. Nah kemudian rasa aman. Anak kan perlu perlindungan ini. Dari rasa takut, dari rasa apalagi namanya kegelisahan. Anak perlu diberikan rasa aman. Serta yang paling penting adalah orang tua menanamkan pendidikan. Kalau kita Islam, pendidikan Islam. Yaitu akhlakul karimah. Tanpa itu maka anak takkan bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah ini. Yang ketiga, manfaat keseimbangan pengasuhan antara ayah dan ibu itu apa yang kita dapat? Ini kan pengaruhnya kepada anak ya. Nah, satu, mental anak lebih kuat. Nah ini nih, mental anak akan menjadi lebih kuat. Anak tumbuh dengan rasa punya percaya diri. Self confident namanya, atau siqatun bin nafsi. Dia punya rasa percaya diri karena dia ada pendamping antara ayah dan ibu. Dan insya Allah kalau orang tua ini bersama dalam keseimbangan pengasuhan itu, di samping mempunyai rasa percaya diri yang kuat, emosi anak akan stabil. Sekarang coba lihat anak-anak kecil yang masih TK, kadang-kadang meluap-luap emosinya kepada orang tuanya.
0: Iya.
1: Banyak kita lihat kan seperti itu. Benar. Nah ini perlu sekali pendampingan antara orang tua, antara ayah dan ibu tadi. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan di awal tadi, harus ada kerjasama yang yang baik, yang sehat. Hubungan suami istri menjadi lebih rukun dan harmonis kalau terjadi kerjasama yang baik tadi. Itu satu poin, ada tiga hal tadi. Masih ada waktu kan?
0: Masih, Ustaz, silakan.
1: Selanjutkan, kemudian nah ini kita coba bagi ini. Kita coba bagi. Tadi peran bersama.
0: Iya.
1: Nah ini bagian masing-masing.
0: Nah ini
1: antara ibu dan ayah.
0: Nah, ditahan dulu mungkin Ustaz.
1: Oke.
0: Karena telepon kita sudah berdering ya. Itu artinya ada pendengar yang tidak sabar juga ingin langsung bertanya kepada Ustaz.
1: Nanti kita lanjutkan.
0: Kita lanjutkan Ustaz ya tentang pembagian ini ya Ustaz ya. Agar tahulah peran masing-masing juga Ustaz ya antara ibu dan ayah ini. Ya, pendengar silakan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Suci.
0: Dengan siapa ini?
2: Sama Hafizah Kak.
0: Dari? Selamat panjang Hafizah. Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Bu Hafizah.
2: Ini saya ingin bertanya tentang ada kedua orang tua yang memiliki anak 7 orang. Yang anak pertama memiliki sudah berkeluarga. Memiliki anak 3, yang kedua dan ketiga sama yang nomor 5. Yang berdua beradik itu masih single gitu, masih
1: belum menikah,
2: bekerja lah gitu kalau yang satu lagi masih sekolah. Terkadang ada orang tua yang pilih kasih kalau yang sama yang pertama dia gak menutupi rahasia gitu kan. Apapun diceritakan semuanya kepada anak yang pertama. Kalau anak yang kedua itu kalau didengar orang tuanya bercurhat, bercerita, dia diam saja gitu kan. Nggak ngambil apalah, peduli gitu. Cuman dia diam aja. Sedang anaknya yang cucunya yang dari anak pertama itu, cucu anaknya yang pertama itu, yang bungsu itu, yang cucunya yang nomor 3 itu, sering cerita sama kami. Bilang gitu kan. Katanya, ante-ante katanya. Nenek sama Umi, menjelek-jelekkan ante katanya gitu kan. Padahal kan anak kecil itu kan nggak pernah bohong gitu kan. Jadi kami diam aja gitu. Jadi satu saat lagi kami terdengar lagi dari cucunya tadi juga, yang cucunya yang anak pertama itu juga yang menceritakan, katanya bilang lagi sudah sama adik saya yang satu lagi, katanya bilang mak ngah katanya, nenek cerita mak ngah sama Umi menjelek-jelekkan mak ngah gitu. Jadi kami yang kedua, yang ketiga udah mendengar. Jadi dengar lagi adik saya yang satu lagi kayak gitu juga. Katanya makcik-makcik ya, nenek sama Umi jelek-jelekkan begini-gini. Jadi kami bilang untuk apa, bukannya orang tua kita itu memberi contoh yang baik.
0: Baik.
2: Jadi ini adik-adik kami ini dengar untuk saran dari Ustaz.
0: Bagaimana jika ada problem ini, Fiza?
2: Karena kami kan ingin menjaga hati orang tua.
0: Persaudaraan juga jangan sampai hancur. Itu saja Fiza.
2: Penjelasan aja ya.
0: Terima kasih. Sama-sama Fiza.
1: Terima kasih Bu Fiza di Selat Panjang.
0: Selat Panjang Ustaz.
1: Nah jadi tadi di awal saya sudah sampaikan perlu komunikasi antara orang tua, anak, dan seluruh. Tidak boleh antara satu anak dimanjakan, dilebihkan dari yang lain. Akan timbul kecemburuan. Dan kalau diceritakan di depan cucu-cucu yang masih kecil, yang masih fresh otaknya itu, dia rekam Nanti dia sampaikan ke ibunya. Oh, ibu dijelek-jelekkan sama atuk, sama nenek. Ah, ini yang membuat kecurigaan-kecurigaan. Nah, saya kira caranya adalah bangun komunikasi yang baik. Dan tidak boleh orang tua menceritakan hal-hal yang sensitif di hadapan cucu-cucu yang masih kecil, karena dia lugu. Dia akan bercerita seperti itu,
0: menangkap apa yang dia dengar dan dia lihat ya Ustaz.
1: Tentu disampaikan ke ibunya masing-masing. Akan terjadilah saling curiga mencurigai. Maka tidak akan mungkin muncul yang tadi kita sebut di awal, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pasti akan terjadi saling rasa sakit hati. Ini yang harus kita hindarkan secara bersama.
0: Jadi komunikasi itu pun harus
1: penting,
0: dijaga.
1: Harus
0: lihat
1: jaga
0: tempatnya juga.
1: Di mana tempatnya.
0: Dan dengan siapa
1: dengan
0: saat
1: siapa
0: itu kita begitu Ustaz ya.
1: Kalau orang tuanya, mamanya, datuk dengan neneknya mengumpulkan anak yang tujuh tadi tanpa ada cucu cicit yang penuh, dan sampaikan yang baik, saya kira anak tadi akan menerima anak-anak yang tujuh orang ini.
0: Baik Ustaz. Kita sapa kembali pendengar kita Ustaz ya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, di ujung telepon juga ada atensi dari pendengar. Halo, Pak Satu, selamat siang. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu Suci sama Bu Ustaz.
0: Dengan siapa Pak?
3: Pak Suhaimi Bengkalis Bu Ustaz.
0: Silakan Pak Suhaimi.
3: Masalah dimana? Bapak Bengkalis dan Ibu Bu Ustaz. Jadi ada anak dua, perempuan satu, laki-laki satu. Yang perempuan Bu Ustaz, perempuan Bu Ustaz nikah. Usah dia lantaran dia cewek sama lain agama. Lain agama lah. Jadi kita orang tua ni dinikahkan yang cowok jadi masuk Islam Pak Ustaz. Jadi dia lain agama masuk Islam, nikah memang dikuah Pak Ustaz. Tercatat. Tapi Pak Ustaz, dia sudah anak, dia dah keluarga, pindah. Umpamanya dari Bukalis bisa pindah ke Batam, bisa pindah ke Pekanbaru. Jadi rumah tersendiri Ustaz. Kemudian lama-lama dia dah ada anak, dia mengikut suami Ustaz, dia mengikut suami agama lain. Kita tanggungjawab orang tua, ibu dan bapaknya macam mana Ustaz?
1: Allah.
3: Apa kita berdosa Ustaz? Faham Ustaz?
0: Ya Pak Suhaimi.
3: Faham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kejadian Ustaz.
0: Iya Pak Suhaimi.
3: Orang perempuan kalah sama laki-laki.
0: Baik Pak Suhaimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi dari Bengkalis Ustaz bergabung. Tapi Ustaz, sebelum kita menanggapi apa yang ditanyakan oleh pendengar kita, kita pakai kita rehat dulu sejenak. Satu penelpon lah kita sapa dulu ya Ustaz ya, sebelum kita istirahat sejenak dalam program ini. Di belakang Pak Suhaimi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Pandu, Mursi.
0: Pak Pandu, di mana saat ini Pak Pandu?
4: Di Pekanbaru.
0: Oh iya, oke lah. Pak Pandu, silakan.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini mau nanya, ini benarkah? Ya, saya pernah dengar ceramah, kalau nggak salah Al-Yafi, di Haji Al-Yafi. Katanya anak dan istri yang diberi makanan yang halal itu akan menjadi penyejuk mata dan jiwa. Benar lah, hadis enggak itu. Soalnya ini saya kalau punya truk atau pickup, saya mau tulis di belakangnya itu. Nah, katanya tadi itu anak istri yang diberi makanan halal dan thayyiban akan menjadi penyejuk mata dan jiwa. Di belakang truk ya, itu truk saya.
0: Nah, ini benarkah yang demikian?
1: Ya, benarkah begitu ya?
4: Benarkah anak ini enggak punya tanggung jawab untuk merawat orang tua, menjaga, bagaimana begitu? Karena dia lahir bukan atas kehendak dia, tapi atas kreasi orang tuanya. Tetapi bagaimana anak memperlakukan orang tuanya, bagaimana memperlakukan neneknya, begitulah dia nanti akan diperlakukan oleh anak dan cucunya. Benarkah itu?
0: Iya Pak, Pak Pandu. Terima kasih Pak Pandu di Pekanbaru, Pak Saiful Pandu. Baik Ustaz, kita istirahat sejenak ya Ustaz. Kita rehat dulu sejenak untuk beberapa menit. Pendengar, nanti akan kembali kami lanjutkan kebersamaan kita ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam Dialog Kreatif Warga Sakinah Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Baik, pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali kebersamaan ini masih dalam dialog teraktif warga Sakinah ya, dan ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru. Keseimbangan hak ayah dan ibu dalam pengasuhan anak ini masih menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda, dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita, Alustad Dr. Alwizar MAG yang merupakan pengurus harian MUI Kota Pekanbaru dan juga dosen di UIN Suskaryau. Ustadz, kita sudah menyapa tadi pendengar kita. Ya, ada Pak Pandu, Pak Suhaimi juga tadi. Nah, ini Abu Afizah sudah kita tanggapi, dan juga ada tadi sebelumnya pembahasan yang belum kita lanjutkan ya. Ustadz ya. Tapi boleh mungkin Ustadz kita lanjutkan dulu antara peran ayah dan ibu ini Ustadz, sebelum kita menanggapi apa yang ditanyakan oleh pendengar tadi. Silakan Ustadz.
1: Ya, karena tadi masih terputus ya.
0: Terputus pembahasan kita Ustadz.
1: Baik, tadi keseimbangan antara peran ayah dan ibu. Dua-duanya harus ada kerjasama.
0: Iya.
1: Nah, sekarang coba kita pisah sedikit. Nah, peran dan hak ibu apa? Nah, ini supaya nanti tidak tumpang tindih maksud
0: Betul.
1: Saya. Pertama, tadi Bu Suci sudah katakan bahwa ibu itu merupakan madrasah pertama. Atau disebut dengan al-madrasatul ula bil baiti.
0: Ya.
1: Sekolah pertama bagi anak di rumah tangga itu adalah ibu. Apa maknanya? Ibu menjadi pusat kasih sayang. Itu satu. Kedua, menjadi perawatan harian kan ya kan? Mandi kan siapa? Kalau masih kecil mau menyusui siapa? Mau beri popok siapa? Yang beri makan siapa? Kan ibu. Kemudian pembentukan awal tentang akhlakul karimah atau karakter lah bahasa sekarang. Itu ibu yang pertama. Yang kedua, hak asuh utama atau dalam istilah fikih disebut dengan hadonah. Hak asuh utama itu, ibu lebih berhak mengasuh anak yang masih kecil atau yang belum mumayiz. Mumayiz ini maknanya belum bisa dia membedakan antara baik dan buruk. Itu lebih utama ke seorang ibu. Jadi begitu. Jadi anak yang belum mumayiz ini ibu harus perannya lebih kuat.
0: Lebih kuat ya.
1: Yang ketiga, pendidikan akhlak tadi atau karakter atau moral lah dalam bahasa sekarang. Ibu membimbing nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan dan akhlakul karimah di rumah saat ayah bekerja mencari nafkah. Itu itu lebih dominan dilakukan oleh ibu. Pagi kan ada orang tua yang sudah berangkat. Nanti pulang menjelang maghrib. Nah, siapa yang memberikan pendidikan awal tentang agama dan akhlak? Yaitu ibu. Kalau ibunya tidak bekerja. Tapi kalau sama-sama bekerja, tentu anak akan diberikan ke pengasuh atau ke tempat titipan.
0: Atau mungkin orang tua dari
1: orang
0: si ibu.
1: Orang tua ibu.
0: Nenek lah bagi anak ya.
1: Hilang peran ini sebenarnya kan. Tentu dicari waktu yang lain.
0: Iya.
1: Apakah di waktu libur atau di waktu mungkin senggangnya. Malam atau senggangnya. Ibu harus berperan di situ.
0: Wajiblah itu, artinya memberikan peran itu.
1: Peran
0: ya,
1: itu.
0: Waktu itu
1: ya.
0: Ustadz ya.
1: Itu tiga untuk peran utama ibu. Bukan berarti memisahkan antara ayah dan ibu. Tidak.
0: Tidak.
1: Tapi ini lebih dominan. Yang kedua, peran ayah apa? Yang lebih dominan. Ya. Peran ayah, satu, ayah kita sebut sebagai kepala keluarga. Kan iya kan?
0: Iya.
1: Kalau ditanya siapa keluarga? Nah, ada yang nyebut ibu.
0: Iya.
1: Kecuali single parent.
0: Iya,
1: kecuali orang tuanya sudah meninggal, mamanya tentu ibu semua itu.
0: Betul.
1: Tapi kalau ayah dan ibunya masih hidup,
0: kepala
1: keluarganya adalah
0: seorang ayah.
1: Seorang ayah. Kalau dikatuk keluarga kan ayah.
0: Ayah.
1: Nah, itu dari segi pemerintahan kan ayah.
0: Betul.
1: Di situ. Tuh. Nah, kepala keluarga, ayah tadi, bertindak sebagai pemimpin, sebagai leader di rumah, sebagai pelindung, sebagai al-himayah namanya. Ada perlindungan terhadap anak, dan sebagai penanggung jawab arah pendidikan anak. Makanya dalam hadis Nabi disebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian tuh pemimpin, punya tanggung jawab terhadap anak, terhadap istri, terhadap siapa saja. Itu tanggung jawab yang sangat dominan itu kalau ayah masih ada, terletak di pundak seorang ayah.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua, ayah peran utamanya sebagai pencari nafkah.
0: Mm.
1: Ah, sedikit ya saya sampaikan dulu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Sebagai pencari nafkah, ayah wajib mencukupi seluruh kebutuhan materi dari anak. Seperti apa mamanya? Pangannya, sandangnya, kalau perlu apa rumah tempat tinggalnya, kemudian pendidikan anak secara finansial itu terbeban di pundak orang tuh. Walaupun ibunya juga bekerja, tapi yang menjadi tanggung jawab yang paling dominan itu adalah pada orang tua yaitu ayah. Nah, dan ini bisa dikomunikasikan secara baik antara ayah dan ibu. Nah, kemudian yang ketiga, figur ayah itu sebagai figur keteladanan. Nah, figur keteladanan tetap harus hadir secara emosional dan tidak melepaskan tanggung jawab pengasuhan hanya kepada ibu. Tidak boleh seperti itu. Ayah harus berfungsi. Nah, jadi perlu apa namanya mengetahui bagian-bagian tadi, bukan berarti ini hanya ibu saja, ini apa-apa, bukan begitu
0: tidak,
1: artinya.
0: Tidak
1: nah,
0: begitu.
1: Maka ada yang disebut dengan sinergi dan keseimbangan antara pengasuhan oleh ayah dan ibu. Satu, perlu kerjasama. Itu yang tadi, ta'awun. Ya. Yang kedua, saling mendukung. Ini ada masalah anak, nanti dilemparkan ke ibu oleh ayah, atau dilemparkan ke ayah oleh seorang ibu, enggak bisa.
0: Tidak tepat, ya, Ustaz, tepat. Ya.
1: Dia harus saling mendukung. Kalau umpamanya ada hal-hal yang berkaitan dengan anak, yang dua ini kompak.
0: Iya, harus
1: kompak,
0: ya.
1: Harus kompak. Nah, tugas mencari nafkah tidak menggugurkan kewajiban ayah untuk mendidik yang lain. Begitu juga tugas ibu secara domestik di rumah juga tidak menggugurkan hak yang lain terhadap anak. Jadi ini saling mengisi antara orang tua tadi, antara ayah dan ibu. Tapi ada hak-hak utama yang lebih dominan pada ibu, lebih dominan kepada orang tua.
0: Seorang ayah begitu ya, ya Ustaz ya. Oke, ada pendengar kita tadi sebelumnya dua orang sudah bergabung. Satu penelpon lah mungkin kita sapa sekaligus nanti kita tanggapi semuanya Ustaz. Ini waktu kita sangat terbatas ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, siapa ini?
2: Ocu Kecil.
0: Ocu Amin, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada dua pertanyaan saya Ustaz. Yang satu minta tanggapan, yang satu minta jawaban. Tanggapan saya yang pertama, ada keponakan saya laki-laki. Saya datang kepada saya, "Mama, apa? Saya takut berumah tangga, Mama. Kenapa?" Saya dengar ceramah-ceramah di sana sini, kalau anak salah, ayah, kalau anak bermain HP dengan penggunaan yang salah, orang tua juga salah. Kalau anak tidak pandai mengaji, orang tua juga salah. Padahal mereka sudah mendidik. Kalau anaknya nakal, kriminalitas, orang tua juga yang salah. Oh, jadi kamu takut berumah tangga? Iya. Nah, saya tanyakan di sini, apakah boleh takut berumah tangga, Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, ada seorang perempuan yang punya pilihan hati. Yang pilihan hatinya orang agama. Orang yang selalu taat mengikut pandangan dia. Tapi dia tidak direstui sama orang tuanya. Orang tuanya entah cari apa untuk anak gadisnya yang satu itu. Tidak tahu. Nah, yang saya tanyakan, apakah dianggap durhaka seorang anak yang menantang orang tua? Karena dia sudah punya pilihan hati orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan untuk sambungan telepon dari pendengar kita karena waktu kita ini sangat terbatas, Ustaz. Mungkin bisa menanggapi dari tiga pendengar kita yang juga sudah bergabung. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Pertama tadi dari Pak Suhaimi, kalau tidak salah.
0: Di Bengkalis, ya, Pak Suhaimi.
1: Ada kasus pernikahan anak antara dua laki perempuan. Yang dulu suaminya ini, mohon maaf, ini kan sensitif sebenarnya nih ya.
0: Tapi agama kita jauh, ini ya.
1: Dulunya non muslim. Tapi karena mau menikah,
0: pindah
1: masuk Islam. Setelah berkeluarga, pindah rumah, pindah daerah, katanya mungkin dari Selat Panjang ke Batam, dari Batam misalkan, ke Pembaru misalkan, seperti itu. Lalu lama-lama
0: ternyata
1: istrinya ini akhirnya berubah. Artinya apa? Maaf, tidak menyinggung siapapun. Suami kan tadi masuk Islam.
0: Mm-mm.
1: Kemudian murtad.
0: Keluar lagi dari Islam.
1: Lalu diajak pula si istri.
0: Anak dan istrinya.
1: Untuk
0: keluar dari Islam.
1: Oleh karena itu, ini motif pertama menikahnya bukan karena ingin membangun rumah tangga yang baik. Tapi motifnya, dalam tanda kutip, ini ada usaha untuk membawa orang ini masuk ke agama, tapi dengan cara seperti itu. Ini yang harus kita waspadai sebenarnya, karena saya takut juga menjawab ini nanti salah paham. Ini kan sensitif nih, persoalan-persoalan seperti ini. Jadi perlu ini orang tua kalau masih ada, coba diajak lagi, dirangkul lagi anaknya ini untuk, karena masih bisa juga kita berkomunikasi dengan mereka.
0: Tapi artinya kalau sudah pindah agama ini agak berat begitu ya Ustaz?
1: Iya itu makanya. Kalau menurut Islam kan tidak sah bagi suami istri yang beda agama. Ini menurut Islam ya, bukan menurut hukum positif negara. Tapi dalam menurut Islam tidak sah antara istri dan suami berbeda agama. Intinya nanti akan menjadi perzinahan.
0: Iya. Dan bagaimana ini Ustaz, jika memang kita sebagai orang tua, anak kita pindah kepercayaan ini Ustaz, kita menyikapinya?
1: Ini memang kalau anak sudah menikah kan tanggung jawab tadi sebenarnya lepas
0: ke suami. Ke
1: suaminya. Tapi kalau suami yang tidak bertanggung jawab seperti itu, orang tua masih bisa memberikan nasihat.
0: Kita masih punya kewajiban,
1: masih punya kewajiban
0: untuk memberikan nasihat.
1: Karena
0: ya,
1: agama ini adalah menentukan keselamatan dunia dan akhirat menurut keyakinan kita Islam. Jadi tidak bisa dalam tanda kutip berbeda agama dalam Islam seperti itu. Itu satu untuk Pak Suhaimi.
0: Iya Ustaz.
1: Yang kedua, Pak Pandu pekan baru tadi
0: kita tentang memberi makan
1: anak. Kata Ki Haji Ali Yapi, katanya kalau memberi makan anak dengan yang halal, anak akan menjadi tumbuh kembang dengan baik. Apakah itu benar? Dia minta tanggapan.
0: Iya
1: betul. Imam Syafi'i pun seperti itu, mengatakan bahwa kalau memberi makan anak dengan yang haram, nanti menjadi darah, menjadi daging, menjadi pola pikir condong kepada yang haram. Nabi pun mengatakan sesuatu yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak tempatnya. Jadi kalau Pak Pandu mau membuat moto tadi di punggung mobilnya, di truknya, itu bagus tuh. Mencari harta yang halal untuk anak, supaya anak menjadi baik. Itu saya kira bagus. Dan memotivasi, dakwah juga itu.
0: Memotivasi dan dakwah.
1: Jadi siapa yang melihat di belakangnya, ini truk cari pasir, tapi dia betul-betul mencari nafkah yang halal untuk anaknya demi kebaikan anak dan istrinya. Jadi betul sekali Pak Pandu, tidak dilakukan lagi itu. Ke Haji Ali Yapi itu seorang ulama, pernah jadi ketua majelis ulama Indonesia itu. Dan Imam Syafi'i juga begitu, Nabi Muhammad juga begitu mengatakan.
0: Memang kita cari yang halal, apalagi halal untuk yang kita makan.
1: Yang kita makan
0: begitu, Ustaz,
1: karena
0: ya,
1: berpengaruh kepada tingkah laku dan pola pikir.
0: Mungkin secara fisik anak sehat mungkin nih.
1: Kalau tapi, secara fisik sehat.
0: Kita kalau dikasih makan haram, nah perilakunya nanti.
1: Jadi condong kepada yang
0: tidak
1: haram.
0: Baik. Ya.
1: Makanya kalau menurut kesehatan kan sesuatu yang bergizi itu baik menurut semua. Tapi belum tentu juga menurut agama.
0: Iya, sumbernya karena dari mana dulu?
1: Karena apa contoh? Daging babi menurut Islam enggak, Pak? Itu kan tidak halal. Menurut kesehatan mungkin bergizi. Tapi menurut Islam dilarang. Karena itu ada unsur keharaman di situ. Jadi penting di samping kita melihat dari perspektif kesehatan, perspektif agama juga harus
0: diutamakan
1: gitu.
0: Baik, tapi ada juga tadi Pak Pandu menanyakan tanggung jawab anak terhadap orang tua, Ustaz.
1: Tanggung jawab anak kepada orang tua itu yang disebut dengan birrul walidain. Ya, anak harus berbakti. Orang tua sudah susah melahirkan, membesarkan, menyusui, memberi makan. Nah, anak juga harus pandai birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tapi kalau orang tuanya sudah tua, renta, tak bisa mencari nafkah, itu anak yang harus memberikan apakah makan, minum, mm-mm. tempat tinggal, itu anak.
0: Hati nurani kita ya Ustaz.
1: Ya, ya. Makanya tadi di awal, mendidik anak dengan baik, insya Allah anak ketika besar akan baik kepada orang tua. Iya. Tapi kalau menelantarkan anak di waktu kecil, lama menjadi pikiran dia sampai besar, saya dulu oleh orang tua saya tidak diperhatikan, tidak dibiayai, tidak dididik, maka akan muncul juga perasaan itu. Tapi sebenarnya kan tidak boleh kan?
0: Tidak boleh.
1: Sekali orang tua tetap orang tua,
0: harusnya
1: tidak akan bisa diganti dengan yang lain seperti itu.
0: Baik, jadi jika kita ingin anak lebih peduli nanti saat dewasa dengan kita, dari kecil inilah
1: dari
0: kita
1: kecil.
0: Berikan kepedulian, kepedulian yang luar biasa,
1: kasih itu sayang, diberikan pendidikan yang baik, akhlak yang baik.
0: Kita dari contohkan kecil. Dari sejak dia kecil.
1: Sejak kecil,
0: begitu,
1: makanya di doa itu Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Tuhan kami jadikan aku muqimah salah, orang yang mau mendirikan salat, wa min zurriyatina, termasuk anak cucu keturunan. Jadi ini, jadi pendidikan pertama di rumah di samping akhlak tadi, ajarlah anak untuk mau salat bersama. Iya.
0: Karena memang ada statement nih viral-viral juga di media sosial, ngapa harus tanggung jawab anak, kan kami hadir orang tua yang berkreasi, kata Pak Pandu tadi juga demikian. Nah, ini yang salah kaprah tampaknya.
1: Itu sebenarnya salah apa? Salah persepsi.
0: Persepsi.
1: Salah persepsi. Iya.
0: Muncul demikian ya Ustaz. Kita agak kaget juga ya Ustaz ya.
1: Kalau nanti anak kan saya nak mau lahir ya, ibu. Kan ibu yang kenapa saya bertanggung jawab?
0: Merinding saya Ustaz.
1: Dalam Islam enggak bisa. Anak adalah titipan amanah.
0: Iya.
1: Tanggung jawab orang tua membesarkan, mendidik,
0: kita lah berbakti.
1: Anak wajib berbakti. Maka disebut dengan birrul walidayni. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya. Ah, kan ada doanya itu.
0: Iya.
1: Dan sampai kama rabbayani saghira. Orang anak itu, ya Allah ampunkan saya dosa orang tua saya, yang mana orang tua tadi sudah mengasuh mendidik saya dari kecil sampai besar, maka dia punya tanggung jawab yang besar juga untuk
0: orang tuanya.
1: Menghormati dan dalam Islam itu berbakti kepada orang tua. Nah, bisa lepas.
0: Iya,
1: jadi
0: itu kewajiban
1: jangan itu pemikiran seperti itu pemikiran yang lepas dari kendali, tidak boleh.
0: Tidak boleh,
1: tidak boleh. Nah, kalau begitu nanti ya orang tua maaf cekap lahir anak ya biarkan,
0: dia
1: anak biarkan tumbuhlah sendiri, tumbuhlah kerja, nggak bisa itu tanggung jawab amanah.
0: Nah,
1: amanah ini akan diminta pertanggung
0: jawaban. Ini kita filter kata-kata yang demikian, ini
1: itu menyesatkan kata-kata yang menyesatkan.
0: Ini alhamdulillah Pak Pandu sudah mengingatkan kita untuk akan ini ya. Ada pendengar kita Ocu Amin Ambo dari Kampar ya Ustaz.
1: Nah, jadi takut berumah tangga itu tidak boleh. Kalau dia sudah umurnya cukup, dia sudah punya usaha, sudah bisa mandiri, maka Nabi menyuruh ya ma'syara sabab man istata'a minkum mul ba'ats falatajawaz. Hei pemuda, siapa yang sudah sanggup ba'ats menikah, nikah. Ya kan? Nah, maka dalam Islam cari empat kriteria, carilah yang wanita yang punya harta boleh, yang punya kecantikan boleh, punya keturunan masawan boleh, tapi cari yang punya agama, karena inilah yang akan menyejukkan hati dan menenteramkan jiwa. Jadi tidak boleh membujang dalam Islam, tidak boleh.
0: Ya, Ustaz,
1: kalau dia mampu berusaha, mampu mencari nafkah, wajib menikah.
0: Iya, sehat, boleh, lahir, sehat. Batin,
1: lahir batin.
0: Wajib untuk menikah.
1: Yang kedua, orang ada anak gadis sudah punya pilihan, pilihannya orang soleh, taat, baik. Ya, tapi orang tua tak setuju. Mungkin orang tua menganggap ini calon ini kurang
0: masih ada banyak nih. Kurangnya.
1: Ah, ini saya mau cari orang kaya. Perlu komunikasi
0: anak dan orang tua.
1: Orang tua sampaikan oleh anak kepada orang tua dengan baik bahwa ini yang saya pilih ini adalah menurut saya agamanya baik, orangnya bertanggung jawab, keluarganya jelas, agamanya baik, dia taat. Kalau masalah rezeki, insya Allah nanti Allah akan memberikan rezeki. Nah, ada orang kaya sebelum menikah itu tidak ada. Orang kaya itu biasanya setelah menikah karena Allah limpahkan harta kepada dua pasangan tadi dan keturunannya. Kalaupun dia kaya sebelum menikah, biasanya warisan dari orang tua, tapi keberkahan dan rezeki itu pasti datang setelah berumah tangga. Kita rasakan semua kan seperti itu. Tidak ada. Walaupun dia bekerja, tidak juga habis juga untuk diri sendiri. Tapi kalau sudah berkeluarga, yang sedikit tadi bisa untuk hidup berdua. Bisa untuk memberikan, membeli apa yang dia inginkan. Nah, akhirnya nanti akan dapatlah keberkahan secara bersama. Jadi, tak usah takut menikah. Dan kalau yang seperti kasus tadi antara anak dan ayah kurang sepaham, perlu komunikasi lebih lanjut supaya ayah dan ibunya mengerti dan paham pilihan anak. Sebab kalau pilihan ayah dan ibu, nanti saya ragu tidak akan bertahan pernikahan.
0: Karena yang menjalani tadi, ini anaknya.
1: Anak, bukan ayah dan ibunya, tapi anak. Tapi kalau pilihan anak itu menurut dia bagus, kemudian orang tua merestui dan mendoakan, maka insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira itu Bu Suci.
0: Ustadz, Masya Allah luar biasa. Ini sudah ditanggapi semua dan memang kita juga sudah sampai di penghujung waktu ternyata ini Ustadz ya. Berada kita saat ini pada menit 56 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ustadz, di akhir perbincangan kita ini Ustadz, kiranya mungkin apa pesan ataupun juga kesimpulan dari pembahasan kita ini yang perlu kita pertegas kembali. Silakan Ustadz.
1: Baik. Hal yang sangat penting bagi orang tua, di samping memberikan nafkah zahir, memberikan makan, minum, pakaian, adalah mendoakan anak. Terus mendoakan anak. Makanya doa yang sering kita baca untuk anak, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Kemudian Rabbi habli minas salihin. Ya Rab, berilah kami keturunan yang baik-baik, keturunan yang soleh. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'u du'a. Jadi ayah dan ibu sering berdoa, tetap minta kepada Allah. Secara zahiriah kita berusaha mendidik, tetapi secara batiniah kita minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah kalau antara orang tua komunikasinya baik, cara mendidiknya baik, dan dilakukan dengan baik, ditutup dengan doa yang baik, insya Allah akan menjadi keluarga yang baik dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita Ustaz Dr. Alwizar MAG. Tentu kita mengucapkan terima kasih ya atas hal-hal yang telah disampaikan, atas ilmu, wawasan dan juga nasihat yang telah disampaikan kepada kita. Semoga ini menjadi amal jariah dan memberikan manfaat bagi seluruh pendengar. Kami ucapkan juga terima kasih pendengar untuk Anda yang telah berpartisipasi langsung ataupun juga untuk Anda yang tetap setiap mendengarkan program ini. Semoga memang apa yang sudah kita dengarkan tadi ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa membangun keluarga yang lebih harmonis, penuh kasih sayang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mendengar, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog traktif keluarga sakinah hari ini. Saya Suci Rasliya pamit undur diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian acara keluarga sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.
0: Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar ya, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini khusus seputar olahraga dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: A bola para o Sudakov, cruzamento para o corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman Alexander Pavlovic menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
1: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janice Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janice Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Ted between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi

0: menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
0: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Kapato Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari 2 pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nirab Beliki Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu paket dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadidki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Paris sama kesehatan, apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios.
2: 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

440 Pekanbaru Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda semua di siang hari ini? Saya Dini Oktariani kembali hadir menyapa Anda di rangkaian Riau Siang. Setelah tadi Anda ikuti dinamika olahraga, pendengar, di siang hari ini kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dan musik hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Iklat dengan Berakhir Sama ya. Jadi lagu ini dirilis di tahun 2021 dan berkolaborasi bersama dengan Caleb J. Pendengar. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini ya, masih di rangkaian informasi dan musik di Riau Siang, saya informasikan pendengar bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Pekanbaru mencatat ratusan peristiwa kebakaran sudah terjadi sepanjang Januari hingga 27 Juli 2026. Dan mayoritas insiden itu berupa kebakaran bangunan, sehingga masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan juga dapat meningkatkan langkah pencegahan terutama terhadap potensi korsleting listrik. Berdasarkan data dari DPKP Kota Pekanbaru, selama periode tersebut terjadi 142 kejadian kebakaran dan rinciannya meliputi 116 kebakaran bangunan, 13 kebakaran lahan, 9 kebakaran kendaraan, serta 4 kali bantuan pemadaman di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru. Disampaikan oleh Kepala DPKP Kota Pekanbaru, Zarman Chandra, tingginya angka kebakaran harus menjadi perhatian bersama, dan selain menyebabkan kerugian secara materi, kejadian tersebut juga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Jadi menurutnya hasil evaluasi di lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik, dan selain itu juga beberapa kejadian disebabkan oleh kelalaian penggunaan kompor gas yang dapat memicu ledakan dan kebakaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya nanti saya akan menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengan Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini, masih di rangkaian Riau Siang jelang kita menantikan waktu untuk dapat bergabung mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau pendengar. Dan juga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, ya, Anda akan mengikuti Warta Riau Siang dan juga rangkaian program lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda semua pendengar nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di Riau Sore. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan.

biasa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan perubahan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, sambil kita menantikan waktu untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau untuk siang hari ini. Sebelumnya

mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Mulk ayat 1-5 bersama dengan Qori Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar. Dan nanti saya masih akan melanjutkan kebersamaan dengan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Pendengar, ini dia pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Mulk ayat 1-5.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Kata bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Kalau satu RRI Pekanbaru kanal informasi dan inspirasi pendengar pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Segera kita akan menuju Masjid Raya Anur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk siang hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama rekan saya Dito. Silakan Dito.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat secara berjemaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat ini disiarkan oleh RRI Programa 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung Anur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2026 atau juga 16 Safar 1448 Hijriah. Perlu kami sampaikan bahwa waktu Jumat pada hari ini masuk pada pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan pula petugas salat Jumat Masjid Agung Anur Provinsi Riau hari ini adalah sebagai khatib, yakni Ustadz Buya Haji Zul Ikromi LC/MA PhD serta yang akan memimpin ibadah sholat Jumat berjemaah sebagai imam adalah Buya Amin Yono SSC Al-Hafiz. Menjelang kita bergabung bersama dengan Masjid Agung Anur Provinsi Riau, mungkin perlu kami sedikit sampaikan bahwa waktu Jumat merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Terdapat waktu singkat di hari Jumat, terutama setelah asar hingga maghrib, di mana doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pahala juga akan dilipat gandakan amal kebaikan, khususnya sedekah pada hari Jumat memiliki keutamaan yang berlipat ganda layaknya sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kemudian juga di hari Jumat merupakan salah satu manfaatnya adalah sebagai penghapus dosa. Salat Jumat dan ibadah di dalamnya dapat menghapus dosa antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Untuk itu saudara pendengar, marilah kita tingkatkan ibadah, tingkatkan amal kebaikan yang akan kita dapatkan manfaatnya insya Allah nanti di hari yaumil akhir ataupun di akhirat kelak. Kami sampaikan kembali bahwa waktu Jumat sudah masuk tadi pada pukul 12.24 waktu Indonesia Barat dan kita saat ini sedang menantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Anur Provinsi Riau. Segera kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat berjemaah langsung dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau.

0: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna man a'rada an zikrillahi fa inna lahu ma'isatan danka wa sayahshuruhullahu yawmal qiyamati a'ma. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العلي الكريم. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Pada hari yang mulia ini Allah letakkan kita di tempat terbaik di muka bumi, dalam rangka rukuk dan sujud kepadanya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan detik-detik yang kita lalui ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kita harumkan pertemuan kita ini di majlis yang mulia ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, di antara yang harus kita lakukan adalah menghindari yang haram, berhati-hati dengan yang syubhat, fokus kepada yang halal saja. Berhati-hati dengan yang haram, menghindari yang haram, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi, bahwasanya daging yang tumbuh dari segala sesuatu yang haram maka tempatnya adalah di neraka. Darah yang mengalir dari sesuatu yang haram, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada salah seorang hamba Allah datang dari tempat yang jauh dengan bentuk yang layak dikasihani, pakaiannya compang-camping, kulitnya berdebu, mukanya berdebu, rambutnya berdebu acak-acakan. Yamuddu yadaihi ila sama. Lalu orang ini, kata Nabi, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi kepada Allah. Ia berdoa, memohon, meminta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa mat'amuhu min haram, yang dia makan bersumber dari yang haram. Wa masyrabuhu min haram, dan yang ia minum bersumber dari yang haram. Wa malbasuhu min haram, pakaian yang ia pakai juga bersumber dari yang haram. Wa ghuziya bil haram, semua yang melekat di dalam kehidupannya bersumber daripada yang haram, kendaraan, rumah, tempat tinggal dan segalanya ternyata berasal dari yang haram. Lalu Nabi mengunci dalam kalimatnya itu, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin orang ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, jika ada di antara kita yang mungkin merasa ada di antara doanya belum dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah, jangan terlebih dahulu berburuk sangka kepadanya. Tengok ke dalam diri kita, mungkin ada sesuatu yang haram itu yang dinikmati, dimakan, diminum, dipakai dan lain sebagainya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lalu agar doa kita dikabulkan oleh Allah, yang mesti kita perhatikan pula adalah jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka, keduanya atau salah satunya. Karena betapa besarnya hak orang tua ini, Allah Ta'ala menyebutkan setelah perintah menyembah Allah, setelahnya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada engkau agar jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, lalu hendaklah engkau memberikan ihsan kepada kedua orang tuamu. Menarik, di dalam ayat ini selain Allah menyandingkan perintah ibadah kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah Ta'ala memilih kata-kata ihsan yang harus kita berikan kepada kedua orang tua. Makna daripada ihsan itu adalah memberikan lebih daripada apa yang kita terima. Maka dalam konteks membayar hutang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahasinukum, yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum qada'an, di saat ia membayar hutang. Ketika dia berhutang misalnya 100 ribu, lalu dia tunaikan hutangnya itu tanda terima kasih tanpa ada kesepakatan sebelumnya, ia berikan 200 ribu, ini menunjukkan ihsan. Ihsan itu adalah memberikan lebih daripada apa yang kita terima. Maka Allah Ta'ala di dalam ayat itu menyebutkan ihsan, artinya berikanlah kepada kedua orang tuamu lebih dari apa yang engkau terima selama ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka agar doa kita dikabulkan oleh Allah, agar harapan-harapan kita dimudahkan oleh Allah, agar keinginan-keinginan kita diberikan oleh Allah Ta'ala, maka azimatnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tidak akan pernah rugi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang memberikan kebaikan ihsan kepada kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah balasannya di dunia ini, ma'ama yudakharu biha fil akhirah, di mana dosa ini tetap akan diganjar, dibalas di akhirat nanti. Di antara dosa yang dua ini yang disegerakan oleh Allah adalah dinampakkan di dunia ini, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam majlis bersama banyak para sahabat, ia mengatakan akan datang di tengah kalian ini suatu saat nanti seseorang yang berasal dari negeri Yaman, tepatnya di wilayah yang bernama Qaran. Orang yang datang ini, kata Nabi, dia sebelumnya diberikan oleh Allah penyakit kulit. Fabarra'ahu Allahu ta'ala minha. Allah sehatkan ia, Allah sembuhkan ia dari penyakit kulit itu. Illa maudi'a dirhamin, hanya saja ada sebesar koin dirham yang masih tinggal melekat di wajahnya, berwarna putih. Bila kalian melihat atau berjumpa dengan orang yang aku sebutkan ini, kata Nabi, mintalah doa kepadanya, karena doanya makbul. Tidak satu pun di antara doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu ternyata di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, pada saat itu terjadi musim kering yang lama di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu datanglah orang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi. Umar bertanya, apakah engkau dari Yaman? Betul, wahai Amirul Mukminin. Apakah engkau berasal dari negeri di Yaman itu bernama Qaran? Betul, wahai Amirul Mukminin. Apakah engkau yang dulunya ditimpakan oleh Allah penyakit kulit, lalu Allah sembuhkan engkau, lalu hanya tinggal sedikit sebesar koin dirham yang ada di wajahmu itu? Benarkah engkau orangnya? Betul, wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, bermohon, meminta kepada orang ini agar berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Lalu orang ini yang nama aslinya adalah Uwais Al-Qarni, dia salat dua rakaat. Lalu setelahnya yamuddu yadaihi ila sama, ia angkat tangannya berdoa kepada Allah. Belum lagi tangannya itu ia usapkan ke wajahnya, tanda ia selesai berdoa, pada saat itu Allah menurunkan hujan yang penuh berkah selebat-lebatnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu para sahabat heran, siapa orang ini? Orang yang tidak terkenal, orang yang tidak ma'ruf atau masyhur sebagai ahli ibadah di tengah para masyarakat, tidak dikenal oleh penduduk bumi, sedangkan di Madinah banyak para sahabat-sahabat senior. Tetapi mengapa ia dikabulkan doanya oleh Allah? Lalu ada beberapa orang sahabat yang mencari tahu tentang Uwais Al-Qarni ini. Ternyata dia sehari-harinya lahu walidah, memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Ia berikan makan, ia suapkan makanan ke mulut ibunya tatkala makan, tatkala ia lapar ia berikan minum, ia mandikan ibunya, kemudian ia tunaikan kebutuhan-kebutuhan ibunya ini. Bahkan dalam riwayat disebutkan ia menggendong ibunya untuk melaksanakan haji, tawaf, dan melaksanakan sa'i di Baitullah. Lalu para sahabat mendapatkan suatu kesimpulan, doanya dikabulkan oleh Allah itu karena baktinya, kebaikannya yang luar biasa kepada ibunya ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bila ada di antara kita yang merasa banyak atau belum lagi doanya dikabulkan oleh Allah, maka lihat kembali, jangan-jangan ada di antara cakap kalimat dari lisan kita yang membuat hati orang tua kita bersedih, ada dari perbuatan kita yang berujung kepada membuat kedua orang tua kita atau salah satunya menjadi tidak bahagia. Maka segeralah kita mencari surga di telapak kakinya, mintalah keridhaannya, mohonlah kerelaannya, agar apa? Agar hidup kita di dunia ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im.

Pendengar, kami mohon maaf untuk siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk siang hari ini harus kami putus terlebih dahulu, pendengar, karena selanjutnya kita akan beralih ke Warta Riau siang tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 555.934.000. Apabila kewajiban berupa kurang saldo tersebut dapat direalisasikan, akan memberikan ruang fiskal yang sangat berarti bagi pemerintahan Provinsi Riau, antara lain untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur kepada pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, Banggar memandang perlu ada
1: hari-hari biasa itu 300, hari-hari besar itu 1.500. Maka targetnya ya semuanya akan terurai. Target lainnya negeri ini kondusif, nah, menambah lagi volume kendaraan yang akan keluar masuk sehingga tidak mengganggu pertama.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Rupiah. Rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalihkan tiket manual ke penggunaan tiket elektronik atau e-ticketing akhirnya disetujui oleh DPRD Bengkalis dalam rapat paripurna pada Rabu siang. Walter Rio siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Rio siang selengkapnya edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar rupiah. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Riau meminta pemerintah pusat untuk membayarkan dana kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp713 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi kurang salur dari tahun anggaran 2023 dan 2024. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, Ginda Bernama, mengatakan dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu kondisi keuangan pemerintah Provinsi Riau.
2: Bahwa pemerintah pusat masih memiliki kewajiban berupa kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau yang terakumulasi tahun anggaran 2023 dan 2024 senilai Rp713.555.934.000. Apabila kewajiban berupa kurang salur tersebut dapat direalisasikan, akan memberikan ruang fiskal yang sangat berarti bagi pemerintahan Provinsi Riau, antara lain untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur kepada pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, Banggar memandang perlu adanya ikhtiar dan perjuangan bersama antara pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau untuk memperjuangkan hak daerah tersebut kepada pemerintah pusat, sehingga kurang salur tersebut segera terrealisasi.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Adnan Wimbiarto, mengatakan keuangan daerah di Riau masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut sekitar 76% pendapatan daerah tergantung pada transfer ke daerah atau TKD. Kondisi ini membuat keuangan daerah mudah terdampak apabila kondisi keuangan nasional mengalami tekanan.
3: Rata-rata 76% Riau ini tergantung dengan TKD, sehingga sangat tergantung terhadap fiskal nasional. Ketika nasional terguncang, yang jalan baik itu Pemda, TKD turun, semua berteriak sendiri. Ketika APBN kena tekanan, tekan global, APBD yang di Riau juga berdampak. Untuk itu, yang penting ini, pertama, penerimaan di Riau, di daerah, ini yang harus stabil untuk beberapa kebutuhan yang mendesak.
1: Kedepannya, pemerintah daerah perlu memperkuat sumber penerimaan dari daerah sendiri. Dengan penerimaan daerah yang lebih stabil, ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalihkan tiket manual ke penggunaan tiket elektronik atau e-ticketing akhirnya disetujui oleh DPRD Bengkalis dalam rapat paripurna pada Rabu siang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis melaporkan.
4: Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Bengkalis menyatakan persetujuan terhadap penerapan sistem tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan roll-on-roll-off atau RORO Air Putih Sungai Selari, dan persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis yang digelar pada Rabu siang 29 Juli 2026. Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso yang mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni. Persetujuan 7 fraksi DPRD menjadi dukungan penuh terhadap upaya pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan transformasi digital pelayanan publik, khususnya pada sektor transportasi penyeberangan. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan penerapan sistem e-ticketing diharapkan mampu mengurangi antrian kendaraan yang selama ini kerap terjadi, terutama pada musim libur dan hari-hari besar keagamaan. Terkait dengan penyesuaian tarif, Bagus Santoso menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak dilakukan secara langsung sesuai usulan, melainkan melalui tahapan dan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.
5: Hari-hari biasa itu 300, hari-hari besar itu 1.500. Maka targetnya ya semuanya akan terurai. Target lainnya negeri ini kondusif, ya, menambah lagi volume kendaraan yang akan keluar masuk sehingga tidak mengganggu, pertama, harga-harga di pasaran. Masyarakat mendapatkan harga yang kompetitif dan stabil.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardila Fitriadi mengatakan bahwa penyesuaian tarif direncanakan mulai diberlakukan pada bulan ketiga setelah sistem e-ticketing berjalan dengan syarat operasional dan pelayanan telah berjalan optimal. Ia juga menambahkan setelah memperoleh persetujuan DPRD, Dinas Perhubungan akan segera menindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama bersama pihak ketiga serta pembangunan infrastruktur pendukung.
5: Jadi kenaikan tiket itu kita akan lakukan pelaksanaan e-ticketing dulu selama satu bulan ketika perjalanan etiket
6: tiketing yang sudah lancar dan pelayanan yang sudah baik, maka seiring sejalan akan melakukan selaras dengan kenaikan tiket. Hari ini setelah persetujuan kita akan tanda tangan PKS dengan pihak ketiga antara Dinas Perhubungan. Kemudian kita bangun pihak ketiga membangun infrastruktur, ditargetkan di hari Perhubungan nanti akan launching e-ticketing.
4: Hari Perhubungan terkait dengan kenaikan tarif direncanakan pada bulan ketiga pelaksanaan e-ticketing setelah sistem berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat sudah baik, barulah penyesuaian tarif dilakukan. Dinas Perhubungan menargetkan sistem e-ticketing sudah dapat dioperasikan bertepatan dengan hari Perhubungan pada September mendatang. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

0: Kembali program makan bergizi gratis memberikan dampak terhadap masyarakat seperti pedagang buah. Harga sejumlah jenis buah di Pasar Pekanbaru mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada beberapa jenis buah seperti jeruk dan mangga. Pedagang buah, Zul Henry mengatakan harga jeruk yang sebelumnya dibeli pedagang sekitar Rp8.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000. Sementara harga mangga yang sebelumnya sekitar Rp20.000, kini menjadi Rp28.000 per kilogram.
1: Kalau semacam begini naik buahnya, biasanya kita beli kayak gitu 8.000 kilo, sekarang 10. Itu buah jeruk. Kalau mangga biasanya itu 20, sekarang 28. Kita ingin normal lah. Kayak apa tuh? Jauh mahal bagi di aspal.
0: Kenaikan harga buah juga dirasakan pembeli. Dea mengatakan beberapa jenis buah yang dibelinya mengalami kenaikan harga dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, harga jeruk yang sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp38.000. Sementara harga buah pir naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram.
2: Saya kemarin beli buah mengalami kenaikan seperti buah jeruk. Biasanya saya beli 1 kilo Rp35.000, sekarang mengalami kenaikan menjadi Rp38.000 per kilo. Dan seperti buah pir, biasanya 1 kilo Rp25.000, sekarang 1 kilonya Rp30.000, mengalami kenaikan yang banyak sekali.
0: Kenaikan harga buah ini diharapkan tidak berlangsung lama, sehingga harga kembali normal dan tidak terlalu membebani masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralikatasya melaporkan.
3: Tren belanja pakaian bekas atau thrifting kian marak di Kota Pekanbaru. Harganya yang murah dan pilihannya yang unik menjadi alasan utama masyarakat, khususnya remaja, memilih baju thrift. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
0: Fenomena fashion pakaian bekas atau thrifting kini kian digandrungi di Kota Pekanbaru. Baju dan celana bekas berkualitas menjadi pilihan favorit karena harganya jauh lebih murah dibandingkan pusat perbelanjaan. Pedagang thrift di Pekanbaru, Wilda, mengatakan saat ini pasokan barang mudah didapatkan dari distributor lokal. Peminat terbanyak datang dari kalangan remaja, dengan harga jual mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000.
4: Kita sudah memiliki toke, Kak. Di Pekanbaru ini sudah ada tokenya, jadi tempat produknya itu sudah ada gitu. Jadi kita tinggal nelpon toke, barangnya turun. Okay. Kalangan remaja lah.
5: Kalangan remaja.
4: Kayak baju-baju, baju thrift lah ya, baju thrift sama celana tuh, itu udah apa kali sekarang kan lagi memang lagi naik-naiknya tuh kalau thrift baju sama celana. Kita tetap ngencer lah kalau kita kembalikan itu nggak ada apanya. Jadi kita ngencer semuanya. 310 sampai 300, kalau 300 pun itu bagian celana.
0: Sementara itu, salah seorang pembeli, Dea Lova, mengaku puas belanja thrift karena bisa mendapatkan baju bagus dengan harga yang terjangkau.
6: Kadang puas sih beli thrift tuh, karena kadang tergantung kitanya juga sih milih-milihnya. Tapi emang baju-baju thrift tuh emang bagus-bagus gitu.
0: Maraknya bisnis thrifting ini menunjukkan pergeseran gaya hidup masyarakat Pekanbaru dalam memilih fashion yang lebih hemat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
3: Pendengar, diduga hilang kendali, mobil minibus alami kecelakaan tunggal menabrak pohon di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Pengemudi dan penumpang selamat. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
7: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru pada Jumat dini hari. Satu unit mobil Toyota Calya bernomor polisi BM1380CR menabrak pohon di tikungan simpang Jalan Brigjen Katamso, Pekanbaru. Tiga orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Safira, Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pekanbaru Ibda Ikhwanul Fajri mengatakan, mobil yang dikemudikan Arif Rahman berusia 26 tahun melaju dari arah utara menuju selatan. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali dan menabrak pohon di sisi bagian kiri jalan.
8: Ya, kejadian tadi pagi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat tikungan Jalan Pandan, untuk mobil Toyota Calya yang dikemudikan oleh Arif Rahman bergerak dari Jalan Sudirman ke jalur timur, datang dari arah

0: utara menuju selatan, sesampainya di dekat tikungan pandan menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Sapira Pekanbaru. Untuk penumpang ada 2 orang yang duduk di samping dan duduk di belakang pengemudi.
1: Untuk kondisi mobil bagaimana, Bang?
0: Untuk kondisi mobil dari hasil olah TKP kami melihat tadi untuk bagian depan hancur, tepatnya di kap depan dan mesin. Untuk dugaan mabuk, sampai saat ini kami masih menunggu hasil dari rumah sakit.
2: Peristiwa ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga menilai tikungan yang berada di lokasi tersebut memang memerlukan kewaspadaan lebih, terutama pada malam hingga dini hari.
3: Iya, kalau di daerah situ memang sering terjadi kecelakaan. Jadi pengendara kayaknya harus lebih waspada, terutama malam hari.
2: Saat ini mobil yang terlibat kecelakaan telah diamankan pihak kepolisian. Sementara itu, 3 orang penumpang dan supirnya mengalami luka ringan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Informasi olahraga, turnamen Arios Veteran Cup 2026 resmi bergulir di Pekanbaru. Sebagai ajang mempererat silaturahmi para mantan pesepak bola, sekaligus menyalurkan hobi melalui kompetisi mini soccer. Kairani Januarini melaporkan.
1: Turnamen Arios Veteran Cup 2026 resmi bergulir di Pekanbaru, Jumat 31 Juli 2026. Kompetisi mini soccer yang diikuti 16 tim ini tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi para mantan pesepak bola yang masih ingin aktif berolahraga setelah pensiun dari lapangan hijau. Ketua Panitia Arios Veteran Cup 2026, Okta Arpia Mufri, mengatakan turnamen menggunakan sistem setengah kompetisi dengan peserta yang dibagi ke dalam dua grup. Menurutnya, format tersebut dipilih agar seluruh tim memiliki kesempatan bermain lebih banyak sekaligus mempererat kebersamaan antar peserta. Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung lancar dan menjunjung tinggi sportivitas. Selain itu, hubungan baik antar mantan pesepak bola di Pekanbaru diharapkan terus terjalin melalui kegiatan olahraga.
2: Mekanisme pertandingan sistemnya setengah kompetisi, grup dibagi dua. Biar sebagai apa ajang silaturahmi aja untuk mantan-mantan pemain di Pekanbaru lah. Ada wadah lah untuk menyalurkan hobinya setelah pensiun dari dunia sepak bola profesional.
1: Sementara itu, manajemen Arios Mini Soccer, Alfi Alif, menjelaskan Arios Veteran Cup 2026 diikuti oleh 16 tim yang seluruh pemainnya berusia 40 tahun ke atas. Turnamen berlangsung mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 dan menjadi kompetisi veteran pertama yang digelar di arena Arios Mini Soccer.
3: Jadi Arios Veteran Cup 40 judulnya kan. Turnamen yang kita buat untuk usia 40 tahun ke atas. Kita ngumpulin di sini 16 tim kah. Pertandingannya di tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus nanti gitu. Insya Allah ini agenda rutin yang akan kita laksanakan. Jadi di Arios Mini Soccer ini kak, kita nantinya setiap bulan itu akan ada turnamen mini soccer yang akan kita buat. Itu kelompok umur. Kalau bulan Juli kemarin kita udah buat turnamen untuk U10 sama U11 gitu. Nah untuk bulan Agustus ini kita buka U40. Nanti juga ada Piala Kemerdekaan juga yang akan kita buat setelah ini kak, gitu.
1: Menurutnya penyelenggaraan turnamen ini direncanakan menjadi agenda rutin setiap tahun. Kedepan Arios Mini Soccer juga direncanakan menggelar kompetisi untuk berbagai kelompok umur sebagai upaya pengembangan olahraga mini soccer di Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalihkan tiket manual ke penggunaan tiket elektronik atau e-ticketing akhirnya disetujui oleh DPRD Bengkalis dalam rapat paripurna pada Rabu siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Eh Tiwi, kamu tahu gak sih, adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
1: Hah?
0: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
1: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
0: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
1: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak hutang karena pinjol.
0: Oh iya? Terus?
1: Bunga dan dendanya itu tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutang. Akhirnya aku pinjam sana sini deh. Aduh, malu banget lagi.
0: Ih, serem banget. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
1: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
0: Iya tuh, pinjol memang mudah, tapi hati-hati. Bunga tinggi, denda bikin frustasi.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
4: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh Tuhan, tanim

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Riau Siang, dan selanjutnya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat masih di rangkaian Riau Siang. Kita beralih ke program selanjutnya ya. Di kesempatan siang hari ini kita kembali bersama dalam program Request Pro 1, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya bersama saya pada siang hari ini, Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi dalam program Request Pro 1, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761245 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Isal.
0: Apa kabar Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat, Din.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang?
1: Tadi malam bisa masuk. Cuma mutiara Al-Quran juga bisa. Orang rindu nggak bisa masuk. Sudah penuh.
0: Iya. Sudah makan siang, Bunda?
1: Alhamdulillah sudah, Dini. Dini udah makan?
0: Sedang menunggu kedatangannya baru, Bunda.
1: Oh, menunggu antaran ya?
0: Iya, menunggu antaran dulu.
1: Antaran belanja.
0: Kirain orang nikah antaran belanja, ya kan?
1: Oh, nikah antaran belanja.
0: Oh, lagu apa, Bun?
1: Apa, Din? Dan lagunya udah di-release?
0: Ada Merpati Band, Tak Rela. Ada band Manja, Petra ini cintaku. Terus
1: nah,
0: ada
1: Ini Cintaku jelah, Din.
0: Ini Cintaku. Oke,
1: siapa
0: baik.
1: Siapa tuh penyanyinya dia?
0: Petra. Tahun Petra. 2000, ya? Tahun 2014 ini, Bunda.
1: Ribuan ya, Din. Ya lah itu jelah, Din.
0: Yo, salam-salamnya, Bun.
1: Yuk, salam-salamnya sih kayak Din ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam-salamnya untuk yang di Minahasa itu siapa, Tajudin ya?
0: Tajudin.
1: Nah, untuk Tajudin, semoga selalu sekeluarga di sana ya. Untuk Mukti juga di Arengka, Pak Diman di Payakumbu, Mirza di Bengkalis, semoga selalu juga di sana. Amin. Pak Zeta, Sinson juga, Pak Malim, selamat berijah ya, semoga selalu. Cuamin Ambo, Bu Ros, Bu Iyus juga, Pak Zebani dan Bu Edi Dumai. Siapa lagi ya? Adi beserta ibunya ya, semoga selalu juga. Rudi ya, semoga selalu juga. Dan untuk Pak Zeta juga ya. Semoga selalu semuanya.
0: Amin.
1: Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga selalu. Cuamin tadi ya, hampir lupa udah masuk mungkin untuk cuamin.
0: Iya.
1: Atuh cu. Dan untuk semualah pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga selalu. Dan untuk penyiar-penyiarnya semuanya, Din ya.
0: Yuk, siap.
1: Semoga selalu semuanya. Untuk Dini, semoga selalu sekeluarga. Amin. Murah rezeki berkah umurnya ya, Din.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sukses selalu, bahagia selalu, ceria selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Merdu suaranya selalu. Yuk, selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih
0: Dini. Siap. Makasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal pendengar yang jadi penelpon pertama kita pada kesempatan siang hari ini. Untuk Anda ingin bergabung ya, kembali saya terima di 0761245. Halo Request Pro 1.
2: Assalamualaikum Mbak Dini. Selamat siang Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Vina. Kok sepertinya suaranya agak kecil siang hari ini?
2: Masa iya sih?
0: Iya. Atau lagi sedang lemas, sedang tidak bersemangat?
2: Kecapean.
0: Oh, kecapean. Iya. Kecapean ngapain dulu nih?
2: Kekenyangan sama kecapean.
0: Oh, mengantuk lah akhirnya karena kekenyangan itu ya.
2: Tadi gak mau masuk, tapi itu coba bisa.
0: Iya.
2: Kemarin kan dengar Mbak Dini siaran kan malam. Kan kebanyakan WhatsApp nih ceritanya. Agak ngambek dikit. Ah, nggak mau masuk lah.
0: Tidak bisa, katanya. Tidak bisa. Ternyata panggilan Dini lebih kuat, katanya.
2: Iya. Oh, coba nanti tadi gua kan nggak mau masuk. Ah, coba kiranya panggilannya kuat.
0: Kebetulan karena lagi banyak iklan kan, jadi kayak ah nanti nggak sempat bacain iklannya. Sementara udah malam, ayo udahlah gitu.
2: Nungguin lo Mbak Dini udah masuk kan, nggak diangkat bacain WhatsApp. Udah sebel nih sama Mbak Dini. Udah sebel
0: gitu. Aduh, bahaya nih kalau disebelin nih. Gimana nih? Lari nanti pendengar Pro 1 nih.
2: Walaupun sebel kan, tapi nggak pernah sebel beneran. Sebelnya nggak bisa masuk.
0: Nggak lah, nggak bisa sebel sama Pro 1.
2: Kalau udah Mbak Dini nggak bisa.
0: Iya.
2: Apa kabar Mbak Dini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Vina gimana?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Request lagu ini aja Dikta, ada Dikta.
0: Dikta. Nah, Dikta. Oh, oke. Boleh.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Ada. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya. Lagunya buat Mbak Dini, sehat selalu.
0: Iya, tapi saya gak kesepian.
2: Tambah cantik, tambah banyak duitnya.
0: Amin. Ini pas penghujung bulan ya, jadi banyak duitnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Vina di Perawang, pendengar yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Kembali saya terima pendengar di 0761245951 penelpon sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar Pro 1 di siang hari ini. Halo request Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, Assalamualaikum Oktariani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Deddy. Pokoknya kalau Bang Deddy dia dibaliknya nama awak kan, Oktariani Dini.
3: Enggak. Awak yang memanggilnya yang cakep-cakep.
0: Oh iya, biar berbeda Dini, ya Bang ya, ditandain
3: Dini
0: langsung.
3: Kalau banyak ya maksudnya.
0: Biar ditandain langsung kan Bang.
3: Iya. Oktariani kan cuma Dini aja.
0: Iya. Apa kabar
3: langsung
0: Bang?
3: Aja, langsung aja ya.
0: Boleh. Apa tuh?
3: Lagunya Galau dari Mel Sandi.
0: Mel Sandi.
3: Iya.
0: Coba. Oke, apa judulnya, Bang?
3: Galau. Iya.
0: Coba ya. Kadang lagu Abang nih selalu tidak ada di playlist saya ya.
3: Nah, lihat di sebelah.
0: Langsung disuruh lihat di sebelah. Iya. Ya. Boleh, siap. Nah,
3: salamnya untuk Ariani seorang lah ya.
0: Aduh, terima kasih.
3: Oke. Okay, ya. Okay. Mau begini.
0: Oh iya, kemana Bang?
3: Hah?
0: Kemana nih?
3: Proyek lah.
0: Oh, proyek, masya Allah. Yeah. Proyek ini berarti banyak nih duitnya ya.
3: Iya.
0: Amin.
3: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Ya. Yo, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 lagu pendengar yang sudah harus saya putarkan terlebih dahulu di kesempatan siang hari ini. Dan untuk Anda nanti yang ingin bergabung akan saya buka kembali kesempatan ya. Dan di sesi selanjutnya saya akan bacakan request maksudnya dan putarkan lagu dari pendengar yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya Cek Fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini Jumat 31 Juli 2026. Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan video adanya klaim bahwa Ustadz Dery Sulaiman menawarkan dana bantuan bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi. Faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, akun Instagram resmi @derysulaiman tidak menemukan bukti yang mendukung klaim tersebut. Video asli yang beredar adalah rekayasa dari potongan wawancara Dery dengan Atta Halilintar dari kanal YouTube mengenai perjalanan dakwah yang ia lakukan. Setelah dilakukan pemeriksaan melalui Truth Scan dan Hive Moderation, hasilnya menunjukkan video tersebut merupakan buatan AI generatif dengan probabilitas mencapai 99,1%, sehingga klaim bahwa Ustadz Dery Sulaiman menawarkan dana bantuan bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi adalah informasi hoax. Demikian Cek Fakta.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, kembali saya sapa Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat ya, bersemangat untuk menyelesaikan aktivitas di siang hari ini. Dan yang paling penting, jangan lupa makan siang dan selalu cukupi kebutuhan air putih tubuh Anda. Jangan sampai dehidrasi ya, karena kalau misalnya perut lapar terus juga dehidrasi ya, otomatis konsentrasi akan menurun ya. Akhirnya pekerjaan Anda terhambat untuk bisa diselesaikan di hari ini pendengar. Masih di program request ya, saya bacakan dulu beberapa requestan yang sudah masuk pada siang hari ini. Dan kali ini ada dari Mas Agung Hade di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi ya, katanya mau request lagu dari Ungu featuring Rosa, Tercipta Untukku. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali Mas Agung sudah bergabung ya. Lanjut lagi, request Pro 1 minta lagu Mbak Dini, Memori Berkasih, katanya penyanyi gak tahu, atau kalau gak ada Cinta Monyet aja. Makasih Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Oke, saya pilihkan yang ini ya, Cinta Monyet, izin ya Mbak Bunga ya, dari Goliat ya. Lanjut. Selamat siang RRI Pro 1 Pekanbaru. Hai Mbak Dini, hai juga Uni LK dari Batu Sangkar. Hai Uni, apa kabar? Request lagu dong dari Hello Band, judulnya Tertipu. Kayaknya gak ada, yang ada Ular Berbisa. Tapi tadi saya searching liriknya, ada nih kata-kata tertipu. Aku tertipu, aku terjebak. Nah gitu liriknya, mudah-mudahan sama ya lagu yang dimaksud ya Uni LK ya. Salamnya buat semua-semua yang lagi monitor, khususnya buat Mbak Dini yang lagi siaran. Terima kasih. Sama-sama Uni LK. Tadi mau nyebutin udah Mbak Uni lagi, Mbak Uni LK. Tidak seperti itu. Baik, kita lanjut lagi pendengar. Kali ini ada dari Mbak Ayu ya, katanya mau request lagunya Kangen Band, judulnya Pujaan Hati. Salamnya buat Mama si kembar, buat Bunda Isal, buat Ocu Amin, buat Bang Simpson, dan juga buat semua pendengar di siang hari ini. Oke, baik ya. Berarti ada 4 lagu yang sudah harus saya putarkan pendengar di kesempatan siang hari ini ya. Nanti saya akan kembali dan membuka kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung ya melalui line telepon di 0761245595 ya. Jadi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja ada satu lagu dari Rosa featuring Ungu dengan Tercipta Untukmu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
4: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
3: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
4: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
3: Jadi ntar kita ngapain ya?
4: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
3: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
4: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: 101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada waktu kebersamaan kita hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di program request ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kembali saya buka melalui line telepon di 0761-24595 dan juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Dua penelpon akan saya terima ya, kemudian akan saya bacakan kembali requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di kesempatan siang hari ini. 0761-24595. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang. Wah, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa ya.
1: Tinggal sekali bunyi dia udah mau putus nih buat dia.
0: Oh, berarti udah dari tadi ya?
1: Iya, tinggal aku tinggal sekali lagi dia bunyi.
0: Iya. Kalau tinggal
1: streaming ya, jadi kan delay.
0: Iya benar, kalau streaming delay. Iya.
1: Tinggal sekali lagi bunyi.
0: Tapi gimana, udah bagus masih, ya streaming ya? Udah aman ya?
1: Aman, udah bagus.
0: Oke. Udah makan siang belum?
1: Udah, tadi jam 1 siang makan nasi, telur, sama tahu.
0: Apa, digoreng apa digulai?
1: Telur, kalau telur rebus, tahu isi.
0: Oh iya, benar. Agak semi-semi sehat ya.
1: Iya, kalau tahu sih nggak terlalu ya, kan digoreng.
0: Iya sih. Telurnya mungkin. Iya, biar nggak terlalu banyak makan minyak juga.
1: Iya betul, dikurangi.
0: Tapi sama loh, tadi saya juga makannya telur, tapi digulai tadi mesen.
1: Oh, kalau beda. Iya.
0: Pingin yang lebih ini.
1: Ada teman saya juga makan telur juga.
0: Kadang pingin yang lebih praktis kan ya, gak pingin atau bosan ayam, ikan, jadi ya telur itu adalah pilihan terbaik. Jadi gak fast food. Kalau fast food kan ada bahayanya juga kan, jadi mending yang
1: tapi lebih ini. Dini lebih suka dadar apa ceplok kalau goreng?
0: Dadar.
1: Oh, dadar ya.
0: Nah, lebih tanya banyak lagi. Suka telur ayam atau telur itik?
1: Enggak ya, perlu tahu.
0: Beda loh, cobain. Udah ini enggak pernah telur itik di dadar enggak? Udah pernah coba?
1: Pernah sih, tapi kan kalau ibu kan itu ya agak
0: sempet kan ya. Nah, kalau saya biasanya tuh dadar telur tuh dicampur. Jadi lebih padat, enak.
1: Kalau apa kan ayam ya mungkin, tapi mungkin lebih banyak sih isiannya kalau itu.
0: Iya.
1: Lebih besar.
0: Jadi bahas telur kita ya.
1: Iya.
0: Iya, mau lagu apa nih? Gak mau pilih nih sekali-sekali. Pilih dong, biar tahu juga selera musiknya suka yang gimana.
1: Gak deh, kayaknya juga waktu udah mau habis. Jadi terserah Mbak Dini mau dipilihin apa gimana. Ya dipilihin kayaknya masih bisa.
0: Oke, baiklah. Apa nih agenda hari ini? Ada apa? Agenda hari ini apa? Kerja, libur, atau ya, lagi apa?
1: Tempat kerja nih Mbak Dini.
0: Oh, berarti kerjanya Senin sampai Jumat atau gimana?
1: Kenapa?
0: Kerjanya Senin sampai Jumat atau?
1: Senin sampai Sabtu.
0: Oh, Senin sampai Sabtu. Hari Minggunya udah pasti libur ya?
1: Iya, udah pasti libur. Dari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 6 sore.
0: Wih, jam 9 sampai 6 sore. Lumayan juga ya, berarti berapa jam itu? 9 jam. 9 jam, 9 sampai jam 6 sore kan ya?
1: Iya, betul.
0: Wih, semangat ya. Sikat lagi hari
1: semangat,
0: libur.
1: Semangat, karena kita masih punya kerjaan kan banyak di luar sana yang mencari.
0: Iya, gitu. Pokoknya disyukuri aja, dijalanin juga ya.
1: Iya betul, harus dicintai kayak pasangan kita, jangan cuma pasangan aja yang dicintai.
0: Pekerjaan ya, juga ya.
1: Iya, dicintai nggak bakal sungguh-sungguh nih kerjanya Mbak.
0: Iya, baiklah kalau begitu. Oke deh, kita agak terbatas waktu sepertinya ya siang hari ini.
1: Iya. Jadi salamnya buat semuanya aja deh. Tapi Mbak Dini sehat kan kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya juga sehat. Terakhir ya.
1: Terakhir karena udah mau habis besok pagi atau?
0: Iya besok pagi bener. Hafal ya.
1: Hari Minggunya libur ya, betul.
0: Ini bener sekali.
1: Iya. Senin masuk lagi. Apa siang?
0: Kayaknya Senin masuk mana sih? Oh malam deh, malam. biar agak panjang liburnya.
1: Oh, jadi nggak kebagian UMKM-nya?
0: Mm-mm.
1: Gantian mungkin minggu depan kali.
0: Mm-mm, biar kita gantian semuanya kebagian.
1: Oh, iya. Okay,
0: program-program.
1: Ya udah mau habis waktunya. Makasih Mbak
0: Dini. Oke, siap. Terima kasih Tajudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tajudin di Minahasa yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Kalau waktunya cukup, saya putarkan lagunya dari siapa ya? Dari panjang mikir lagu mana yang enak ya. Kayak dari ini aja deh ya. Dari Doni Sibarani ya, judulnya Melayang ya. Oke, satu penelpon kembali saya terima, pendengar di 0761245955. Halo, request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, selamat siang. Alhamdulillah, diangkat Dini.
0: Aduh, alhamdulillah.
2: Dan minta lagu lagi, udah masuk, udah senang Dini.
0: Oh gitu.
2: Bisa ngomong, gak usah lagi putar lagu untuk aku. Udah makasih, udah diangkat.
0: Iya.
2: Alamnya buat semuanya aja.
0: Iya.
2: Buat Bu Yani, Isal, Bu Surtini. Nah, itu aja.
0: Semua-semuanya
2: lah.
0: Siap.
2: Terima kasih, Dini.
0: Terima kasih.
2: Bagi istimewanya Mbak Dini yang sedang bertugas. Sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama makasih, sehat selalu, Dini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semoga di siang hari ini seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru dalam keadaan sehat selalu ya, lancar aktivitasnya dan pastinya berbahagia selalu. Baik pendengar, di penghujung waktu saya bacakan dulu requestan kembali yang sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp ya. Dan kali ini dari siapa ini? Apa kabar Mbak Dini? Bahagia selalu ya, amin. Bunda Isal sampai batuk di sini disebut dua kali nama kita katanya. Panam bedengkang siang hari ini. Sini juga sih sepertinya cukup panas juga. Request lagu dari Ariel Noah, judulnya Wanitaku. Salamnya buat Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar, dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara, jangan lupa makan. Siap, dari Zepta di Taman Karya. Oke, terima kasih Pak Zepta sudah bergabung. Lanjut lagi siang Kadini, request ya lagu Tulus, judulnya Pilihkan Saja. Terima kasih dari Iza di Arengka. Oke, kalau dipilihin saya pilih yang ini ya, monokrom aja ya. Iza ya, izin. Lanjut lagi, request Pro 1 minta lagu Mbak Meli Bertemu Kembali. Saya adiknya Mbak Bunga Mira di Perawang. Oke, kalau cukup waktunya saya putarkan nih ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, saya mohon maaf ya pendengar. Mungkin Anda bisa coba kembali bergabung besok ataupun nanti malam di program Ruang Rindu ya. Siang Mbak Santi di Panam, request Ade Govinda dan Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua buat mbaknya. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Santi sudah bergabung ya. Nanti juga kalau misalnya mungkin tidak sempat ya diputarkan di sesi ini, mungkin di sesi lain kalau misalnya ritme lagunya memungkinkan ya, nanti akan saya putarkan di sesi Riau sore pendengar. Baik pendengar, demikian untuk rangkaian program request di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, dan di sesi terakhir ini saya akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru. Nanti saya akan kembali hadir menyapa Anda pendengar di rangkaian Riau sore ya, di pukul 15 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, ada satu lagu dari Kunto Aji dengan konon katanya untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Saat ini kita sudah beralih ke program Riau Sore, pendengar, dan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, saya ingin mengajak Anda membahas informasi yang berkaitan dengan ekonomi digital, pendengar. Dan juga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ya. Dan pastinya juga masih akan saya iringi dengan lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan di ruang dengar Anda, pendengar, untuk sore hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

deh satu lagu dari Budi Doremi dengan Satu Hari Yang Cerah ya untuk Anda semua di sore hari ini. Dan betul sekali, hingga saat ini ya cuaca Kota Pekanbaru memang cerah ya, mudah-mudahan masih secerah semangat Anda untuk melanjutkan sisa aktivitas di sore hari ini. Pendengar, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah Anda berpikiran untuk menyimpan uang di bank digital ya, tetapi segera muncul pertanyaan, amankah ya, atau apakah terjamin seperti itu ya. Jadi rasa ragu semacam ini adalah hal yang wajar karena memang saat ini semuanya dilakukan secara online ya, mulai dari membuka rekening hingga melakukan transaksi tanpa harus mengunjungi

kunjungi kantor cabang ya. Jadi di sisi lain memang iming-iming bunga yang menguntungkan dan juga fitur-fitur yang praktis pendengar mendorong lebih banyak orang untuk beralih ke bank digital. Sebenarnya keamanan bank digital tidak bisa diukur hanya berdasarkan penampilan aplikasi yang terlihat canggih ataupun juga penawaran yang menarik. Ada beberapa aspek penting yang perlu Anda perhatikan. Misalnya saja seperti izin operasional, sistem keamanan, dan juga perlindungan untuk dana nasabah ya, dan agar Anda tidak salah langkah sebelum menabung. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda memberikan informasi ya mengenai apakah menabung di bank digital tersebut aman dan beberapa fakta lainnya ya. Jadi yang perlu Anda ketahui pendengar bahwa bank digital tetap beroperasi di bawah pengawasan dari OJK. Jadi sebagian besar orang menganggap bahwa bank digital hanya sebagai aplikasi keuangan biasa karena semua layanannya diakses melalui smartphone. Namun sebenarnya pendengar, bank digital itu adalah institusi keuangan yang juga memiliki izin resmi dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi ini berarti bahwa semua aktivitasnya ya harus mematuhi peraturan yang sama dengan bank konvensional pada umumnya. Sebelum membuka rekening ya, sebaiknya Anda memastikan bahwa bank digital yang dipilih benar-benar sudah terdaftar dan juga memperoleh izin resmi ya, karena langkah sederhana ini dapat memberikan rasa aman karena dana yang Anda simpan ada di tangan lembaga yang diawasi oleh regulator. Oleh karena itu pendengar, jangan hanya terpikat ya dengan promosi yang menarik, tapi sebaiknya Anda cek juga legalitas bank tersebut terlebih dahulu.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Kemudian salah satu kekhawatiran utama saat menabung ya itu adalah kemungkinan uang hilang jika bank mengalami masalah ya ketika Anda menabungnya di bank digital. Kabar baiknya pendengar, simpanan di bank digital itu bisa dijamin ya oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS selama memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Dan ini menjadikan perlindungan bagi nasabah bank digital itu setara dengan bank konvensional. Tapi penting untuk diingat pendengar bahwa jaminan LPS itu tidak berlaku untuk semua kondisi. Jadi Anda perlu memperhatikan batas maksimum simpanan yang dijamin dan juga memastikan tingkat bunga yang diterima itu tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Ya, jadi dengan memahami ketentuan ini, Anda bisa menabung dengan lebih nyaman dan juga terhindar dari kesalahpahaman. Fakta berikutnya pendengar mengenai menabung di bank digital ya, itu adalah keamanan tidak hanya bergantung pada bank ya. Jadi sering sekali orang menyalahkan bank saat akun milik mereka diretas. Padahal masalah itu bisa terjadi akibat kelalaian dari pengguna itu sendiri. Contohnya mungkin Anda pernah membagikan kode OTP atau juga mungkin Anda menggunakan password yang gampang ditebak atau bahkan mengklik link yang mencurigakan ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil semacam ini sering sekali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Bank digital umumnya itu dilengkapi dengan banyak lapisan keamanan, mulai dari autentikasi biometrik hingga verifikasi dua langkah ya. Tapi tidak peduli seberapa canggih teknologinya, kolaborasi dari penggunanya tetap diperlukan ya. Jadi dengan Anda melindungi informasi pribadi ya, itu sama pentingnya dengan memilih bank yang memiliki sistem keamanan yang kuat. Baik pendengar, untuk sore hari ini, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:29 waktu Indonesia Barat, dan saya juga informasikan terlebih dahulu untuk Anda nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk tepat pada pukul 15:46 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu ya, setelah tadi Anda dengarkan lagu mancanegara dari Alexander 23 dengan I Wanna Live Forever. Kali ini kita kembali ke lagu Indonesia pendengar, ada Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur untuk Anda semua.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Selamat datang di dunia kegelapan, tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online mengatur

Pekanbaru pendengar, ada satu lagu dari Papinkah Hitungan Cinta untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Kembali saya sapa Anda semua pendengar, selamat sore, dan juga mungkin untuk Anda yang sore hari ini sedang berkendara, ya mungkin setelah aktivitas yang cukup padat, mau pulang ke rumah, ya tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan Anda pendengar, pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya saling menghargai sesama pengguna jalan raya pendengar, ya. Baik pendengar, di kesempatan sore hari ini saya informasikan juga untuk Anda waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru, dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga di pukul 16 pendengar, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Sampainya di dekat tikungan pandang menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Sapira Pekanbaru.
3: Katakanlah titik terakhirnya dari pabrik ini Padang, gudangnya di Teluk Bayur. Dia berangkat dari Teluk Bayur ini kemana arahnya?

berita utama, pendengar Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Alwi Suryatmaja, RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Riau meminta pemerintah pusat untuk membayarkan dana kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp713 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi kurang salur dari tahun anggaran 2023 dan 2024. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, Ginda Bernama, mengatakan dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu kondisi keuangan pemerintah Provinsi Riau.
2: Bahwa pemerintah pusat masih memiliki kewajiban berupa kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau yang terakumulasi tahun anggaran 2023 dan 2024 senilai Rp713.555.934.000. Apabila kewajiban berupa kurang salur tersebut dapat direalisasikan, akan memberikan ruang fiskal yang sangat berarti bagi pemerintahan Provinsi Riau, antara lain untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur kepada pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, Banggar memandang perlu adanya ikhtiar dan perjuangan bersama antara pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau untuk memperjuangkan hak daerah tersebut kepada pemerintah pusat, sehingga kurang salur tersebut segera terrealisasi.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Adnan Wimbiarto, mengatakan keuangan daerah di Riau masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut sekitar 76% pendapatan daerah tergantung pada transfer ke daerah atau TKD. Kondisi ini membuat keuangan daerah mudah terdampak apabila kondisi keuangan nasional mengalami tekanan.
3: Rata-rata 76% Riau ini tergantung dengan TKD, sehingga sangat tergantung terhadap fiskal nasional. Ketika nasional terguncang, yang jalan baik itu Pemda, TKD turun, semua berteriak menjerit. Ketika APBN kena tekanan, tekanan global, APBD yang di Riau juga berdampak. Untuk itu, yang penting ini, pertama, penerimaan di Riau, di daerah, ini yang harus stabil untuk beberapa kebutuhan yang mendesak.
1: Kedepannya, pemerintah daerah perlu memperkuat sumber penerimaan dari daerah sendiri. Dengan penerimaan daerah yang lebih stabil, ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial dinilai menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Peninggalan bersejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dan peradaban di Selat Melaka. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
4: Keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet, mengatakan berbagai peninggalan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis pernah menjadi pusat perdagangan dan memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban Melayu di Selat Melaka.
5: Peninggalan-peninggalan Bengkalis itu di Pelabuhan Bengkalis itu seperti koin emas dan sebagainya. Oh iya. Itu zaman pemerintahan Johor, luang yang Abdul Jalil Riazah, koin emas itu. Dan saya juga termasuk kolektor menyimpan koin emas, ada 8 keping koin emas, duit siling emas itu. Itu membuktikan bahwa memang Bengkalis sebagai pusat peradaban. Bahkan saya menemukan satu logam yang ditemukan di Sungai Bengkalis yang hari ini dalam koleksi saya itu tahunnya 1507.
6: Oh, 1507.
5: Barangkali ini perlu kita terangkan kepada masyarakat tentang kondisi dan posisi Bengkalis dari sudut peradaban dan sejarah.
4: Muhammad Isa Slamet menjelaskan benda-benda bersejarah seperti koin menjadi salah satu sumber penting dalam penelitian sejarah selain catatan tertulis dan berbagai peninggalan lain yang masih dapat ditemukan di Bengkalis. Sementara itu, tokoh masyarakat Bengkalis Haji Alam menilai pengetahuan tentang sejarah dan peninggalan masa lalu perlu terus diwariskan kepada generasi muda agar mereka memahami identitas dan perjalanan panjang daerahnya.
7: Dan ini kepada generasi muda kita. Nah, karena beliau itulah akan nanti menghabiskan pimpinan kita setelah kita mungkin tidak ada lagi.
4: Pelestarian benda-benda bersejarah diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan peradaban Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Selengkapnya, reporter Reni Ilda Valantara melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Hotel Bintan Pearl Resort, Kecamatan Gunung Kijang. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 anak perwakilan dari berbagai sekolah di Kabupaten Bintan. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Ariyati mengatakan, rangkaian Hari Anak Nasional telah dimulai sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Melalui forum anak, edukasi diberikan di 8 sekolah. Selain itu, digelar juga lomba vlog dan poster sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas di dunia digital.
8: Rangkaian kegiatannya sudah dimulai dari kegiatan forum anak mengisi menjadi narasumber mensosialisasikan tentang perilaku kekerasan anti-bullying di sekolah-sekolah pada kegiatan MPLS. Forum anak sudah masuk ke 8 sekolah. Kemudian ada lomba vlog dan poster, artinya ini memberikan ruang kreativitas anak ya di dunia digital.
6: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas sekolah agar anak-anak dapat belajar dengan baik.
9: Kita harus bisa pastikan fasilitas-fasilitas sekolah ya bisa memadai, mana yang masih kurang-kurang nanti akan kita lakukan perbaikan, karena jangan sampai ketika anak fokus ingin menimba ilmu malah tidak nyaman.
6: Selain itu, upaya menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas ini juga didukung melalui program makan bergizi gratis untuk membantu tumbuh kembang anak. Renilda Valantara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit. Berikut laporan.

0: Dan Natuna Hikmat Aliansah mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
1: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
0: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
2: Menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Benar-benar itu. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
0: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan derajat kesehatan di Kabupaten Natuna dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mendengar berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus HIV meningkat dan rata-rata yang terkena disebabkan lelaki suka lelaki. Tokoh masyarakat minta serius tangani masalah tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI SP Bengkalis melaporkan.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat penambahan 35 kasus baru HIV hingga pertengahan tahun 2026. Temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di sejumlah rumah sakit dan juga puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Irawadi mengatakan penambahan kasus baru paling banyak ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau. Selain di Rumah Sakit Umum Mandau, juga Rumah Sakit Umum Bengkalis mencatat 9 kasus baru HIV. Kemudian 4 kasus ditemukan di Puskesmas Duri, masing-masing 2 kasus di Puskesmas Batu Panjang Rupa dan juga Puskesmas Bengkalis, serta masing-masing 1 kasus di Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Senggayun dan Rumah Sakit Tursina Duri.
6: Dominasi kasus HIV itu terbanyak pada laki-laki daripada perempuan. Kemudian yang menarik itu adalah jenis kasus yang kita jumpai itu yang mendominasi itu adalah laki suka laki, laki-laki itu masih banyak itu jumpai, kasus terbanyak itu di kelompok itu ya. Bukan di kelompok pekerja seks ya. Ini ya yang sedikit mengkhawatirkan kita kan, inilah kita perlu bersama-sama di semua pihak, seperti yang sedia pendidikan, pihak kampus, sekolah gitu.
5: Sementara itu tokoh masyarakat Bengkalis Muhammad Isnaini menilai persoalan LGBT perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak.
7: Kalau menurut pandangan saya, ini perlu diselidiki untuk masalah LGBT. Salah satu dari permasalahan yang masyarakat LGBT, cuma ini belum terselesaikan lagi. Sehingga kena dibio-bio, kena bahkan tetap selidiki, jadi timbullah permasalahan. Akhirnya angka HIV atau AIDS itu lebih tinggi.
5: Selain itu, ia juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, terutama di era digital yang membuat berbagai informasi mudah diakses. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Pendengar, kita menuju informasi dari RRI Bukit Tinggi. Demi menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam di Kabupaten Agam, penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, dan normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Selengkapnya

0: Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati.
1: Pemerintah Kabupaten Agam bersama Balai Wilayah Sungai terus menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam. Penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Heri Prasetyo, menyatakan bahwa proses rehabilitasi ratusan hektar lahan pertanian yang terdampak bencana telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pengerjaan perbaikan lahan dan irigasi ini dilakukan melalui sistem swakelola yang melibatkan kelompok tani setempat. Pemerintah membagi tingkat kerusakan lahan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori ringan dan sedang, pemerintah telah memberikan bantuan benih dan dana pengolahan lahan senilai Rp900.000 per hektar.
2: Dari rehab lahan bencana itu dari kita luasan 311 hektar yang kita rehab lahan bencana kemarin itu alhamdulillah sudah 100% terrehab seluruhnya dan pencapaian untuk lokasi tertanam itu sudah mencapai 80% lebih.
1: Sementara itu, dalam penanganan infrastruktur sungai, pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang, Reski Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada masa tanggap darurat di Batang Tumayu. Langkah cepat diambil dengan menurunkan alat berat untuk membuka alur sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga.
3: Jadi harapan kami normalisasi buka di muara nanti baru perlahan ke atas. Tapi dengan catatan, intinya semua butuh ini semacam dukungan penuh dari masyarakat Pemda untuk pengendalian banjir itu kita butuh lahan.
1: Pihak Balai Wilayah Sungai merencanakan penempatan material sedimen di tepian danau Maninjau atau lahan kosong lainnya. Namun hal ini masih membutuhkan persetujuan dan dukungan penuh dari masyarakat setempat karena sebelumnya sempat terjadi penolakan. Normalisasi muara sungai menjadi prioritas utama saat ini agar aliran air kembali lancar dan risiko banjir dapat ditekan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pendengar, tradisi Basapa tahun ini kembali digelar. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Rabu di bulan Safar ini dipusatkan di Komplek Makam Syekh Burhanuddin Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Padang, Pariaman. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli dari RRI Padang.
4: Tradisi Basapa merupakan salah satu warisan budaya dan religi masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung turun-temurun setiap bulan Safar. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama besar penyebar Islam sekaligus pengembang tarekat Sattariyah di Minangkabau. Tradisi Basapa sendiri diperingati setiap tanggal 10 Safar sebagai momentum mengenang wafatnya Syekh Burhanuddin. Selain menjadi ritual keagamaan berupa ziarah, pembacaan Al-Quran, zikir dan doa bersama, Basapa juga berkembang menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan Sumatera Barat yang memperkuat nilai budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada pembukaan mengatakan, pelaksanaan hari pertama Basapa menunjukkan tingginya antusias masyarakat untuk berziarah ke makam ulama besar tersebut.
5: Pemerintah nanti akan bekerja sama dengan pemuka-pemuka masyarakat, Niniak Mama, Sadia Pandai di sekitar makam Syekh Burhanuddin ini untuk mendiskusikan bagaimana supaya makam Syekh Burhanuddin ini kita rapikan sehingga apa yang diinginkan oleh penziarah yaitu merasa aman, merasa nyaman, merasa tertib dan merasa ziarahnya kesampaian, ini yang harus kita diskusikan.
4: Sementara itu, tokoh masyarakat Sumatera Barat Duski Samad menyebutkan tradisi Basapa merupakan perpaduan harmonis antara nilai keagamaan, budaya, dan penghormatan terhadap ulama yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad.
6: Event budaya, event tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap guru. Oleh karenanya, kita berharap ulama menjelaskan sampai. Sebagai sebuah peristiwa ziarah yang sudah berkolaborasi dengan tradisi masyarakat, tentu ini akan menjadi daya tarik sendiri.
4: Ia menilai dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Basapa sudah sangat baik. Namun keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan, kebersihan, serta kenyamanan kawasan makam.
0: Pendengar, kita kembali menuju RRI Bukit Tinggi. Komitmen dan transparansi distribusi pupuk bersubsidi dilakukan PT Pupuk Indonesia Persero jadi kunci lindungi petani di ranah Minang. Selengkapnya, Joni Marbeta melaporkan.
7: Kekhawatiran petani terhadap kelancaran distribusi pupuk bersubsidi menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Insinyur Afni Wirman menegaskan kepada RRI bahwa pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
8: Kita tadi sampaikan ke Pupuk Indonesia, bisa enggak Pupuk Indonesia secara transparan memberikan informasi ke kami, ke tim pengawasan ini, kapan mereka mendrop pupuk ini dari, katakanlah titik terakhirnya dari pabrik ini Padang, gudangnya di Teluk Bayur. Dia berangkat dari Teluk Bayur ini kemana arahnya, ke kabupaten mana, ke kecamatan mana, jumlahnya berapa. Nah, nanti kita bisa menginformasikan ini ke kabupaten dan kecamat yang bersangkutan. Apakah ini pupuk ini nyampe sesuai jumlah yang diberi informasikan ke kita.
7: Sementara itu, akun eksekutif wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, PT Pupuk Indonesia Persero, Tunggul Priadi, meluruskan informasi yang berkembang selama ini terkait sanksi terhadap kios pupuk bersubsidi.
9: Terkait konfirmasi itu yang suspek, tidak ada suspek itu terjadi, kios atau kepetes akan disuspend kalau stoknya nol. Saya kira itu tidak benar. Kalaupun itu memang terjadi, boleh disampaikan kepada kami PPTS mana yang keberatan untuk membuka kami, dalam arti yang tidak melayani sesuai dengan jatah atau alokasi dari petaninya. Ini penting, Pak, agar tidak ada PPTS yang semena-mena, dalam arti harus diantarkan satu kali utuh. Padahal jatah beliau mungkin 75 kg saja.
7: Berdasarkan data per 28 Juli 2026, stok pupuk bersubsidi di Sumatera Barat masih dalam kondisi aman, terdiri dari 4.920,58 ton pupuk urea, 3.583,21 ton pupuk NPK, 37,34 ton NPK kakao, dan 216,74 ton pupuk organik, sehingga total stok mencapai sekitar 8.757,87 ton, dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani dalam waktu dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Ceni Marbeta melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru, diduga hilang kendali mobil minibus alami kecelakaan tunggal menabrak pohon di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Pengemudi dan penumpang selamat. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
11: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru pada Jumat dini hari. Satu unit mobil Toyota Calya bernomor polisi BM1380CR menabrak pohon di tikungan simpang Jalan Brigjen Katamso Pekanbaru. Tiga orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Safira Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pekanbaru Ibda Ikhwanul Fajri mengatakan, mobil yang dikemudikan Arif Rahman berusia 26 tahun melaju dari arah utara menuju selatan. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali dan menabrak pohon di sisi bagian kiri jalan.
12: Ya, kejadian tadi pagi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat tikungan Jalan Pandan, untuk mobil Toyota Calya yang dikemudikan oleh Arif Rahman bergerak dari Jalan Sudirman ke jalur timur, datang dari arah utara menuju selatan, sesampainya di dekat tikungan Pandan menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Safira Pekanbaru. Untuk penumpang ada dua orang yang duduk di samping dan duduk di belakang pengemudi.
13: Untuk kondisi mobil bagaimana memang?
12: Untuk kondisi mobil dari hasil olah TKP kami melihat tadi untuk bagian depan hancur, tepatnya di kap depan dan mesin. Untuk dugaan mabuk, sampai saat ini kami masih menunggu hasil dari rumah sakit.
11: Peristiwa ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga menilai tikungan yang berada di lokasi tersebut memang memerlukan kewaspadaan lebih, terutama pada malam hingga dini hari.
14: Iya, kalau di daerah situ memang sering terjadi kecelakaan. Jadi pengendara kayaknya harus lebih waspada, terutama malam hari.
11: Saat ini mobil yang terlibat kecelakaan telah diamankan pihak kepolisian. Sementara itu, tiga orang penumpang dan supirnya mengalami luka ringan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Padang, setelah 8 tahun tidak digelar Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 diyakini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga daerah. Hal dimaksud untuk menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
15: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, Porprov ke-16 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Kegiatan dimaksud digelar di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga.
16: Tahunnya sudah 8 tahun, sudah 2 kali pula PON menyelingi ini. Tentu tidak terlaksananya Porprov itu sepertinya berbanding lurus dengan anjloknya prestasi kita di tingkat nasional. Terakhir kita ranking 24 dengan 5 emas di Aceh Sumut. Sebelumnya di Papua kita ranking 15. Sebelumnya di Jawa Barat dan di Riau kita alhamdulillah bisa peringkat 11 nasional. Dan terbaik kita tahun 85 dengan 19 emas.
15: Sementara itu Sekretaris Pengurus Daerah Hapkido Sumatera Barat Yunderi Kata menyatakan kesiapan mendukung target peningkatan prestasi olahraga daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Cabang olahraga yang mulai berkembang di Sumatera Barat sejak 2017 tersebut kini telah memiliki 33 dojang yang tersebar di 17 kabupaten dan kota.
17: Kami berdiri 2017 sampai sekarang, kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan bersifat daerah maupun nasional dan selalu memberikan prestasi yang terbaik untuk Sumatera Barat. Mungkin berkat prestasi kami itulah kami bisa sekarang dipandang suatu cabur yang memiliki potensi untuk memberikan prestasi terbaik untuk olahraga Sumatera Barat.
15: Yunderi Kata menambahkan, Porprov tidak hanya sekedar perlombaan untuk mencari juara, namun merupakan puncak dari proses pembinaan atlet yang dilakukan di daerah. Melati Oktawina melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello.

0: Ma. Ma, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Ma? Semoga sehat lah, Ma. Mak saya be salu ngono, Ma. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, kembali saya sapa Anda semua pendengar di sore hari ini. Wah, luar biasa sekali ya, tidak terasa waktu aktivitas di sore hari ini mungkin sudah selesai ya. Besok tinggal menikmati waktu weekend pendengar untuk bisa berkumpul bersantai bersama dengan keluarga ya. Dan di sore hari ini masih di rangkaian Riau Sore, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar dengan informasi dan musik ya. Kebersamaan kita akan terus berlanjut hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita nikmati bersama satu lagu dari The Massive featuring Ariel Giring dan juga Momo dengan Esok Kan Bahagia untuk Anda semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Coklat pernah menjadi mata uang, gimana ya ceritanya? Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyambut mahasiswa baru program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Sambutan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB pada hari Jumat 31 Juli 2026. Markarius mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah berhasil menjadi bagian dari Universitas Riau, dan ia berharap para mahasiswa dapat mengikuti kegiatan PKKMB dengan baik ya, sebagai langkah awal untuk mengenal sistem perkuliahan, lingkungan kampus, dosen, dan juga sesama mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa baru perlu segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dari masa sekolah, dan proses adaptasi dinilai penting agar mahasiswa dapat menjalani perkuliahan dengan nyaman, kemudian juga membangun pergaulan yang sehat, dan juga menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang baik. Dan beliau juga memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang berasal dari luar kota Pekanbaru. Berdasarkan jumlah peserta yang hadir, ia menyebutkan lebih dari 60% mahasiswa baru berasal dari luar daerah dan akan tinggal di Pekanbaru selama menjalani pendidikan. Dan beliau juga ikut mengingatkan para mahasiswa agar ikut menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan. Mahasiswa juga diminta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar kampus maupun tempat tinggalnya, sehingga kehadiran mereka memberikan dampak positif bagi kota Pekanbaru. Baik pendengar, untuk Anda semua, informasi di Riau sore ini masih akan terus berlanjut ya, nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berarti masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita di rangkaian Riau sore pendengar. Satu lagu dari Benson Boone dengan Beautiful Things untuk Anda semua di sore hari ini.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina Riau, akan menggelar kejuaraan provinsi Kejurprov Tinju Amatir Elit 2026 di Bangkinang, Kabupaten Kampar pada 3 hingga 7 September 2026 mendatang. Jadi kejuaraan ini menjadi momentum penting untuk dapat menjaring petinju terbaik yang akan diproyeksikan

membela Riau pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Manado, Sulawesi Utara. Ketua Panitia Kejurprof Tinju Amatir Elit Hasbullah Yazul mengatakan bahwa Kabupaten Kampar dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tahun ini. Seluruh pertandingan akan dipusatkan di lapangan Pelajar Bangkinang dengan melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Menurutnya, Kejurprof bukan sekedar kompetisi tahunan, tetapi menjadi bagian dari program pembinaan atlet sekaligus tahapan seleksi menuju PON Bela Diri 2026. Dan melalui ajang ini, tim pelatih dan pengurus akan melakukan pemantauan terhadap petinju yang dinilai memiliki potensi bersaing di tingkat nasional. Kejuaraan akan mempertandingkan sejumlah kelas pada kategori elit putra dan putri. Para peserta juga nantinya akan memperebutkan kesempatan untuk masuk dalam skuad terbaik Riau yang dipersiapkan menghadapi persaingan di PON Bela Diri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
2: Dila, Zidan, Papa, ayo sini, kita makan.
3: Iya, Ma.
4: Karma, lagi seru nih.
2: Gak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
3: Mau sambil nonton.
2: Gak bisa. Kalau makan, gak ada namanya sambil pegang HP.
4: Zidan, makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
2: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
4: Ya deh, Ma. Nih.
2: Papa, HP-nya sini.
5: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
2: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
5: Ya udah deh. Nih.
2: Nah, gitu dong semuanya.
6: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.

0: Gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke pesyandu. Nanti diimunisasi malah demam. Gak mau saya ah. Nak, nak, kamu kenapa? Kenapa panasnya tinggi sekali? Aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?
1: Anak ibu, panasnya tinggi. Kalau tidak cepat dibawa ke sini, bisa bahaya, Bu. Sekarang ini sudah kita tangani ya. Dengan situasi seperti ini, ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak demam. Nah, anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap kan?
0: Belum, Bu. Saya jarang ke pesyandu. Harusnya dari dulu rutin ke pesyandu.
1: Nggak apa-apa, Bu. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya, Ibu Nia harus rutin ya bawa anaknya ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini. Di posyandu juga memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, ada imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Nah, jangan sampai kita menyesal karena kita kurang peduli. Karena anak Indonesia itu harus sehat, harus bahagia, dan harus cerdas.
2: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Pendengar, pemerintah provinsi Pemprov Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD masih menunggu keputusan dan arahan resmi dari pemerintah pusat terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh. Ya, Kepala BKD Provinsi Riau Budi Fahri mengkonfirmasi hingga saat ini petunjuk teknis ataupun juga juknis mengenai pengalihan status kepegawaian tersebut belum diterbitkan oleh kementerian terkait. Beliau menjelaskan bahwa seluruh regulasi dan juga skema pengangkatan tenaga PPPK sepenuhnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat sehingga daerah tidak bisa mengambil kebijakan secara mandiri. Berdasarkan pendataan BKD Provinsi Riau, jumlah tenaga PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah saat ini mencapai sekitar 2.400 orang dan jumlah tersebut merupakan para tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos dalam seleksi penerimaan PPPK periode sebelumnya. Jadi untuk dapat mengakomodasi status kerja mereka, pemerintah daerah memasukkan para tenaga honorer tersebut ke dalam kategori paruh waktu dan beliau juga menjelaskan bahwa Pemprov Riau siap menjalankan instruksi pengangkatan menjadi penuh apabila juknis dan regulasi dari pemerintah pusat sudah resmi dikeluarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak? Ibu, nggak ke Posyandu? Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah, saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
6: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes!

Pendengar tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau Sore untuk hari ini dan di penghujung Riau Sore di bulan Juli ya. Besok sudah memasuki bulan yang baru ya, mudah-mudahan tetap dengan semangat yang baru juga pendengar ya, dengan harapan semoga bulan yang baru membawa kebaikan untuk kita semua ya, membawa hal-hal baik kepada kita semua pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua nanti akan hadirkan saya Riri yang akan menemani ruang dengar Anda di Riau Sore hingga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan pastinya juga nanti akan kami hadirkan program Mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga lagu-lagu religi pendengar di ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini yang nanti akan masuk pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Riau Sore
2: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada di edisi hari ini ya, Jumat 31 Juli 2026, di hari ke-31, di hari terakhir di bulan Juli 2026 ya. Di Riau Sore hingga Riau Malam nanti bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan seperti biasa di Riau Sore hingga Riau Malam akan banyak sekali informasi-informasi menarik untuk Anda dan juga program-program spesial tentunya menemani Anda di hari Jumat malam Sabtu ini ya. Dan pendengar, kita dengarkan lagu-lagu Islami jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Pembacaan ayat suci Al-Quran serta seruan azan maghrib pada pukul 18 lebih 28 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita ikuti satu lagu Islami. Selamat sore untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Tetap stay tune tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru Wa na'uzu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'malina May yahdillahu falamudillalah Wa may yudlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu Wa rasulu amma ba'du Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, melakukan kegiatan kita, rutinitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Pekanbaru rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang tema pentingnya menjaga lisan. Lisan adalah barometer ukuran akhlak manusia. Lisan itu dapat menjatuhkan manusia dan lisan juga dapat menyelamatkan manusia. Bagaimana kita dapat menjadikan lisan kita ini mampu menyelamatkan kita di hari dunia maupun juga di akhirat? Bagaimana kita manusia dapat menjaga lisan kita agar yang keluar dari lisan ini penuh dengan keberkahan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan kata-kata yang benar, ucapkan kata-kata yang penuh bermanfaat. Kalau tidak mampu, diam. Para pendengar rahimakumullah, dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya lisan itu hanya digunakan untuk dua perkara saja. Apa itu? Yang pertama, mengucapkan kata yang baik, dan yang kedua, kalau tidak mampu, diam. Artinya apa? Apabila kita tidak dapat menggunakan lisan kita untuk kebaikan, apabila kita tidak dapat menggunakan lisan kita untuk yang bermanfaat, maka kita tidak usah berbicara. Karena sejatinya lisan dapat menjatuhkan kita, dapat menjerumuskan kita ke lembah neraka kalau kita tidak dapat menggunakan lisan dengan baik dan benar. Jemaah hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana agar lisan kita ini penuh dengan keberkahan? Bagaimana agar lisan kita ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri? Ada beberapa hal yang dapat kita gunakan dengan lisan kita. Yang pertama adalah al-lisanu likasratid du'a. Gunakan lisan untuk banyak-banyak berdoa. Lisan itu apabila digunakan untuk berdoa, itu adalah salah satu bentuk wasilah kita kepada Allah. Salah satu bentuk cara kita taqarrub ilallah. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Doa bentuk penghambaan kita kepada Allah. Maka gunakan lisan kita untuk banyak-banyak berdoa. Segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini adalah atas kuasanya Allah. Semua yang terjadi di atas dunia ini atas kehendak Allah. Allah yang mempunyai kekuatan, Allah yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan segalanya. Maka kita mohon kepada Allah melalui doa kita agar kita senantiasa diberikan kebaikan dan kebermanfaatan di atas dunia ini. Maka banyak gunakan lisan untuk berdoa, memohon kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Jemaah hadirin rahimakumullah.

Banyak di antara kita terkadang menyepelekan doa. Bahkan kadang setelah sholat berjamaah atau setelah sholat fardu, setelah bacaan salam, kita tidak langsung mengkondisikan diri kita untuk berdoa kepada Allah. Seakan-akan kita tidak membutuhkan pertolongan Allah. Seakan-akan kita sudah bisa dengan diri kita saja menjalani kehidupan di atas dunia ini tanpa perlunya kita memohon, kita meminta atas segala sesuatunya dari Allah kepada kita. Maka jangan sampai kita dicap sombong, dikatakan angkuh apabila kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Jemaah hadirin rahimakumullah, takdir itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Takdir itu semuanya baik. Hanya saja ketika kita menyalahi ketentuan Allah yang berlawanan dengan apa yang kita inginkan, maka kita mengatakan itu takdir buruk. Sejatinya kita dapat mengajukan doa kepada Allah, memohon kepada Allah agar takdir yang Allah berikan kepada kita, baik atau tidaknya menurut anggapan kita, itulah yang terbaik bagi diri kita. Karena Allah lah yang lebih tahu bagaimana dan seperti apa keadaan kita. Jadi al-lisanu likasrati du'a, gunakan lisan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana agar lisan kita ini berkah? Al-lisanu likasrati qira'atil Qur'an, gunakan lisan untuk banyak-banyak baca Al-Qur'an. Jemaah hadirin rahimakumullah, maaf, terkadang kita sangat sibuk dengan urusan dunia kita. Kita sangat sibuk dengan aktivitas kita mencari rezeki di dunia ini, sampai kita lupa kepada yang memberikan rezeki itu. Kita sibuk mencari kebahagiaan di atas dunia ini, sampai kita lupa dengan yang memberikan kebahagiaan itu. Kita lupa dengan Allah, kita lupa dengan ibadah kita, sehingga Al-Quran yang ada di dalam rumah kita sebagian besar dijadikan pajangan saja. Jarang sekali kita dapat membaca Al-Quran karena terlalu sibuk dengan urusan dunia kita. Jarang sekali kita dapat meluangkan waktu membaca Al-Quran karena terlalu sibuk dengan kepentingan dunia kita. Sehingga sangat disayangkan sekali jemaah, kita yang bisa membaca Al-Quran, kita yang mampu membaca huruf ayat Al-Quran, tapi kita tidak pernah meluangkan waktu kita untuk dapat membaca Al-Quran. Maka al-lisanu likasrotil kiro'atil Quran, gunakan lisan banyak-banyak baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita lisan kita ini berkah? Al-lisanu likasrotil zikir, gunakan lisan banyak-banyak berzikir. Gunakan lisan banyak-banyak mengingat Allah dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Gunakan lisan untuk banyak-banyak istighfar, astaghfirullahalazim, bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya apa? Jangan pernah lewatkan lisan kita dengan kalimah-kalimah yang baik. Jangan pernah lewatkan lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah. Usahakan jemaah hadirin rahimakumullah, lisan kita ini basah dengan kalimah zikir. Lisan kita ini terbiasa setiap harinya dengan melantunkan kalimah-kalimah thayyibah. Maka insya Allah lisan kita akan penuh dengan keberkahan. Jemaah hadirin rahimakumullah, maka sama-sama berusahalah kita agar dapat menggunakan lisan sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, mangkana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Gunakan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk beraktivitas dengan bahasa-bahasa yang baik, kalimah-kalimah yang baik. Kalau kita tidak mampu, maka kita diam. Maka tidak ada alasan kita yang membenarkan kita menggunakan lisan kita untuk mengatakan seseorang dengan sesuatu yang buruk, menggunakan lisan kita untuk membicarakan aib orang,
menggunakan lisan kita untuk menyakiti hati dan perasaan orang. Semoga kita dapat menggunakan lisan dengan penuh keberkahan, dan kita dapat menyelamatkan diri kita dengan lisan kita juga. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, saat kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 42-45 bersama Sumarni SPD dan Harun Al-Rashid.
1: لا إله إلا الله الشيطان الرجيم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang yang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, dan solat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allah.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu, lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, untuk Anda yang menjalankan dan yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, disegerakan, jangan ditunda-tunda ya. Nah pendengar, kesabaran bukan berarti diam atau pasrah terhadap keadaan ya, melainkan kemampuan mengendalikan pikiran kita, emosi dan tindakan agar tetap bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Ada beberapa cara ya yang bisa membantu melatih kesabaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mulailah hari dengan niat yang baik, apapun itu. Di setiap harinya selalu mulai dengan niat yang baik ya. Kemudian belajar mengendalikan emosi ketika merasa marah atau kecewa. Jangan langsung bereaksi. Tarik nafas dulu yang panjang, sabar, dan tenangkan diri. Kemudian pahami bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kurangi keinginan untuk serba instan ya. Kemudian fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, biasakan berpikir positif, dan jaga kesehatan tubuh kita, karena kurang tidur, kelelahan atau lapar itu bisa membuat emosi lebih memuncak lagi dan lebih mudah terpancing. Kemudian perbanyak rasa syukur ya pendengar, belajar memaafkan juga, hindari membandingkan diri dengan orang lain, dan jadikan setiap masalah sebagai pelajaran untuk diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Pastinya latih kesabaran dari hal-hal kecil, dan ingat bahwa semua masalah akan segera berlalu jika kita mengatasinya dengan hal-hal yang positif, dengan lebih sabar lagi tentunya. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam ya, masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar malam hari ini. Kita ke lagu-lagu Islami masih ya, jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: kebun. 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
1: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
0: Ayah harus gimana lagi, Bun?
1: Kita bikin makanan yang enak. Terus, pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
0: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
2: Kenapa?
3: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tujang.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi hari Jumat 31 Juli 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Ngomong dulu, Pak.
5: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
7: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
8: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ya, ini, Pak.
8: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
4: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
8: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
4: Belum ada ya, Pak? Ya?
8: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
4: Oh gitu, Pak, ya.
5: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana

0: eksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
1: At the regional level,
2: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTECT yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTECT, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB, termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
0: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
5: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
6: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
4: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan

0: dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
2: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Raringan Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
3: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 170 hektar. Kemudian konsekuensinya 511 untuk 17 kecamatan.
4: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Ujoro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
5: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
4: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Ditolo ini kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa pengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Ya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemampuan ini juga menjadi salah satu pondasi penting ya dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Nah, anak yang memiliki empati cenderung lebih mudah menjalin pertemanan, menghargai perbedaan, serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Nah, oleh karena itu, menanamkan empati sejak dini melalui kebiasaan sederhana di rumah itu merupakan langkah penting yang bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, rumah adalah lingkungan pertama tempat anak belajar mengenai nilai-nilai kehidupan ya. Dan anak cenderung meniru perilaku orang tua dan anggota keluarga lainnya. Ketika orang tua memperlakukan orang lain dengan hormat, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama, maka anak akan belajar bahwa sikap tersebut adalah hal yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebiasaan sederhana ya, yang bisa diterapkan itu bisa mengajarkan anak mengucapkan kata-kata yang sopan. Selain itu pendengar, orang tua juga dapat membiasakan anak mendengarkan saat orang lain berbicara tanpa memotong pembicaraan orang lain. Nah, kegiatan ini membantu anak memahami berbagai sudut pandang serta melatih kemampuan mengenali emosi orang lain. Mengajarkan empati pendengar bukanlah proses yang mudah ya, bukan proses yang instan juga, melainkan membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Nah, dengan membangun kebiasaan sederhana di rumah seperti memberikan teladan yang baik, berdiskusi tentang perasaan, membaca cerita bersama, serta membiasakan berbagi, orang tua dapat membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih peduli lagi, menghargai sesama, dan mampu membangun hubungan sosial yang positif. Nilai empati yang ditanamkan sejak dini kepada anak kita itu akan menjadi bekal berharga bagi anak dalam menjalani kehidupan di masa depan. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam ya, masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar. Kali ini kita ikuti satu lagu Islami, Celang. Kita ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah radhiyallahu an, ada yang mengatakan Amar bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum, seorang muazin radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melatanya, seperti ular, kala dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Satu lagu dari Acha Septriasa dengan Sampai Menutup Mata ya. Lagu spesial ini pada dengar sudah mengantarkan kita pada pukul 19:55 saat ini. Dan kita masih di Riau Malam ya. Masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar malam hari ini hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat atau 24 waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, jelang nanti kita ikuti mini drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Satu lagu keren lagi untuk pendengar malam hari ini, di mana saja Anda berada. Untuk pendengar yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas tentunya. Dan untuk pendengar yang saat ini masih di jalan, hati-hati di jalan, fokus bawa kendaraannya, selamat sampai tujuan. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah bersantai bersama keluarga tercinta di rumah.

0: Riau Malam
1: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti mini drama radio edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 dengan judul Ayahku Tukang Becak Yang Hebat dari RRI Merauke.
2: Setiap pagi seperti biasanya, ayah sudah bangun pagi dan membersihkan kendaraan istimewanya yang menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga Rini. Becak kecil seukuran untuk 2 penumpang sudah siap untuk digunakan kembali mengais rejeki hari ini. Rini adalah penumpang ayah yang pertama setiap pagi, karena ayah selalu mengantarkan Rini ke sekolah dulu, baru ayah mencari penumpang di tempat parkiran biasa.
3: Ayah, aku sudah siap nih. Ayo kita berangkat sekarang.
4: Iya, sabar, karena ayah baru selesai mandiin dan bersihkan si becak manis ini.
3: Ayah itu selalu begitu. Lebih sayang becaknya dibandingkan putri kerajaan satu-satunya nih.
4: Tidak begitu juga, putri ayah yang manis. Becak itu harta satu-satunya ayah, sumber penghasilan kita. Ayo kita sarapan dulu, sayang.
3: Tos dulu dong, ayah.
4: Ibu, sarapan spesial apa pagi ini?
5: Hari ini sarapan spesialnya ibu buatkan makanan kesukaan tuan putri ibu yang tersayang. Coba tebak apa?
4: Hore!
6: Nasi goreng pete!
7: Suasana yang menyenangkan dan romantis adalah kumpul di meja makan dan bercanda gurau bersama sambil sarapan pagi. Momen yang sangat istimewa dari keluarga kecil Rini tercinta. Karena Rini cuma bertiga, semua perhatian dan kasih sayang tercurah seutuhnya untuk Rini. Ayah dan ibu sangat bijaksana untuk semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan Rini serta kesejahteraan rumah tangga kecil mereka.

0: Ayo cepat, nanti Rini telat berangkat sekolahnya.
1: Iya Bu, ini sedikit lagi sudah selesai. Ayo sayang, kita harus segera berangkat. Soalnya, ini hari Senin, harus upacara bendera.
2: Oke, ayo ya. Ibu, kami berangkat dulu ya. Ibu masak yang enak ya, biar Rini sehat terus.
0: Rini, itu sih bukan biar sehat lagi, tapi biar Rini lahap terus makannya dan gendut deh.
2: Ih, tidak dong Ibu, biar Rini tidak jajan sembarangan dan akhirnya terbiasa, iya enggak ya?
1: Benar sekali putriku yang manis. Ibu kami berangkat dulu ya, hati-hati di rumah dan jangan lupa berdoa buat ayah. Semoga hari ini ayah dapat berkat yang mencukupi untuk kebutuhan kita.
0: Amin. Iya ayah, ayah juga hati-hati ya kalau lagi mengayuh becak. Soalnya pengemudi-pengemudi sekarang itu sering ugal-ugalan di jalan raya.
3: Selesai salaman dan cipika-cipiki, ayah dan Rini berangkat. Suasana rumah sepi dan seperti biasanya, ibu selalu menyelesaikan jahitan-jahitan kecil tetangga setelah selesai masak. Ayah dan ibu adalah sosok orang tua yang sangat bertanggung jawab dengan tugas mereka masing-masing. Rini sangat bangga dan bahagia memiliki orang tua seperti mereka, dan begitu pun sebaliknya, ayah dan ibu sangat kagum dengan putri kesayangan mereka satu-satunya yang sangat mengerti dengan keadaan orang tuanya.

0: kemana?
1: Hai, selamat pagi teman-teman.
2: Pagi.
1: Hey, pagi. Sepertinya rame dan bahagia sekali deh.
3: Gabung dong, Rin.
0: Sini, Rin.
4: Gabung dong, Rin.
5: Kecuali aku, Rin. Lagi bete nih.
1: Ada apa dia semanis? Kok cemburut gitu sih wajahnya?
5: Gimana nggak cemburut? Besok kan aku sweet 17. Masa papa dan mama aku nggak ada di sini pada urusin proyek?
0: Jengkel pokoknya.
1: Yang sabar, Shay. Semua itu mereka lakukan untuk mempersiapkan masa depan kamu. Mereka bekerja keras untuk kepentingan dan kebutuhan keluarga. Terlebih lagi untuk anak kesayangan mereka, oke?
5: Okay? Cerita dari mana tuh, Rin? Kalau namanya putra kesayangan, pasti mereka punya banyak waktu kan buat aku. Ketika aku perlu perhatian dan waktu, mereka pasti akan menemani aku. Aku pasti akan menempatkan suasana rumah sebagaimana mestinya. Tapi ini setiap hari waktunya hanya untuk kerja. Tidak punya waktu untuk aku. Sebel.
1: Jangan gitu dong, Shay. Harusnya kamu bersyukur punya ayah dan ibu yang pekerja keras, yang tak mau anaknya tuh terlantar dan tak terurus dari segi kebutuhan finansial. Hanya kebetulan saja mereka belum ada waktu yang pas buat kamu. Dia sahabat cinta aku.
5: Enggak, Rin, beda banget. Aku tuh kadang-kadang iri banget sama kamu. Melihat kamu selalu akrab dengan keluarga kamu, apalagi pagi-pagi ayahmu selalu mengantar kamu ke sekolah. Pulang dijemput, walau cuma hanya naik becak sih, yang menurut orang tidak seberapa. Tapi yang aku nilai dan inginkan adalah kebersamaan dengan orang tua kita. Aku tak butuh harta ataupun rumah mewah. Yang aku butuh cuma keluarga aku.
1: Iya, sayang, aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi kamu juga harus ingat bahwa pengorbanan mereka kesana kemari, ngurus ini itu, semua untuk masa depan kamu juga, sayang. Ada baiknya kamu selalu komunikasi dengan mereka. Sempatkan waktu untuk selalu menelpon ayah dan ibumu dan katakan terus terang kepada mereka apa yang kamu inginkan. Mudah-mudahan mereka ngerti dan pasti ada solusinya.
5: Makasih ya, Rin. Kamu memang salah satunya sahabat aku yang paling ngerti keadaan aku. Kita harus tetap berteman ya, walau kita nanti berpisah untuk kuliahnya.
1: Pasti, Dias. Aku sayang kamu. Jangan sedih lagi ya. Besok kita akan buat pesta ulang tahunmu yang semeriah mungkin. Akan aku undang semua teman-teman sekelas kita.
5: Benar ya, Rin?
1: Sangat benar.
5: Senangnya hatiku. Kamu memang sahabat terbaik.

0: suasana di rumah Rini setelah Rini pulang sekolah.
1: Selamat siang, Ibu. Rini sama Ayah sudah pulang nih. Ibu di mana?
2: Siang juga. Putri kesayangan Ibu sudah pulang ya. Iya nih, Ibu lagi siapkan makanan untuk makan siang kita, sayang.
1: Dari aromanya saja sudah menentukan. Pasti masakan Ibu siang ini lezat sekali.
2: Kamu itu pintar sekali memuji. Jelas dong, ibunya Rini. Kan Ibu jagoan masak. Mana Ayah? Ayo kita makan yuk.
1: Ayah, ayo kita makan. Ibu sudah siapkan masakan istimewa buat kita siang ini.
3: Sepertinya setiap hari Ibu selalu menyiapkan makanan spesial buat kita dong.
1: Iya iyalah Ayah. Ibu memang luar biasa.
2: Iya dong, putri kesayangan Ibu dan juga Ayah. Buat orang-orang spesial memang harus istimewa. Sebelum kita makan, Ayah pimpin doa makan dulu.
3: Baiklah. Mari Ibu Rini, sebelum kita makan, mari kita berdoa.
1: Selamat makan semuanya. Momen istimewa yang paling aku suka dari keluarga.

0: Jangan mengecewakan ibu dan ayah ya, Rin.
1: Semoga Tuhan menghendakinya, amin. Iya, ayah sama ibu, Rini juga sangat bahagia dan bangga sekali memiliki orang tua seperti ayah dan ibu.
2: Amin. Iya, anakku. Terus, ayah gimana kerjanya hari ini?
0: Iya, puji Tuhan. Ada berkat hari ini, Bu. Setidaknya untuk kebutuhan rumah dan uang jajan Rini tercukupi.
2: Amin, terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini.
3: Keluarga yang sangat harmonis, sejahtera, dan diberkati. Walaupun dengan keadaan yang serba sederhana, tetapi kebahagiaan dari keluarga ini sangat kaya raya. Keluarga adalah segalanya dan nomor satu. Apapun kesibukan kita, harusnya kita bisa ada waktu untuk keluarga. Semoga cerminan keluarga sederhana yang sejahtera dan diberkati ini akan menjadi inspirasi bagi keluarga yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri.

0: semangat dan pikiran yang lebih positif.
1: Riau Malam.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Armada dengan pemilik hati ya. Lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 20.24 saat ini. Kita masih di Riau Malam ya, saatnya kita di obrolan komunitas. Nah, pendengar, komunitas itu menjadi tempat berbagi pengalaman tanpa memandang usia. Setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda ya, dan komunitas menjadi salah satu ruang terbaik untuk saling berbagi pengalaman tersebut. Di dalam sebuah komunitas, usia bukanlah pembatas untuk belajar maupun menginspirasi. Nah, anak muda dapat berbagi ide-ide segar dan inovatif, sementara anggota yang lebih senior bisa membagikan pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai kebudayaan yang sudah mereka pelajari selama bertahun-tahun. Melalui interaksi yang terjalin, setiap anggota itu memiliki kesempatan untuk saling melengkapi. Perbedaan usia justru menjadi kekuatan yang memperkaya sudut pandang, menciptakan diskusi yang lebih bermakna, dan mempererat hubungan antar generasi. Jadi gak jarang ya pendengar, dari obrolan sederhana di dalam sebuah komunitas, lahir solusi atas berbagai persoalan. Ide kolaborasi, bahkan persahabatan yang bertahan lama. Jadi karena itulah, komunitas bukan hanya menjadi tempat menyalurkan hobi atau minat yang sama, tetapi juga menjadi ruang belajar sepanjang hayat. Siapapun dapat saling menginspirasi, saling mendukung, dan tumbuh bersama tanpa melihat perbedaan usia, profesi, maupun latar belakangnya. Nah, itu dia tadi pendengar ya. Komunitas menjadi tempat berbagi pengalaman tanpa memandang usia. Jadi komunitas itu boleh usia muda, remaja, muda, dewasa, bahkan orang tua pun boleh juga ya. Oke, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar malam hari ini. Di Riau Malam masih ada saya Riri Handayani di edisi Jumat ya, di akhir bulan Juli. Besok kita sudah memasuki awal bulan Agustus ya. Semoga di awal bulan, di bulan yang baru, hari yang baru, semangat yang baru, dan pastinya happy selalu ya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada ya. Komunitas yang sehat itu menghargai perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah komunitas. Justru dari beragam pandangan itulah lahir ide-ide baru, solusi yang lebih baik lagi, dan keputusan yang lebih matang lagi. Nah, komunitas yang sehat bukanlah komunitas yang anggotanya selalu sepakat dalam segala hal. Melainkan komunitas yang mampu berdiskusi dengan saling menghormati. Jadi setiap anggota berhak menyampaikan pendapatnya dengan cara yang santun, sekaligus bersedia mendengarkan sudut pandang orang lain. Nah, ketika komunitas dibangun dengan rasa saling menghargai, perbedaan tidak akan menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kekuatan yang memperkaya wawasan dan mempererat kebersamaan. Nah, pada akhirnya pendengar, kualitas sebuah komunitas tidak diukur dari seberapa penting, seberapa sering anggotanya memiliki pendapat yang sama, melainkan dari bagaimana mereka menyikapi perbedaan dengan sikap terbuka, lebih dewasa lagi, dan tetap menjaga tujuan bersama. Jadi komunitas yang sehat menghargai perbedaan pendapat itu biasa ya.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya, ST12, satu lagu spesial untuk pendengar di malam hari ini. Nah pendengar, setiap komunitas itu memiliki budaya dan aturan yang unik ya, karena setiap komunitas itu memiliki karakter yang membedakannya dari komunitas-komunitas lain. Karakter itu tercermin dari budaya yang dibangun bersama ya. Mulai dari cara berkomunikasi, semangat kebersamaan, hingga kebiasaan dalam menjalankan setiap kegiatan. Nah, di samping itu pendengar, setiap komunitas juga memiliki aturan-aturan yang disepakati ya, untuk menjaga ketertiban, rasa saling menghormati, dan kenyamanan seluruh anggotanya. Budaya dan aturan tersebut bukan untuk membatasi, melainkan menjadi pedoman agar setiap anggota dapat berkontribusi secara positif. Ketika semua anggota memahami dan menjalankannya dengan baik, suasana komunitas akan terasa lebih hangat, lebih terbuka, dan pastinya penuh semangat kolaborasi ya. Jadi karena itulah pendengar, sebelum kita bergabung dengan sebuah komunitas, penting untuk mengenal nilai-nilai yang mereka pegang. Dengan saling menghargai budaya yang sudah dibangun, setiap anggota dapat tumbuh bersama, memperkuat solidaritas, dan menciptakan lingkungan yang positif bagi semua. Nah, kalau komunitas itu membuat waktu luang kita lebih produktif gitu ya. Aturannya waktu luang kita itu jangan sampai terbuang sia-sia. Misalnya kita tidak ada kegiatan apa-apa, nggak ada salahnya kita bergabung di sebuah komunitas untuk mengisi waktu luang kita yang lebih produktif lagi. Karena waktu luang itu bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara. Bisa dengan bergabung dalam sebuah komunitas adalah salah satu pilihan yang memberikan banyak manfaat. Karena melalui komunitas ini pendengar, waktu yang sebelumnya hanya dihabiskan untuk aktivitas rutin dapat diisi dengan kegiatan yang menambah pengetahuan kita, keterampilan kita, dan maupun pengalaman-pengalaman baru. Jadi menjadi bagian dari komunitas juga mengajarkan pentingnya disiplin juga ya, pentingnya kerjasama dan kepedulian terhadap sesama. Jadi ketika Anda punya waktu luang, manfaatkanlah untuk mengikuti kegiatan komunitas. Bukan hanya kesenangan yang didapat, tetapi juga pengalaman berharga yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 91,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ria Resti Fauzi dengan Cintaku Sampai ke Ethiopia ya. Lagu spesial untuk yang request ada Pak Munawir Mataring dari Arengka Pekanbaru. Salamnya untuk keluarga di Indragiri Hilir ya. Dan salam untuk Pak Gadeng di Siak, Ocu Amin, Mama Kembar, Pak Bima di Payakumbuh. Lagunya Cintaku Sampaikan. Salam untuk kakak penyiar juga. Terima kasih Pak Munawir Mataring di Arengka Pekanbaru. Lagunya sudah saya putarkan ya. Semoga senang sama lagunya. Nanti setelah ini akan ada lagu dari Dedi Dores ya, untuk Pak Gadeng di Siak. Saya mohon maaf banget kalau untuk Dedi Dores Badai Berlalu tidak masuk playlist kita malam hari ini ya Pak Gadeng ya. Saya ganti Dedi Dores dengan Hanya Kau di Hatiku. Nanti spesial untuk Pak Gadeng nanti ya, habis ini ya. Kita buka dulu untuk penelpon malam hari ini. Kita di Ruang Rindu spesial edisi Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Riri Handayani, 2 jam ke depan ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar boleh di line telepon kita, boleh juga di line WA pesan singkat kita malam hari ini.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Iya, selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Ruang Rindu malam hari ini kita lagu Indonesia boleh, mancanegara boleh. Terserah mau lagu Indonesia boleh, mancanegara boleh. Tahunnya kayaknya batasnya sampai 2000-an aja ya. 70, 80, 90 sampai 2000-an supaya tidak terlalu melebar ya. Nanti saya susah nyari lagunya. Enggak bercanda ya. Kita bebaskan untuk pendengar malam hari ini, silakan di lantai kita 0761-25111. Boleh juga di 0811-767-3991. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Mori, lewat lagu. Apa kabar Riri?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Simpson gimana kabarnya?
2: Kabar yang sama.
0: Biasa. Alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Sudah mamam?
0: Sudah.
2: Sudah minum?
0: Sudah.
2: Sudah
0: bobo? Oh, belum, kalau bobo nanti mati radionya kalau tidur.
2: Bobo siang lah.
0: Oh, bobo siang lah. Udah pasti. Bang Simpson mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya kalau kita buat lagunya Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun. Itu siapa penyanyi?
2: Di kananku ada racun, di kirimu ada madu dan racun, apa itu?
0: Oh iya, apa nanti itu? Dicarikan ya. Madu dan Racun.
2: Judulnya, judulnya Madu dan Racun.
0: Penyanyinya enggak ingat ya?
2: Penyanyinya enggak tahu siapa, tapi laki-laki. Tak perempuan doh.
0: Tak perempuan doh. Oke, tadi kayaknya ada sih Riri lihat ya. Tapi lupa lagi. Nanti coba cari dulu ya. Soalnya tadi ada ketemu tapi hilang lagi dia.
2: Hilang lagi. Payah juga ya.
0: Iya, dia suka gitu.
2: Madunya racun masih hilang deh.
0: Iya, udah racun, hilang pula ya.
2: Madunya lagi.
0: Tinggal madunya. Ada kenangan apa gitu Bang Simpson sama lagu ini?
2: Sebenarnya lagu itu bukan apa-apa. Memang ada kenangan dua. Dulu kan begini, seorang wanita itu kita kadang suka sama dia, tapi tiba-tiba menghilang seperti itu kan. Menyakitkan sebenarnya. Kalau lagu itu kalau simak kan menyakitkan kali.
0: Iya. Antara
2: madu. Ada madu ada racun kan. Sudah dikasihnya madu, racun pun juga lagi kan menyiksa orang namanya. Lebih bagus kalau madu madu aja kan. Nah, kalau racun racun aja. Jadi jangan diapakan, sudah madu dikasih air manisnya baru diracuni lagi orang. Sudah setia orang tuh tapi diracuni, dia nikah sama orang lain kan itu.
0: Ayes, dalam ya.
2: Dalam tuh artinya tuh, sedalam laut apa, laut Cina Selatan.
0: Iya benar. Oke, ada
2: masa lalu lagi. Lah ya. Ya masa lalu tinggallah masa sekarang yang dijalani ya.
0: Iya, masa lalu biarlah berlalu, asik.
2: Tapi kenangan tetap ada loh.
0: Susah ya?
2: Susah menghilangkan dari
0: bisa. Hati. Kalau kenangan itu tidak bisa dihilangkan.
2: Dari hati kecil susah loh.
0: Iya betul.
2: Pakai apa kok menghapus, tidak mau kecuali mati.
0: Cukup dikenang saja.
2: Tapi terbayang-bayang juga ya. Itu pula harus makan terbayang. Asik. Aku mau mandi pun terbayang. Semua terbayang dia.
0: Bahaya tuh kalau gitu.
2: Ah itu. Mencari yang dibayang yang baru belum dapat.
0: Iya. Pokoknya jangan sampai gak makan ya Bang Simpson ya. Karena terbayang-bayang jangan sampai gak makan.
2: Kalau gak makan udah rugi lah.
0: Iya kan, lapar kita yang ada.
2: Lapar, gara-gara gitu tak makan. Sorry dong. banyak iya, rajo kata orang lain ini enggak.
0: Benar-benar.
2: Ya, kesehatan terutama. Kalau sudah sehat kita semua bisa dicari kan. Nah, datang sendiri dan mencari sendiri kan gitu.
0: Iya benar.
2: Nah, siapa mau siapa tidak itu urusan belakang kan.
0: Asik. Waduh dan racun nah, ya.
2: Alhamdulillah Pak Ririn nanti banyak kawan. Alhamdulillah Pak Ririn dan keluarga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya
2: Allah. Sudah panjang umurnya, sukses dalam pekerjaannya.
0: Amin.
2: Ntar lagi ke tanggal muda banyak duitnya.
0: Amin. Masuk tanggal muda ya.
2: Tanggal muda. Pertengah tanggal Pak ya pula lagi kan. Sudah mulai berpikir tuh. Yang biasanya makan enak-enak nanti pertengahan naik udah mulai ikan asin masuk.
0: Iya betul.
2: Ketahuan dong.
0: Ganti menu langsung ya.
2: Ganti menu ya. Udah mau terakhir nanti hampir-hampir udah lain-lain. Mungkin tak pakai ikan dan sayur aja lah juga. Salamnya lagi ya. Buat Pina di Perawang.

0: Suryani di Paus ya, dan itu siapa Atik di Dumai, dan itu siapa Pak Dianto dan Nureninya, dan itu Bunda Isal, Bunda Isal nanti ngamuk makcik satu tuh, betul, itu dia alih, dan itu di Mata Jundaya, dan itu Ibu E, dan itu di Dumai juga ya, Bunda Ina juga ya di Pangkalan, semua lah tempat kecuali selalu sudah.
1: Siap.
0: Itu aja Pak Ririn.
1: Siap. Terima kasih Mas Simpson. Iya, siap.
0: Kalau pulang nanti tidur ya, jangan
1: begadang. Jangan begadang ya.
0: Banyak tugas lagi kan?
1: Iya, benar.
0: Okelah Pak Ririn ya, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson ya di Muara Fajar. Okay. Silakan untuk pendengar di belakang Bang Simpson yang mau request lagu malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Malam,
2: malam
1: rindu.
2: Apa?
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu bersama Riri malam ini.
1: Iya, asik.
2: Lagunya apa tuh Riri?
1: Bu Yus mau lagu Indonesia apa mancanegara?
2: Mancanegara belum disiapkan lagi.
1: Oke, Indonesia berarti ya?
2: Indonesia aja lah ya.
1: Mau siapa?
2: Maunya Titik Puspa lah, Cinta.
1: Titik Puspa Cinta, siap, ditunggu lagunya.
2: Ada kan?
1: Ada dong.
2: Ya, salamnya buat Pina di Perawang, Mama Cikembar, Mama Fami, Ocu Amin, Ocu Jawai, Bobby Sereger. Bobby Seregernya udah masuk?
1: Belum.
2: Pak Bobby ya, Daddy juga, Adi juga, Tengku Adriansyah, Ibu Surtini, Ibu Fatma, buat semua-semuanya. Oh ya, siapa

0: malam ini.
1: Mengopi dengan pisang goreng kah?
0: Goreng pagi aja ya.
1: Goreng adanya pagi. Pagi
0: aja.
1: Di sana hujan enggak, Mak Diman?
0: Enggak hujan, kemarin hujan.
1: Oh, cerah ya.
0: Kemarin hujan, ini enggak ada hujan lagi.
1: Iya, Mak Diman mau lagu apa malam ini?
0: Indonesia dan Nostalgia lah.
1: Iya, boleh, yang mana?
0: Nanyinya Lola Drakel lah.
1: Lola Drakel, yang mana?
0: Penantian.
1: Penantian ya. Oke, salamnya ya. Untuk siapa, Mak Diman?
0: Salamnya untuk Mbak Riri, untuk Bang Hesan, Bang Hesan, untuk Mama kami, untuk Elfi, untuk siapa yang lebihnya, untuk Mama Kembar, Bunda Isel, untuk Pak Rudi, untuk ya, ada nama Pandudin Agung Siang dari mana? Sulawesi, kata?
1: Iya, Sulawesi.
0: Ya, Pandudin ya?
1: Iya.
0: Agung Pandudin. Ya, Kabul atau mana Radio Persatu Tinggi, Mbak Riri?
1: Iya.
0: Ya, salam semuanya, Mbak Riri.
1: Sama-sama, terima kasih. Oh, ya,
0: terima kasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Diman di Payakumbuh ya. Oke, selamat malam untuk Pak Gadeng di Siak. Lagunya kita ganti Dedi Dores tetap ya. Kita ganti Hanya Kau di Hatiku. Semoga senang ya sama lagunya. Malam juga untuk Bapak Munawar Matareng, lagunya sudah saya putarkan. Selamat malam untuk Mas Agung ya. Benar ya Mas Agung ya. Selamat malam semuanya, Mas Agung di Wadiagraha Pancoran, Sri Kandi ya. Lagunya Michael, To Love Somebody atau Westlife My Love. Oke, nanti kita carikan ya. Salam kompaknya untuk Bari Rihandayani, semua penyiar dan teman-teman pendengar Pro 1. Selamat malam juga untuk Bunga di Perawang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagunya Dini. Lah, maksudnya? Oh, saya Riri bukan Dini ya. Lagunya Desi Ranasari, Tenda Biru. Oke, ditunggu lagunya ya. Pendengar, kita ke lagu dulu, nanti kita buka lagi penelpon di sesi kedua nanti. Kita ke Dedi Dores dulu, Hanya Kau di Hatiku. Nanti ada Bill and Broad, Madu and Racun, Jimmy dengan To Love Somebody, Titik Puspa dengan Cinta, dan masih banyak lagi. Tetap stay tune ya pendengar. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada saya Riri Handayani.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan untuk pendengar boleh di line telepon kita, boleh juga di pesan singkat line WA malam hari ini. Yang mau request lagu ataupun salam-salam spesialnya, silakan ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, malam Cu.
2: Malam Kari.
1: Sehat, Ocu.
2: Alhamdulillah sehat Kari.
1: Alhamdulillah.
2: Kari sehat Kari.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Iyalah.
1: Acu mau lagu apa?
2: Lagunya lagu apa kayak ini di playlist nggak ya?
1: Enggak, bebas saja yang enggak, mana?
2: Bebas saja. Lagu dari siapa lah Kari?
1: Siapa?
2: Dari Olan Sitompul apa yang ada lagunya lagu lama?
1: Olan Sitompul, bentar dulu cari ada nggak ya?
2: Iya.
1: Enggak ada kayaknya kalau di sini.
2: Kayak lagu Indonesia penyanyinya. Na, siapa bilang siapa penyanyi itu?
1: Siapa penyanyi itu? Rasa pernah tahu.
2: Iya. Siapa apa?
1: Siapa bilang ya?
2: Siapa bilang?
1: Emang itu judulnya?
2: Iya.
1: Ada Rinto Harahap sama Betaria Sonata, yang mana dia nih?
2: Ya Rinto Harahap lah.
1: Rinto Harahap. Oke, siapa bilang aku cinta ya?
2: Iya, saya
1: bilang aku cinta. Oke, salam.
2: Padahal ya memang cinta kok. Banyak pura-pura ya kan?
1: Iya, padahal memang cinta.
2: Pura-pura dalam perahu, pura-pura nggak tahu.
1: Disalahin aja kura-kura itu terus ya.
2: Kura-kura yang salah ya. Cuma ya banyak di dunia ini yang menyalahkan sesuatu. Itu kan telur ayam yang digoreng, mata sapi yang disebut kan.
1: Iya. Ceplok mata sapi ya kan?
2: Iya.
1: Emangnya mata sapi kayak gitu enggak kan?
2: Enggak juga. Kenapa ada itu ya kan?
1: Kenapa dibilang kayak gitu? Sama kayak semut api. Padahal semut itu enggak ada apinya kan?
2: Enggak ada apinya.
1: Iya benar ya kan? Banyak tuh kayak gitu disalah-salahin kan?
2: Iya.
1: Kasihan semutnya.
2: Kasihan semut, saya enggak bawa api kok katanya.
1: Iya.
2: Salam-salam untuk Kak Riri lah ya.
1: Oke, terima kasih Cu.
2: Semoga saya selalu sehat ikutnya nanti ya. Terus salam untuk Bunda Isal ya.
1: Iya.
2: Dalam Bunda Isal belum?
1: Belum.
2: Belum ya. Sini Bun. Bunda, nomor Bunda Isal enggak ada sama aku. Enggak aku nomor yang itu kok enggak aktif lagi itu kali ya. Ya kalau bisa ya telepon ke nomor biasa aja Kak Bun.
1: Iya.
2: Terus untuk Diriman Paya Kumbu, salam untuk Bang Zebani Dumai ya. Salam untuk Pak Tonga di Kuangsing. Ini yang jauh-jauh nih Pak ya, kadang ongkos tidak mahal di sini kalau sebut.
1: Iya.
2: Untuk Pak Gading di Sia, Pak Mahangka di Kulim, baru masuk ke Kulim ya kan. Terus untuk Mas Fami, Fika dan Selvi. Dan untuk siapa? Untuk Buyong dan si Jawa di Panca ya. Terus untuk Pak Ius dan Nena.
1: Iya.
2: Pernah suci ini kasih dulu, jangan tidur dulu, dengar lagu lo. Nanti kami mimpi, bener.
1: Iya.
2: Untuk Bunda Hafiza ya, salam untuk Bunda Dharma Iglis juga. Untuk siapa lagi? Ya semua ini untuk Atika ya, di Rengkapan. Untuk semua lah Kari.
1: Okay.
2: Bang Sinsan ya, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudy juga.
1: Siap.
2: Bang Arman, Bang Yono. Untuk semua yang dengar kita malam ini tanpa terkecuali.
1: Oke,
2: okay, gitu aja. Untuk seseorang yang jauh di mata, dekat di telinga.
1: Biar jauh di
2: mata. Salam kekeluargaan selalu ya. Salam persahabatan lah, ya kan ada apa-apa, wah, ya biasa lah.
1: Biasa lah. Oke. Siap. Terima kasih Cu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin Ambo ya. Malam hari ini di Bang Kinang ya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung ya, berbagi cerita juga boleh. Ruang Rindu itu ruang berbagi cerita. Memori lewat lagu. Boleh berbagi cerita, boleh request lagu atau berbagi cerita sambil request lagu juga boleh. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Assalamualaikum
3: Kak Riri.
1: Waalaikumsalam Ibu Emma.
3: Apa kabar Kak Riri?
1: Alhamdulillah, sehat. Bu Emma gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Kak Riri, gembira sekali dengar ibu dari tadi.
1: Iya, biar nggak ngantuk ya.
3: Iya, kan bercanda bergurau tuh kalau kita penyiar nih kan senang pendengar-mendengarkan.
1: Karena
3: kalau ibu senang.
1: Iya, kalau kita senyum itu kan pahala, menyenangkan pahala hati orang lain.
3: Iya, orang mendengar aja senang, ibu mendengar senang.
1: Iya.
3: Kalau diam-diam, kalau layak tinggal menyiar berkata-kata aja penyiarnya tuh kalau
1: Bekuwe saya
3: kenia Kak Riri ketemu
1: iya. Lain-lain iyalah. Heeh. Iya, biar Bu Emma juga semangat terus kan, seneng jadinya kan.
3: Iya, insyaallah Kak Riri, terima kasih Kak Riri.
1: Sama-sama.
3: Iya, ibu sering apa malam-malam Kak Riri kalau kepanasan kan sekarang panas nih Kak Riri.
1: Iya benar, panas
3: ibu
1: banget.
3: Cuma pakai Kak Riri? Kipas pusing ibu kalau enggak berkipas panas, kalau kipas pusing ini.
1: Iya.
3: Ibu nih Kak Riri kipas arah kipas tangan ibu tiga, ibu pakai satu.
1: Nanti tangannya malah pegel nanti.
3: Nanti udah pegal ya tuh sendiri.
1: Dan ngantuk ya tuh sendiri ya.
3: Lagunya aja lah Kak Riri. Nanti iya. Orang belakang banyak lagi.
1: Bu Emma mau lagu apa?
3: Apa ya? Rinto Rahab tadi udah minta waktu ya. Mau Rinto Rahab ibu lagi atau enggak ayah. Apalah Kak Riri, apa namanya tuh? Rapi yang sama apa tuh Kak Riri. Ada cowok satu namanya udah lupa lagi Bu Emma.
1: Rati Purwasi.
3: Dia lagu Kisah Kasih di Sekolah tuh, yang pertama Kisah Kasih di Sekolah tuh baru Riri. Jadi dia nyanyi sama Rati Purwasi ini apa tuh
1: judulnya?
3: Payung Hitam Hujan Benci Tapi Rindu. Benci Tapi Rindu.
1: Benci Tapi Rindu.
3: Iya, Rati Purwasi kan Kak Riri.
1: Iya, boleh nanti dicarikan.
3: Ayah, Kak Riri. Salamnya Kak Riri. Semua lah yang lagi monitor sahabat-sahabat Ibu Dodara ya. Masih lagi monitor malam-malam ini. Dapat salam dari Bu Emma semua ya. Dari Bu Emma di Rumbai. Insya Allah saya selalu bahagia selalu.
1: Amin.
3: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Memangnya Mbak Jari kita keluarga. Insya Allah saya selalu.
1: Amin.
3: Bahagia selalu. Kak Riri, insya Allah berkah semua yang lain Kak Riri dapat dan aktivitasnya lancar semuanya.
1: Amin.
3: Insya Allah Kak Riri kalau dinasnya nanti tengah malam ya Kak Riri ya. Insya Allah Kak Riri pulangnya dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah.
1: Amin.
3: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktu dan lagunya ya.
1: Sama-sama, terima kasih juga Bu Emma.
3: Iya, sama-sama Kak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma di Rumbai ya. Oke, silakan di belakang Ibu Emma. Saya buka mungkin satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request ya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, selamat malam
4: juga Mbak Riri.
1: Iya, ini Ibu Ros bukan sih?
4: Iya, apa kabar?
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Ibu Ros gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, panasnya di Rumbai.
1: Iya ya, panas banget ya. Kayaknya pekan baru, sepekan baru panas hari ini.
4: Iya.
1: Bu Ros mau lagu apa?
4: Lagu dari Ani Carrera, Terperangkap Dalam Duka.
1: Ani Carrera, ada gak ya?
4: Ada Mbak.
1: Sebentar, judulnya apa?
4: Terperangkap Dalam Duka.
1: Terperangkap Dalam Duka, nanti dicarikan ya. Salamnya untuk siapa?
4: Salamnya buat Ibu Emma di Rumbai sehat selalu, Ibu Emma juga Bunda Isal sehat selalu, Mama Pahmi, Mbak Tika, Ocu Amin Ambo, Aldi Pasir, Rudi di Rumbai, Ibu Yus, Pak Mali, Selvi di Sungai Pagar, Papa Simpson, Mama Kembar, Mbak Tina sama Bunda ini di Pawang, juga buat Mufti di Arengka, buat Bunda Yani. Buat Mbak Riri, sehat selalu.
1: Amin.
4: Kalau nggak ada lagunya, dari Marian Belina aja, Mbak.
1: Oke, nanti dicarikan dulu ya.
4: Jadi tunggu. Assalamualaikum, Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Rumbai ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Kita ke lagu dulu kayaknya ya. Sepertinya sudah. Oke, satu penelpon lagi ya. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi.
5: Iya Mbak Riri, apa kabar?
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Mama Fahmi gimana?
5: Alhamdulillah, kabar insya Allah baik ya selalu.
1: Amin.
5: Begitu juga harapannya buat Mbak Riri, khususnya dan teman semuanya.
1: Terima kasih banyak. Mau lagu apa malam?
5: Lagunya apa yang buat playlist yang belum diminta Mbak Riri?
1: Indonesia?
5: Boleh
1: Indonesia ada Ernie Johan, Senja di Batas Kota, ada, bentar dulu ya, ada siapa lagi nih? Hana Pertiwi, untuk apa curiga? Ada Hetikus Endang juga, berdiri bulu romaku. Ikang Fauzi, preman. Inka Kristi dengan rela juga ada, gambaran cinta juga ada. Iwan Fals, mau yang hati seorang kawan baru atau ku menanti seorang kekasih? Mau yang mana?
5: Dari Inka Kristi itu aja Mbak Riri.
1: Yang mana, rela atau gambaran cinta?
5: Rela aja.
1: Rela aja, oke. Okay. Ditunggu lagunya.
5: Salamnya Mbak Riri yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga selalu dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
5: Dan buat Mas Gunawan, buat Kak Pika, buat Selfie, Aju Minambo, Cucawa, Cucu ini. Salam juga buat Aju Putra Priang. Buat Pak Diman di Payakumbuh tadi sudah bergabung. Terima kasih senggolannya. Buat Pak Mali, Pak Jepta, Pak Tama, Pak Atong juga. Bu Surtini, Ibu Ius juga dikasih lagu tadi. Terima kasih. Buat Nena Aska, buat Bu Emma, Bunda Indi di Kerawang, Pak Pina. Salam juga buat Bu Yani di Paus ya. Bu Gadi di Siak. Salam juga buatnya Injek Betegar dalam mendengar suaranya, semoga terkabar baik selalu.
1: Amin.
5: Buatnya Bang Aldi Pasir Pengerean, buatnya Bang Rudi, Bang Adi juga di Segunggung, dan Bunda Ros tadi ya barusan bergabung. Dan semua pendengar RRI Pro 1 yang lagi monitor, salam selalu semuanya. Spesial kan Mbak Riri yang lagi bertugas sampai tuntas. Oh, buatnya Bang Murti di Arengka juga sama Iza. Ya, terima kasih Mbak Riri.
1: Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan line WA kita. Kita ke lagu dulu ya. Kali ini kita ke Lola Drakel, Sebuah Penantian, spesial untuk Mak Diman di Payakumbuh. Dan nanti juga ada Desi Ratnasari dengan Tenda Biru, spesial untuk Bunga di Perawang. Ada Rinto Harahap, Nanti Siapa Bilang Aku Cinta untuk Ocu Amin. Dan masih banyak lagi lagu-lagu spesial untuk Bu Emma juga nanti, untuk Ibu Ros dan Mama Fahmi di Lipat Kain.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada malam hari ini, kita masih di ruang rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk pendengar yang masih mau bercerita lewat lagu juga boleh, mau request lagu nostalgia juga boleh ya. Indonesia dan mancanegara, silakan untuk pendengar 70, 80, 90, dan 2000-an ya. Sampai belibet ya. Lagu yang sudah standby ya, Rati Purwasi, Benci Tapi Rindu, tadi yang request itu Ibu Emma di Rumbai, nanti juga akan ada Anika Rera ya, Terperangkap Dalam Duka untuk Ibu Ros di Rumbai juga. Inka Kristi dengan Rela sudah diputarkan, spesial untuk Mama Fahmi di Lipat Kain. Nanti juga ada Forever Young ya, spesial untuk Iza dan Iwan Fals. Ku Menanti Seorang Kekasih, itu lagu yang sudah disiapkan, sudah standby ya, yang sudah di request ditungguin saja. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Rambut Rindu, Misi Lewat Lagu.
1: Iya, malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat?
2: Iya.
1: Hah, kenapa, Bun?
2: Alhamdulillah sehat, Riri.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat, cuma sedikit flu aja.
2: Iya, Bunda juga sedikit
1: ringan. Iya, cuacanya agak ekstrim sedikit nih.
2: Betul.
1: Bunda mau lagu apa, Bun?
2: Apa lagu yang diberi
1: Riri? Indonesia ya?
2: Iya, Indonesia.
1: Siapa ya? Bunda mau siapa? Ermi Kulit?
2: Bunda dengar Perangkap di apa? Anika Rera, Perangkap Dalam Cinta apa?
1: Terperangkap Dalam Duka. Nanti itu mau diputar.
2: Oh iya, Terperangkap Dalam Duka. Udah direquest belum?
1: Udah.
2: Oh udah. Apa putar yang ada?
1: Bunda mau siapa? Ernie Johan ada, Ermi Kulit ada.
2: Ernie Johan apa?
1: Ernie Johan Senja di Batas Kota sama Teluk Bayur.
2: Senja di Batas Kota aja lari.
1: Oke, Bunda. Salamnya untuk
2: kota
1: siapa?
2: Kota Bantinang dengan Kota Pasipengarayan.
1: Jauh ya?
2: Jauh. Ada laran sungai Kampar.
1: Berarti biar dekat berenang Sungai Kampar aja, Bun.
2: Iya, ada jambatan atau kakinya di situ.
1: Iya, nggak bisa berhenti makan dulu kalau berenang kita kan?
2: Iya, betul. Ayo lari.
1: Salam
2: untuk siapa?
1: Iya, boleh.
2: Salamnya Pak Dima, Nika Kuko, Pak Zeta, Pak Mali sama Ibu Jaya, saya selalu Bu Ros, Makasibar, Ibu Jis juga, Mami Nambo, Adi beserta ibunya ya.
1: Yeah.
2: Semoga saya selalu, Rudi juga, Mukti di Arengka, Mutajudin ya, Mutajudin di apa sana. Mahera kan mana itu?
1: Iya, Minahasa.
2: Dan Mirza juga di Bengkalis ya, semoga tidak terlalu. Dan untuk siapa lagi? Dan untuk semua lah pendengar untuk Afizah di Selat Panjang. Selat Panjang Afizah dan Ana juga. Dan okay, untuk semua lah pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya ya.
1: Oke, okay, Bunda.
2: Riri, semoga sehat selalu keluarga RRI.
1: Amin.
2: Semoga apa selama menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Selama bulannya nanti hati galeri.
1: Siap, Bunda.
2: Terima kasih, Wi.
1: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Pasir Pangararian ya. Oke, di belakang Bunda Isal silakan untuk pendengar yang masih mau request lagu malam hari ini, masih panjang sekali waktunya ya. Untuk yang mau request lagu atau mungkin mau berbagi cerita tentang hal-hal yang dirindukan malam hari ini boleh ya. Silakan untuk pendengar, boleh juga di line telepon, boleh juga di line WA pesan singkat kita. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vina.
3: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik saja. Kak Vina gimana?
3: Sehat, sama alhamdulillah.
1: Kak Vina mau lagu apa malam ini?
3: Madonna.
1: Madonna yang mana?
3: Beyoncé.
1: Sorry, kurang dengar Riri, apa?
3: Beyoncé.
1: Oke. Okay.
3: Udah lama gak dengar lagu tuh, biasanya kan di RRI sering kan, udah lama banget, tahunan lebih.
1: Oh iya, nanti coba cari dulu ya.
3: Maka pengen dengar aja.
1: Siap, salamnya untuk
3: salamnya
1: siapa?
3: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja. Lagunya buat, lupa namanya. Lagunya buat Mbak Riri sehat selalu.
1: Amin, terima kasih Kak Vina.
3: Tambah cantik, banyak duitnya, hati-hati pulangnya.
1: Siap.
3: Makasih Mbak Riri.
1: Sama-sama Kak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vina di Perawang ya. Selamat malam juga untuk warga Perawang di seluruh Indonesia mungkin ya, yang mendengarkan kita malam hari ini. Malam juga untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Karena cuaca memang sedikit enggak menentu ya, kadang hujan, tiba-tiba hujan. Mungkin persiapan kalau untuk pendengar yang berkendara roda 2 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, malam Pak Mali. Enggak bisa bohong ya, ketahuan ya.
4: Kabar ini.
1: Kabar baik nih Pak Mali, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Udah ketahuan ya kalau suara Pak Mali udah hafal nih. Ibu sehat pasti kan?
4: Ibu monitor terus sendiri.
1: Iya, sehat-sehat Ibu ya.
4: Alhamdulillah.
1: Pak Mali mau lagu apa malam ini?
4: Lagunya kalau Riri lagu-lagu popnya apa yang suka?
1: Lagu lama ini,

0: Susana.
1: Iya. Susana.
0: Itu penyanyinya siapa?
1: Iya namanya ya.
0: Itu penyanyinya Susana atau bagaimana?
1: Lagunya.
0: Lagunya penyanyinya siapa?
1: Ah, itulah yang lupa. Kalau kalau lagu mancalnya Susana tuh, aduh, lupa juga. Lagu-lagu jadul tuh.
0: Iya, siap. Nanti coba cari ya. Semoga ada ya.
1: Kalau enggak ada, ganti aja sama Rizka Purnamasari, judul lagunya Cinta Ku Tak Pernah Berubah gitu ya.
0: Oke.
1: Judulnya ya.
0: Oke,
1: itu
0: siap.
1: Jelar, Riri.
0: Siap, Pak Mali.
1: Kita cari, Ari udah larut malam.
0: Iya.
1: Kawan-kawan udah pada tidur semua. Hanya Bu Ita lah yang terbangun tidur tadi mendengar suara Riri katanya.
0: Iya.
1: Kalau juga Bu Ita ya, Bu Yus. Terus tadi ya.
0: Iya.
1: Itu enggak lupa juga dari Bu apa tadi? Sama Pak Min juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja Riri ya.
0: Siap, terima kasih Pak Mali.
1: Terima kasih Ananda.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Amin ya Allah, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali di Pekanbaru ya. Oke, pendengar kita ke Rati Purwasi dulu. Benci Tapi Rindu. Ini request Ibu Emma di Rumbai ya. Semoga senang sama lagunya.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Erni Johan dengan Senja di Batas Kota ya. Lagu ini spesial untuk Bunda Isal di Pasir Pangerayan, semoga senang sama lagunya. Dan kali ini kita ke lagu spesial dari Ani Carrera ya, Terperangkap Dalam Duka. Dan juga nanti ada Sania Twain juga, From This Moment, spesial untuk pendengar di malam hari ini ya, di Ruang Rindu edisi Jumat 31 Juli 2026.

99.1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. And that's love ya, satu lagu spesial untuk pendengar di Ruang Rindu di edisi Jumat ya, 31 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar, kita sudah sampai di penghujung Ruang Rindu tentunya hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA kita malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi cerita dan juga berbagi salam tentunya untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Untuk pendengar yang lagunya mungkin belum sempat saya putarkan atau tidak terputarkan, mohon maaf banget ya, mungkin tidak masuk playlist kita malam hari ini ya. Yang sudah terputarkan lagunya, semoga senang sama lagunya. Dan jangan kemana-mana, kita masih di Riau Malam ya. Masih ada saya Riri Handayani, teman pendengar tentunya. Saya Riri pamit dari Ruang Rindu. Selamat beristirahat untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang masih beraktivitas, tetap semangat juga beraktivitas ya. Satu lagu terakhir, sampai jumpa lagi. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?"

Tampaknya itu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. Nah, kamu termasuk yang mana, nak? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu banyak

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

0: Malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 1 Agustus 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Dibancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Kembali saya Dini Oktariani menyapa Anda di rangkaian Riau Pagi di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan kembali bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi hari ini seperti biasanya kita akan mengawali kebersamaan dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30-32 bersama dengan Qori Dr. Haji Firdaus MPD dan juga Sari Tilawah Sri Rahayu. Dan juga nanti akan kami hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Karena tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti program Mutiara Pagi untuk hari ini. Nanti di program Mutiara Pagi, pendengar, Anda dapat berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0761245955 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik pendengar, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30-32.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: Sadaqallahul Azim. Pendengar, baru saja kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32. Pendengar, semoga di pagi hari ini ya membawa suasana yang lebih tenang, tubuh yang lebih sehat, dan juga pastinya hati yang lebih lapang untuk dapat memulai aktivitas kembali. Pendengar, Sabtu selalu memiliki suasana yang berbeda. Bagi sebagian orang, hari masih menjadi hari yang produktif untuk bekerja dan juga menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Bagi yang lain, mungkin Sabtu adalah kesempatan untuk bisa beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan juga menekuni hobi ataupun juga sekedar menikmati waktu tanpa terburu-buru. Namun apapun rencana Anda hari ini, semoga segala sesuatunya dapat berjalan lancar. Baik pendengar, hingga jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, mari kita nikmati lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda semua pendengar.

ketika Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakitnya itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi, bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunyi.

bunga menjawab pertanyaan suami. "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Kemudian suaminya menjawab, "Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah," kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita semua dengan fajar yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selamat pagi pendengar RRI yang dirahmati Allah. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi, program yang menghadirkan tausiah inspirasi Islami untuk mengawali hari dengan ilmu, iman, dan amal. Dan pendengar, program ini hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda melalui Radio Republik Indonesia, Programa 1, Programa 4 Pekanbaru, dan juga stasiun penyiaran Bengkalis. Pendengar, dalam kehidupan ini kita tentunya mengenal istilah investasi. Banyak orang yang berlomba untuk dapat menanamkan modal demi keuntungan di masa yang akan datang. Ada yang berinvestasi dalam bisnis, properti, emas, maupun berbagai instrumen keuangan lainnya. Semua itu tentunya baik selama dilakukan dengan cara yang halal, ya. Namun apa arti investasi menurut Islam? Bagaimana cara memulainya sejak sekarang? Apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pahala yang terus mengalir, ya? Mungkin investasi dalam Islam ini, ya, berbeda dengan investasi yang kita kenal, ya, yang berupa bentuk materi. Tapi untuk membahas tema itu semua, pendengar, dengan topik kita adalah investasi abadi, saat ini saya sudah tersambung bersama narasumber program Mutiara Pagi hari ini, Ustadz Rizky Hidayat Esos, anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Ustadz, pada pagi hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Baik, untuk Anda pendengar juga nanti yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi hari ini dengan judul Investasi Abadi, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga dapat mengirimkan pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik, Ustadz, mungkin untuk awal ini bisa disampaikan terlebih dahulu materi terkait dengan judul kita pada pagi hari ini, yakni investasi abadi. Silakan, Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur telah senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali Allah bangunkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sebagai seorang hamba yang bertakwa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa Radio RRI dimanapun berada, kalau kita membuka media sosial hari ini atau membaca berita finansial, topik apa yang paling sering dibahas? Ya, seperti yang presenter bilang tadi, investasi dan asuransi. Orang-orang berlomba-lomba belajar saham, reksadana, kripto, hingga emas dan aset-aset lainnya. Banyak keluarga yang sudah memikirkan anak saya nanti sekolahnya pakai asuransi pendidikan apa? Pensiun nanti saya mau tinggal di mana? Atau aset apa yang bisa saya tinggalkan untuk anak cucu saya? Tentu ini hal yang sangat baik dan bijaksana untuk kehidupan dunia. Islam tidak melarang kita merencanakan masa depan. Tetapi, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur? Bagaimana dengan masa pensiun kita di alam kubur nanti? Ketika napas ini berhenti, dan ketika masuk ke alam barzah, siapa yang menjamin biaya hidup pahala kita di sana? Kita sangat takut jatuh miskin di masa tua. Tetapi seringkali lupa dan tidak takut jatuh bangkrut di alam kubur. Padahal kehidupan dunia ini paling lama hanya 70-80 tahun saja yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kehidupan setelah kematian abadi tanpa batas. Pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pemirsa dimanapun berada, lihat bagaimana Allah menggunakan kata liwad untuk hari esok. Ini adalah perintah bagi kita untuk menjadi pribadi yang visioner, yang memikirkan masa depan. Jangan hanya jadi investor jangka pendek, yang berpikir sampai usia 60 tahun. Tapi jadilah investor jangka panjang, yang berpikir hingga kehidupan pasca kematian. Lalu timbul pertanyaan, bukankah kalau kita mati, semua amal kita berhenti? Tangan tak lagi bisa bersedekah, kaki tak lagi bisa melangkah ke masjid, mulut tak lagi bisa berzikir. Betul, mayoritas keran-keran pahala kita memang akan tertutup rapat saat sakaratul maut tiba. Namun, Rasulullah SAW memberikan kita rahasia strategi finansial akhirat. Sebuah rumus passive income. Pahala yang terus mengalir walau jasad kita sudah membeku di bawah tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insan anqata'a 'amaluhu illa min thalasa. Jika seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Au waladin solihin yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakannya. Pemirsa, mari kita bedah 3 instrumen investasi akhirat ini satu persatu. Yang pertama, amal yang tidak terputus itu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini bisa kita pakai sebagai asuransi aset abadi. Bedakan antara sedekah biasa dan sedekah jariyah. Jika pemirsa memberikan makan orang miskin, makanan itu kenyang lalu habis. Pahalanya besar, tentu besar. Tapi selesai di situ saja. Namun, jika Anda berwakaf membangun sumur, membangun masjid, menyumbang semen untuk sekolah dan rumah tahfiz, atau membeli mukena untuk musola selama sumur dan membangun atau membeli mukena untuk musola umum dan juga membangun sumur-sumur dimanapun berada untuk dipakai orang banyak, selama sumur itu diminum, selama masjid itu dipakai untuk sholat, selama mukena itu dipakai untuk sujud, meskipun Anda sudah wafat, pemirsa sudah wafat 50 tahun yang lalu, dividen pahalanya terus ditransfer ke rekening akhirat kita semuanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat ini seperti royalti pahala digital. Di era digital hari ini, luar biasa mudahnya kita panen pahala atau panen dosa. Jika Anda mengajarkan satu kebaikan, membagikan tulisan ceramah dakwah yang menguatkan orang yang depresi, orang yang lagi stres, atau mengajarkan anak kecil membaca Al-Fatihah hingga lancar, maka setiap kali ilmu itu diamalkan dan disebarkan kembali, Anda mendapatkan royalti pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan. Ini seperti investasi SDM terbaik. Inilah investasi termahal seorang penceramah atau orang tua. Harta yang kita kumpulkan berdarah-darah dunia bisa habis dibagi waris dalam hitungan hari. Rumah mewah bisa dijual oleh ahli waris. Tapi anak yang soleh dan soleha, doa mereka bisa menembus langit dan langsung menerangi kubur orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang soleh adalah legasi terindah, tidak bisa dinilai dengan uang sebesar apapun. Pemirsa dimanapun berada, ada kisah-kisah masyhur yang akan membuat semangat kita bangkit. Hadirin pemirsa indrahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah rumus investasi akhirat ini hanya teori? Tentu tidak. Mari kita belajar dari sahabat Nabi yang paling kaya, paling dermawan, namun paling cerdas dalam berinvestasi. Utsman bin Affan radhiyallahu an, dulu di kota Madinah pernah terjadi krisis air bersih. Satu-satunya sumber air yang melimpah adalah sumur Rumasyah atau sumur rumah. Sayangnya, sumur ini milik seorang warga Yahudi yang menjual airnya dengan harga yang sangat mahal dan mencekik umat Islam. Rasulullah SAW kemudian bersabda, yang artinya, siapa yang membeli sumur rumah lalu membagikan airnya untuk kaum muslimin, maka baginya surga. Utsman bin Affan langsung mengambil peluang emas ini. Beliau mendatangi pemilik sumur. Singkat cerita, Utsman membeli setengah kepemilikan sumur tersebut. Lalu akhirnya membeli seluruhnya dengan harga puluhan ribu dirham. Apa yang dilakukan Utsman? Apakah beliau menjual air itu untuk balik modal? Tentu tidak. Utsman mewakafkan sumur tersebut untuk seluruh warga Madinah secara gratis. Subhanallah. Pemirsa dimanapun berada, tahu apa yang terjadi hari ini? Kejadian itu berlangsung lebih dari 1400 tahun yang lalu. Namun hingga detik ini, di kota Madinah, tanah di sekitar sumur itu dikelola oleh Kementerian Pertanian Arab Saudi menjadi kebun kurma yang sangat luas. Hasil kebun kurma tersebut dijual, dialirkan ke rekening bank atas nama Utsman bin Affan, dan sebagian keuntungannya dipakai untuk membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi. Utsman bin Affan sudah wafat belasan abad yang lalu, tetapi rekening pahalanya dan manfaat dunianya masih terus berjalan sampai hari ini. Inilah bentuk nyata dari bisnis yang tak pernah bangkrut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga seperti ilmu yang bermanfaat, royalti pahala, yang mana para ulama-ulama kita yang menyusun kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dari beribu-ribu tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu, pada abad ke-26 ini, masih kita gunakan ilmunya, masih kita gunakan bukunya. Ini bentuk royalti pahala yang didapatkan oleh para ulama kita ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Utsman dan kisah para ulama kita tadi menunjukkan kelasnya sebagai jutawan akhirat. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin tidak sekaya Utsman, tapi Allah tidak melihat seberapa besar nominal yang kita berikan. Allah melihat seberapa tulus dan konsistensinya kita berinvestasi. Jangan sampai kita menjadi orang yang digambarkan dalam hadis Nabi. Dia berteriak, hartaku, hartaku. Padahal hakikat hartanya hanya 3. Apa yang dia makan lalu jadi kotoran? Apa yang dia pakai lalu usang dan rusak? Atau apa yang dia sedekahkan dan itulah yang menjadi simpanannya di akhirat nanti? Maka mulai hari ini, mari kita audit portofolio kehidupan kita. Mari kita hitung-hitung. Yang pertama, sudahkah ada sebagian harta kita yang menjadi wakaf atau sedekah jariah? Dari 10 aset kita, sudah berapa yang kita wakafkan? Sudah berapa yang kita sedekahkan untuk sebagai sedekah jariah kita? Dan sudah berapa aset yang akan menolong kita, yang akan kita panen ke rekening-rekening kita setelah kematian nanti? Sudahkah ilmu, keterampilan, atau jempol kita di media sosial menghasilkan ilmu yang bermanfaat sehingga royalti-royalti pahala kita akan tetap panen walaupun 10 tahun, 20 tahun kita setelah meninggal dunia atau mudah-mudahan beratus-ratus tahun keilmuan kita masih tetap dipakai dan kita mendapatkan ilmu, pahala-pahala yang berlipat ganda di setelah kematian nanti. Dan sudahkah kita meluangkan waktu untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang mendoakan kita saat kita sudah tak bernyawa? Sudahkah dari sekian banyak anak kita, adakah kira-kira berpotensi salah satu anak atau semua anak atau sebagian anak yang akan mendoakan kita? Dan dari sekian banyak anak kita tadi, apakah sudah tidak ada tergambaran? Mari kita cari cucu kita untuk kita didik menjadi anak yang soleh yang mendoakan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita bersusah susah di dunia, bertengkus lumus, berdarah-darah mencari harta, menimbun-nimbun aset, menanam investasi-investasi saham ke sana dan ke sini, membuat asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerjaan, asuransi jiwa, asuransi masa tua, dan asuransi harta bahkan. Akan tetapi, kita lupa bagaimana untuk kehidupan kita setelah kematian ini. Kalau Allah tidak berikan kita rizki harta pada hari ini untuk tidak bisa memaksimalkan sedekah jariah pada hari ini, maka carilah, kita bedah diri kita ini, kita audit di mana ilmu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita ajarkan, bisa kita turunkan kepada orang lain sehingga ini menjadi royalti pahala yang akan kita tetap panen, yang akan kita tetap terima walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan juga di saat kita ini sudah tua, sudah terlambat untuk belajar, sudah tidak ada nih kira-kira ilmu yang mana yang bermanfaat, mana yang akan saya turunkan kepada orang lain, yang akan saya ajarkan kepada orang lain. Maka carilah anak kita, kita didik, kita luangkan waktu setiap hari untuk mendidik karakternya, untuk mendidik keilmuannya, sehingga di saat kita mati nanti, beliau akan menjadi penyambung doa kita. Karena doa anak yang soleh ini tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati kita agar tidak silau oleh megahnya asuransi dunia, hingga lupa mempoliskan diri kita dengan asuransi akhirat. Hadirin pemirsa dimanapun berada, inilah materi investasi abadi yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ustadz, mungkin untuk beberapa menit terakhir kita akan buka kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811763991. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo.
3: Halo.
1: Iya, halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Halo.
1: Iya, Bapak, silakan.
3: Halo. Pak Ustaz. Ya, Ustaz.
1: Iya.
2: Sehat, alhamdulillah.
3: Pak Suhaimi, Bung Kalis.
1: Iya, silakan Pak Suhaimi.
3: Ya, menanya Bu Ustaz. Masalah amal Bu Ustaz. Kata Bu Ustaz tadi tiga. Dekah, anak yang soleh, terus satu lagi. Ya. Kemudian Bu Ustaz, kita manusia ini Bu Ustaz, dari kecil sampai umur 60, itu bolong-bolong Bu Ustaz amalnya. Di bolong-bolong tu ada yang solat, ada yang sedekah, impak, ada anak. Jadi salah satu bolong-bolong Ustaz, kata Ustaz tadi tu, kalau tidak solat, yang pertama dia azab ke di apa tu, di akhirat tu, iaitu solat. Dia solat bolong-bolong tu, Ustaz, macam mana Ustaz? Ha, sedekah cuma ada sikit-sikit. Anak yang solat cuma ada. Yang solat bolong ni macam Ustaz? Ha, kemudian Ustaz, yang tidak punya suami atau isteri, dia lajang yang sampai meninggal. Itu siapa mendoakan Ustaz? Dia tak ada anak. Ha, siapa mendoakan Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz ya.
1: Ya, terima kasih Pak Suhaimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kembali pendengar di 0761-24595. Baik, Ustadz, dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Pertanyaannya mengenai amalan kita ya. Mungkin masih banyak kekurangan, masih sering bolong-bolong Ustadz ya. Nah, ini bagaimana Ustadz kita menyikapi hal tersebut ya? Bagaimana caranya kita agar kita bisa lebih konsisten lagi juga mungkin ke depannya? Dan juga tadi pertanyaannya mengenai siapakah yang akan mendoakan kita nantinya ketika kita tidak punya pasangan, tidak punya anak, ataupun keluarga lainnya tidak ada, seperti itu Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Pak Suhaimi dari Bengkalis. Semoga Allah berkahi kehidupan Bapak dan Allah mati setiap langkah dan urusan Bapak dan keluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Pemirsa dimanapun berada, terkait ibadah, ibadah ini di dalam syariat Islam sudah dibagi-bagi. Ibadah yang paling tinggi dikategorikan bernama ibadah wajib, seperti sholat yang dibicarakan oleh Bapak tadi. Dan yang kedua adalah ibadah sunnah dan juga ibadah makruh dan yang lainnya. Kita bahas dua saja, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Kategori sholat yang dibicarakan oleh Bapak tadi, yang ditanyakan oleh Bapak tadi, ini masuk dalam kategori ibadah wajib. Ibadah wajib ini toleransinya adalah kematian ataupun unsur syar'i lainnya. Di saat kita di umur masa senja sudah, alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk kembali menghitung-menghitung, mengaudit ternyata banyak bolong-bolong ibadah-ibadah wajib saya. Maka kewajiban yang kita lakukan pada hari ini adalah mengkodonya. Tetap mengkodonya. Sholat yang tinggal dikodo, diansur-ansur saja. Walaupun saking banyaknya berpuluh-puluh tahun mungkin kita tidak sholat, tidak bisa menghitung ya, ansur saja. Semasa sisa-sisa umur kita, diansur-ansur saja untuk mengkodo sholat, mengkodo puasa, dan yang lainnya. Untuk bersedekah, jadi memang untuk bersedekah ini masuk kategori sunnah. Jadi apapun yang bisa kita sedekah jariahkan pada hari ini, dimaksimalkan. Karena banyak hadis, banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya tingkat standar sedekah itu tidak ada. Bahkan separuh biji kurma saja sudah dihitung dalam bentuk sedekah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga pertanyaan yang kedua adalah bagaimana nasib kita, bagaimana keadaan kita di saat kita tidak memiliki suami atau istri dan juga anak, dan berarti tidak bisa mendoakan kita setelah meninggal dunia. Ini Nabi Muhammad SAW memberikan tiga amalan yang tidak terputus. Maka jangan sampai kita minus, jangan sampai kita kekurangan semuanya. Contohnya, kita tidak memiliki anak yang soleh. Tentunya kita tidak memiliki keturunan, ataupun tidak memiliki pasangan. Maka kita carilah banyak anak-anak di luar sana. Banyak anak-anak di luar sana yang bersekolah tahfiz, yang bersekolah di pesantren-pesantren yang bisa kita angkat menjadi anak asuh. Dan sehingga doanya tetap mendoakan kita walaupun kita meninggal dunia. Ini solusi yang pertama. Dan yang kedua, di saat juga kita tidak mampu mengangkat menjadi orang tua asuh para anak-anak soleh, para penghafal-penghafal Quran yang kurang mampu ini, ataupun anak-anak yatim, ataupun hal yang lainnya, maka kita harus mencari-cari, mengingat-ingat, mengaudit apa nih ilmu yang bermanfaat yang akan kita turunkan kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat di sini bukan hanya ilmu tentang keilmuan Islam saja. Banyak. Di Bengkalis, bapak bisa memiliki keilmuan melaut ataupun nelayan. Sedikit saja. Maka ditransferlah, diajarkanlah kepada orang lain sehingga orang lain itu merasa itu bermanfaat. Kembali mengajarkan kepada anaknya, kepada sahabatnya, kepada orang lain sehingga ilmuwan kita itu tetap dipakai. Ini mungkin jawaban dari pertanyaan dari Pak Suhaimi dari Bengkalis. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang bangkrut, ya, miskin kita di dunia, bersusah-susah kita di dunia, bertengkus lumus kita di dunia mencari nafkah, dan bukan tetapi aset kita, royalti pahala kita, dan juga penyambung doa kita di akhirat kelak tidak ada nilainya ataupun nol saldo. Baik, kami kembalikan ke kakak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, karena keterbatasan waktu kita pada pagi hari ini, Ustadz, mungkin sedikit singkat saja pesan yang bisa disampaikan untuk pendengar di mana saja berada pada pagi hari ini. Apa yang bisa kita sampaikan untuk meningkatkan amalan kita, Ustadz?
2: Baik. Pemirsa dimanapun berada, Allah itu sangat sayang kepada kita. Dan juga diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat kelak. Yang mana bekal, makna bekal di sini untuk memperbanyak pahala, memperbanyak kebaikan kita di dunia. Berarti kehidupan di dunia ini hanya sebagai transit kita dari alam rahim menuju ke alam akhirat. Yang pertama terlebih dahulu alam barzakh. Berarti marilah kita perbanyak. Marilah kita perbanyak amalan-amalan kita. Tentunya amalan untuk di dunia. Jangan sampai kita menanam wakaf, berwakaf, menanamkan, memberikan keilmuan-keilmuan. Sehingga ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah yang kita lakukan pada masa hidup ini tidak kita lakukan. Jangan sampai. Langkah lebih baiknya kita sebagai seorang muslim yang bertawakal, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat masih kaki ini masih bisa sehat, masih bisa berjalan, berjalanlah kepada kebaikan. Di saat tangan ini masih bisa mengayunkan bergerak, maka ayunkan dan terhadap kebaikan-kebaikan. Di saat hati ini, kepala ini, otak ini masih bisa berpikir, masih bisa berfungsi, maka fungsikanlah terhadap kebaikan-kebaikan dan tetap meningkatkan ibadah-ibadah kita. Lalu kemudian, di saat kegiatan-kegiatan kita di dunia ini yang menyita waktu-waktu kita, yang menyita waktu kita untuk ibadah, yang menyita waktu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang waktunya kita audit. Apakah waktu saya ini dominan menghasilkan pahala di dunia dan akhirat, atau hanya berhenti di dunia saja, atau bahkan mengantarkan kita dari keburukan dan juga dosa. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, kesimpulannya, jangan sampai kita bersusah-susah di dunia dan juga bersusah-susah diazab oleh Allah di akhirat. Akan tetapi, mari kita bersusah-susah atau bersenang-senang di dunia, ujung-ujungnya di akhirat kita tetap bahagia dikarenakan investasi pahala kita sudah mengalir dari dunia. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Rizky Hidayat Esos, anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, atas ilmu nasihat yang sudah dibagikan. Semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus memperbanyak amal yang pahalanya tetap mengalir. Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini, dan untuk selanjutnya Anda akan mengikuti Warta Riau Pagi, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: ini sebenarnya satu pemikiran yang menurut kami ini menerjemahkan visi Kemendikbudristek ke depan. Artinya
1: 31 Agustus untuk 2019. Kita sama-sama Riau mengundang masyarakat di Provinsi Riau ya. Jadi seluruh kabupaten kota ya, kalau di agar dimanfaatkan sebaik mungkin waktu satu bulan ini. Karena satu bulan ini ya segera daftarkan kendaraannya ya, untuk membantu juga pemerintah untuk pembangunan yang ada di rumah Riau.
2: Pokok berita utama pendengar, program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dimulai hari ini yakni 1 hingga 31 Agustus 2026 dan masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siapkan penataan Sungai Sail menjadi ruang terbuka hijau biru. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dimulai hari ini, yakni 1 hingga 31 Agustus 2026, dan masyarakat dihimbau untuk dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau dan memberikan keringanan kepada masyarakat untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak, pemerintah Provinsi Riau mulai hari ini memberlakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut yang hanya berlangsung 1 bulan, yakni dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
2: Diumumkannya itu 1 bulan, 1 Agustus sampai 31 Agustus. Untuk pemutihan pajak kita akan memberikan Provinsi Riau mengundang masyarakat di Provinsi Riau ya, jadi seluruh kabupaten kota ya, kalau di agar dimanfaatkan sebaik mungkin waktu 1 bulan ini ya, 1 bulan ini ya segera daftarkan kendaraannya ya, untuk membantu juga pemerintah ataupun pembangunan yang ada di Provinsi Riau.
1: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mencontohkan sistem penghapusan denda pajak kendaraan tersebut, yakni jika wajib pajak menunggak selama 5 tahun, maka pembayaran PKB-nya hanya diwajibkan 2 tahun, yaitu 1 tahun berjalan dan 1 tahun sebelumnya. Sedangkan denda yang 5 tahun dihapuskan.
3: Jadi maksudnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diwajibkan cuma 2 tahun. Jadi kalau misalnya kendaraannya 5 tahun, yang dibayar cuma 2 tahun, 1 tahun yang sudah dan 1 tahun berjalan. Untuk 5-5-nya, untuk semua dendanya dihapuskan. Itu maksudnya. Nah, kita mengharap masyarakat memanfaatkan momen ini untuk administrasi pembayaran kendaraan motor wajib pajak. Karena pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat akan bantu untuk pembangunan daerah tetap.
1: Kepala Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengharapkan dengan adanya program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, maka dapat menambah pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak yang bisa membantu keuangan daerah. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siapkan penataan Sungai Sail menjadi ruang terbuka hijau biru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mulai menyiapkan penataan kawasan Sungai Sail menjadi ruang terbuka hijau biru. Penataan ini tidak hanya difokuskan pada pengendalian banjir, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang nyaman melalui pembangunan pedestrian, turap, serta penghijauan di sepanjang kawasan sungai. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Najib Faizal mengatakan penataan Sungai Sail merupakan bagian dari gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut kemudian dilanjutkan melalui gerakan Ayo Muliakan Sungai yang diluncurkan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
5: Jadi Sungai Sail ini bagi saya adalah potensi untuk ruang terbuka hijau biru di Kota Pekanbaru. Kita coba dari jembatan ke jembatan, kita buat pedestrian, jadi orang bisa jalan kaki, menikmati suasana sore, kita tanam pohon, kan enak ya, kalau hijau begini, enak kan? Nah, nanti di sana yang masih belum ada pohon, kita tanam. Tentunya bertahap nanti, sisanya kata Pak Wali dari jembatan sini ke jembatan sana itu cuma 2,4 kilo. Tadi saya sudah sampaikan ke BWS, coba ya ada progres, tahun depan bisa 1 kilo, tahun depannya 1 kilo, sehingga nanti ketika sudah beres, Pak Wali Kota akan menata biar jadi semacam ikon baru di Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya bersama jajaran kementerian telah meninjau sejumlah titik kawasan Sungai Sail. Penataan akan mencakup pembangunan pedestrian dan turap yang menghubungkan kawasan Harapan Raya hingga ke Sungai Bata yang masih merupakan bagian dari aliran Sungai Sail.
6: Yang hari ini kita tinjau tadi ini di Sungai Sail yang akan dibangun pedestrian dan juga turap untuk menghubungkan antara Sungai Sail ini dari Harapan Raya ke Sungai Batak lah ya, yang biasa disebut, walaupun itu sungainya masih Sungai Sail. Habis itu nanti kita akan lihat lagi di Sungai Siaknya yang akan insya Allah juga akan dibagusin, dibenerin, kita minta bantu oleh Pak Deputi.
4: Agung berharap penataan Sungai Sail dan kawasan Sungai Siak dapat berjalan sesuai rencana sehingga menghadirkan ruang publik baru yang tertata, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menjadi destinasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wamen Dikti Saintek dorong perguruan tinggi bersatu selesaikan persoalan daerah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat kerjasama dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan rapat koordinasi pimpinan atau RAKORPIM, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 17 tahun 2026.
8: Ini sebenarnya satu pemikiran yang menurut kami ini menerjemahkan visi Kemendikbudristek Pak. Artinya bagaimana kampus-kampus itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat, pembangunan pemerintah. Tentu ketika berkontribusi itu tidak boleh atau tidak mungkin hanya 1%. Agar kontribusinya itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa menyelesaikan problem-problem yang sifatnya masalah, maka perlulah kampus itu bersatu.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Komisi 10, Carmila Sari, menyambut baik pembentukan konsorsium atau kerjasama antar perguruan tinggi. Menurut Carmila, konsorsium dapat membantu perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk berkembang bersama.
9: Konsorsium ini kan bagus, selama ini kan perguruan tinggi kita, ya seperti kami dari Komisi 10, melihat juga berkembangnya negeri swasta terlalu belum bisa memenuhi untuk itu. Makanya dari Komisi 10 kami tidak hanya berpikir untuk BOPTN saja, juga untuk BOPTS, biaya operasional. Jadi sama-sama kita bergerak supaya tidak hanya mereka posisinya di baik saja, tapi pelan-pelan bertahap untuk itu.
7: Senada dengan hal itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 17, Nopriyadi, mengatakan pihaknya telah mulai mengidentifikasi potensi dosen, mahasiswa, serta berbagai program yang dimiliki perguruan tinggi di wilayah kerjanya.
10: Dari Bapak Wamen, dari Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, kami saat ini sudah mengidentifikasi kalian-kalian dosen, mahasiswa, kalian-kalian sesuaikan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh provinsi di dan kepulauan Riau, sehingga tentu konsensus ini kita tindak lanjuti sehingga kerjasama tadi paket-paket yang akan disampaikan pemerintah, perguruan tinggi, pemerintah dunia industri dan sebagainya itu nanti akan kita tindak lanjuti. Kita sebagaimana semangat dari Dikti Saintek dan betul-betul diharapkan kalian perguruan tinggi itu betul-betul
7: melalui RAKORPIM LLDikti Wilayah 17 tahun 2026, perguruan tinggi diharapkan dapat membangun konsorsium yang lebih kuat, berbagi sumber daya dan menyusun program bersama sesuai dengan kebutuhan daerah mereka masing-masing. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, perekonomian Provinsi Riau yang ditopang anggaran pendapatan dan belanja negara tetap menunjukkan ketahanan yang baik hingga akhir Juni 2026, meski dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi global. Selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
11: Pertumbuhan ekonomi daerah Riau tetap positif, perdagangan luar negeri mencatat surplus besar, dan inflasi masih berada pada level yang terkendali. Kepala Kementerian Keuangan 1 Riau, FIR Hermiana mengatakan memasuki pertengahan tahun 2026, perekonomian dunia masih dibayangi berbagai tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, konflik Iran dengan Amerika Serikat beserta sekutunya. hingga fragmentasi perdagangan global dan kebijakan moneter negara maju yang masih memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, kondisi tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional maupun provinsi Riau di Riau.
12: Kita bagus dari penerimaan, terutama di sektor pajak sudah mencapai 39 persenan, kemudian di dari bea cukai sudah hampir 199 sekian, dan untuk apa namanya pelaksanaan anggarannya pun juga sudah baik, jadi antara pendapatan dan pengeluarannya sudah imbang, masih surplus sedikit.
11: Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Adnan Wimbiarto menjelaskan pada triwulan 1 tahun 2026 ekonomi Provinsi Riau mampu tumbuh 4,89% secara tahunan, ditopang sektor industri pengolahan, perdagangan serta investasi yang tetap menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Riau hingga semester 1 tahun 2026 yang tetap positif didukung anggaran pendapatan dan belanja negara. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamung Praja Kota menata pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan, trotoar, dan atas parit sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2021. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
13: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota melakukan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cempaka, Jalan Seroja, Jalan Teratai, dan Jalan Alam Biru. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sesuai peruntukannya. Komandan Kompi Satpol PP Kota Pekanbaru, Syafran, mengatakan penataan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2021. Pedagang tidak diperbolehkan berjualan di trotoar, bahu jalan, dan di atas parit. Pedagang akan diarahkan ke pasar PMG apabila kapasitas pasar PMG belum mencukupi, relokasi dilanjutkan ke pasar higienis. Pemerintah juga akan menata drainase dan jalan sepanjang 800 meter. Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu 2 bulan.
14: Asalnya itu dari pedagang 13 tahun 2021, masalah PKL, pedagang kaki lima yang tidak dibolehkan memakai bahu jalan. Karena jalan ini kan digunakan untuk umum, akan dikembalikan fungsi ke semula. Dan mengimbau kepada pedagang-pedagang tersebut tidak boleh pedagang pada tempat ini. Di trotoar, bahu jalan, dan di atas parit. Kalau relokasi sudah sesuai dengan yang diperuntukkan. Seperti pasar PMG yang dari pengelola PT-nya itu menyediakan luas sekitar 350 tempat. Dan itu selanjutnya akan adanya kekurangan akan dilanjutkan ke pasar higienis.
13: Sementara itu, salah seorang pedagang, Rina, mengaku telah menerima surat pemberitahuan mengenai rencana penataan. Ia berharap pemerintah tidak memindahkan pedagang ke pasar PMG dan tetap mengizinkan mereka berjualan di lokasi saat ini.
15: Dari hari Kamis tanggal 25 dan tanggal 24, dapat infonya, kertas suratnya ya, mulai pembersihannya tanggal 27. Pesan kami, harapan kami buat dari pedagang, buat Bapak Pemerintah, Bapak Wali Kota, jangan kami dipindahkan ke PMJ, Pak. Biarkan kami jualan di tempat kami masing-masing.
13: Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan penataan kawasan ini selesai dalam waktu sekitar 2 bulan. Lokasi relokasi juga telah disiapkan bagi pedagang yang terdampak. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Pendengar, pihak keluarga korban minta polisi hentikan penyelidikan kematian dokter di salah satu hotel di Pekanbaru. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
16: Seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, Dr. Willy Jaya Suwento, ditemukan meninggal dunia di kamar hotel Favor Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. Korban ditemukan tak bernyawa di

0: keluarga.
1: Kuasa hukum keluarga korban Dian Wahyudi saat ditemui di Mapolresta Pekanbaru pada Jumat siang memastikan pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut dan meminta untuk kepolisian menutup kasus penyelidikan ini.
2: Nah, dan untuk saat ini memang pihak keluarga sudah ikhlas dan mohon untuk penyelidikan untuk ditutup karena dari sinkronisasi kita, koordinasi kita bersama pihak kepolisian memang tidak ada ditemukan unsur tindak pidana di sana. Jadi pihak korban sudah sepakat, sudah ikhlas, dan almarhum juga sudah disemayamkan. Beberapa hari setelah ditemukan meninggal sudah disemayamkan, sudah dikremasi, dan sekarang keluarga masih dalam keadaan berbelasungkawa. Jadi kami dari kuasa hukum minta untuk kawan-kawan media juga terkait, terkhususnya untuk media-media yang sudah beredar untuk mengubah informasi tersebut karena inilah informasi resmi dari pihak keluarga.
1: Dalam kesempatan itu, keluarga juga membantah berbagai dugaan yang sempat beredar terkait kematian Dr. Willy Jaya Suwento. Menurut keluarga, tidak ditemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Dengan selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Semangat, sportivitas, dan kebersamaan kembali ditunjukkan insan penyiaran di Riau. RRI Pekanbaru dan TVRI Riau menggelar laga persahabatan mini soccer di lapangan mini soccer AB6 Kompleks Studio TVRI Riau pada Jumat sore sebagai upaya untuk mempererat silaturahmi melalui olahraga. Kairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Laga persahabatan mini soccer antara RRI Pekanbaru dan TVRI Riau kembali digelar pada Jumat sore di lapangan mini soccer AB6 Kompleks Studio TVRI Riau Jalan Durian Pekanbaru. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar insan penyiaran di Provinsi Riau. Suasana pertandingan berlangsung penuh keakraban dan semangat sportivitas. Para pegawai dari kedua lembaga penyiaran publik tampak antusias mengikuti laga yang diwarnai aksi saling serang dan permainan menarik di atas lapangan. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat hubungan kekeluargaan di tengah kesibukan dunia penyiaran. Salah seorang karyawan RRI Pekanbaru, Dito Satriawan, mengungkapkan bahwa pertandingan berlangsung seru dan penuh semangat. Menurutnya, laga persahabatan tersebut bukan sekedar mencari kemenangan, melainkan menjadi sarana mempererat hubungan antar pekerja media.
2: Banget memang main di sore hari ini karena ini laga persahabatan antara RRI Pekanbaru bersama dengan TVRI Riau. Memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kebetulan juga baru bikin jersey semua, lagi semua semangatnya anak-anak RRI Pekanbaru. Jadi cari lawan buat seru-seruan aja. Oh, pertandingannya hasil akhir seperti yang diharapkan sama teman-teman. Kita pengennya menang, akhirnya menang juga, walaupun menang tipis 6-5 tadi nggak salah, menang tipis 6-5. Jadi ya sebenarnya sih lebih seru-seru aja, mau kalah kemana nggak apa-apa sih, yang penting seru, terjalin persahabatan, terjalin juga keluargaan sama dengan RRI TVRI kan memang satu keluarga.
1: Sementara itu, salah seorang karyawan TVRI Riau, Adi, berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, hubungan baik antara RRI Pekanbaru dan TVRI Riau perlu terus dipupuk melalui kegiatan positif seperti olahraga bersama.
3: Semoga silaturahmi ini terus berlanjut bulan-bulan ke depannya. Terima kasih.
4: Seru nggak permainan tadi, Bang?
3: Ya, seru.
4: Oke, berarti dimenangkan oleh siapa nih, Bang?
3: Dimenangkan oleh RRI.
1: Pertandingan persahabatan mini soccer ini direncanakan akan dijadwalkan secara rutin setiap 1 bulan sekali. Dengan adanya agenda tersebut, diharapkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga penyiaran publik di Provinsi Riau semakin erat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan solid di antara insan broadcaster. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: Radio Kuarta Rio Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dimulai hari ini, yakni 1 hingga 31 Agustus 2026, dan masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siapkan penataan Sungai Sail menjadi ruang terbuka hijau biru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Direktur Pembinaan Masyarakat Dirbinmas Polda Riau Kombes Eko Budi Purwono meraih Hugeng Awards 2026 kategori polisi berdedikasi. Beliau menjadi orkestrator program Green Policing, program yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial yang disandingkan dengan keseimbangan alam. Malam puncak penganugerahan Hugeng Award 2026 digelar di The Tribrata Dharma Wangsa Jakarta Selatan pada hari Jumat 31 Juli 2026 malam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri Hugeng Award 2026. Sejumlah menteri dan juga pimpinan lembaga negara juga ikut hadir dalam acara tersebut. Penghargaan Hugeng Award 2026 kategori polisi berdedikasi ini dibacakan oleh anggota Dewan Pakar Hugeng Award 2026, mantan PLT pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa. Trofi untuk Kombes Eko Budi diberikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dan pendengar, di rangkaian musik dan informasi di Riau Pagi, ya, saya masih akan hadir menemani ronda Anda hingga jam pukul 7 waktu Indonesia Barat, karena nanti di pukul 7 sama-sama akan kita ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Now.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan pagi hari ini ya. Semoga Anda sudah memulai hari dengan semangat yang penuh ya. Dan semoga di kesempatan pagi hari ini, di waktu weekend ya, Anda dapat menikmati momen untuk dapat berkumpul dan juga bersukacita bersama keluarga tercinta. Dan pendengar, untuk Anda semua, kembali saya informasikan, nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Dengan segera kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
3: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
4: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
5: Presiden Prabowo Subianto. Mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
2: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
6: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugeng.